Ya, Cikgu Murni di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, selamat pagi. Salam Malaysia Madani. Salam Melaka ku maju jaya, rakyat bahagia, menggamit dunia, bijak laksana tua, berani laksana jebat Melaka, sayang rakyat. Melaka FM mempersonakan radio nombor 1 orang Melaka. Dah pun 8.7 minit pagi waktu ni. Kering! Macam bunyi loceng kan? Kalau dah masuk kerja tu, alhamdulillah. Ya, yang baru mulakan perjalanan ke tempat kerja, hati-hati dalam perjalanan. Macam kata Abang Nizam Baba tadi ni, ha? Yang baru nak pergi kerja, elok-elok baik. Ada yang singgah dulu ke TikTok Melaka FM tau. Sempat singgah dulu. Sebab apa? Pagi-pagi saja nak ada kawan bersembang. Saya pun cari kawan bersembang juga, ya. Sebabnya kita nak maklumkan dekat pendengar-pendengar Melaka FM, teman-teman kami, otak-otak Melaka FM, kan? Ramainya dah follow dah akaun TikTok Melaka FM ni. Tapi yang mungkin baru je ada akaun TikTok, kita nak jemput, nak ajak semua untuk berada di akaun TikTok Melaka FM, Live Melaka FM, untuk kita lebih berkenalan. Bukan kata Melaka je tau, ramai juga rakan-rakan luar Melaka yang berada di live TikTok Melaka FM. Follow kami dahulu, ya. Follow, jadi sembang-sembang kat sana. Hai-hai lah sikit untuk saya nampak, ya, nama rakan-rakan kita yang berada di live TikTok Melaka FM. Terima kasih, ya. Dan paling penting juga, jangan lupa ikuti kami di RTM Klik. Sebabnya sekarang ni, ya, Melaka FM boleh anda dengarkan di mana sahaja. Bukan kata duduk Melaka, kalau lah dah sampai ke Perak ke, dah sampai ke nak masuk ke Kedah, kan. Kalau dekat Muazzam Syapahan dapat dengar sikit-sikit lagi, lepas tu dah hilang siaran. Tapi rindu nak dengar Melaka FM, download saja aplikasi RTM Klik, dapat dengar ke semua stesen radio, tentunya termasuk Melaka FM. Okay, baik. Hari ni sebelum kita mulakan segmen dari YB kejap lagi, 8.30 pagi, kita ada yang berhormat, ya, Dato' Rais kita kejap lagi, adun paya rumput, yang membuat Dato' Haji Rais bin Dato' Wirayasin untuk berkongsi tentang program WRUR dan paya rumput yang bakal bermula tak lama lagi. Ya, sampai itu kejap-kejap nantinya sempatlah saya baca satu dua ucapan daripada Kak Zila, ada Mak Yam, ada Abik. Tapi kejap lagi sahaja nanti selepas lagu ini, Haziq Rosbi, Nur Leila, Melaka FM.

0: vape hari ini bukan lagi sekadar vape biasa. Ia mungkin mengandungi dadah sintetik berbahaya tanpa anda sedari. Bahan seperti ganja sintetik, metafetamin dan MDMA telah dikesan dalam vape. Satu sedutan merosakkan kesihatan. Satu percubaan membawa kepada ketagihan. Jangan ambil risiko, jangan mudah percaya. Lindungi diri anda sebelum terlambat.
1: Pesanan dimak masyarakat ini dibawakan khas oleh Melaka FM.
2: Eh, hujung minggu ni nak ke mana?
3: Mestilah ke Melaka Agrofest 2026.
2: 24 hingga 26 Julai dari 10 pagi hingga 11 malam di Dataran Sejarah Aikroh Melaka.
3: Ada jagung manis percuma, nanas percuma, pesta durian, jualan agro madani, pameran teknologi pertanian, jentera moden dan ternak kayu pun ada.
2: Jangan lupa cabutan bertuah anak lembu sado serta malam demi cinta Nur Kasih bersama UNIC dan Intim.
3: Jom ajak satu keluarga. Ramai-ramai kita ke Melaka Agrofest 2026.
2: Melaka Agrofest 2026.
3: Mana lagi? Melaka le!
4: 102.3 Melaka FM.

0: Abang Laksana Tua, Berani Laksana Jebat, Melaka Sayang Rakyat. Melaka FM juga sayang anda. Melaka FM pastinya mempersonakan anda.
1: Melaka FM mempersonakan radio nombor satu orang Melaka. Hai semua, selamat pagi. Ya, Cikgu Muni temani pagi hari Khamis anda 8:17 minit pagi yang sedang menjamu selera. Tengah bersarapan. Ya, selamat menjamu selera lah Muni ucapkan. Ya, Arik katanya, jom breakfast kak. Silakan, silakan. Yang baru sampai tempat kerja tadi sempat beli sarapan kan. Ada yang bawa bekal. Alhamdulillah, makan dulu. Ya, ya menjamu selera dulu. Kan, perut kenyang hati senang kan. Ya, tapi pastikan ya, apa juadah kita makan tu biarlah bersesuaian dengan kita. Sebabnya kita je tahu ni kondisi tubuh badan kita. Kalau rasa-rasa memang macam doktor dah kata dah tak boleh makan manis-manis sangat, kurangkan manisnya. Kan? Kurangkan manis dalam minuman dan makanan, lebihkan manis dalam senyumannya. Macam tu lah kan? Kita ada timbal balik lah eh. Ya, kalau rasa macam doktor kata ni terlebih kolesterol ni, kurang-kurangkanlah makanan berkolesterol. Yang penting sekali kita jaga pemakanan kita. Dan hari ni ramai juga saya dengar khabar yang berpuasa. Saat puasa lah hendaknya ya. Mak Itong, waalaikumsalam Mak Itong. Amat tupat sihat ke? Semoga baik-baik saja maktan kita. Ya, Kak Zahra, terima kasih Kak Zahra. Adik Haikal, terima kasih Adik Haikal. Terima kasih Arik, terima kasih Cik M. Afzal, ya. Mirul, terima kasih Mirul, ya. Terima kasih Bro Sam, Abis Mutar. Ni Abis tadi, tahu sajalah saya nak bagi tahu kan. Abis tadi, pagi pagi tadi dah hantar gambar sarapan kat saya. Nasi lemak plastik, potong bucu. Saya rasalah kan, memang waktu-waktu saya zaman-zaman sekolah rendah dulu, paling popular ni nasi lemak dalam plastik, bihun dalam plastik, mi goreng dalam plastik, kacang yang ada sambal tu dalam plastik. Bila kita pergi ngaji kan, ustaz kita pun jual lah kacang tu 10 sen 20 sen. Tak tahulah masa tu nak pergi ngaji ke nak pergi makan sebenarnya kan. Tapi seronok lah sebab zaman sekarang pun masih ada, cuma kena cari lah. Biasanya kalau kita biarkan pendengar yang makan macam ni sarapan, memang kalau senang cerita makan ketika memandu lah senang cerita, sebab dia paling mudah kan, sebab gigit-gigit macam tu. Tak perlu pakai pinggan. Elok-elok, tapi kena elok-elok juga. Tetap perlu menjaga pemanduan anda ya. Kena berhati-hati. Fokus tu penting. Okey. Kak Nur Azila, orang Kampung Gajah Perak, menyapa semula pendengar Melaka FM. Didoakan semoga dipermudahkan urusan kita semua. Terima kasih Kak Nur Azila. Mak Yam Lendu, Mak Yam seperti biasa menyapa semula rakan pendengar Melaka FM. Mak Yam doakan ya, semoga semuanya dilimpahi rezeki yang halal lagi diberkati. Amin. InsyaAllah semoga Mak Yam ya dalam jagaan lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih. Ni Pakcik Manaf Pedron, Pakcik Manaf tengah bekerja ke tu? Sampaikan ucapan selamat pagi untuk semualah pendengar-pendengar Melaka FM. Terima kasih Pakcik Manaf. Kak Sharifah, orang Macak Baru pun tadi awal pagi tadi dah menyapa semua pendengar Melaka FM. Terima kasih Kak Sharifah, orang Macak Baru ya. Baik, seketika nanti 8:30 pagi kita ada Diari YB bertemankan Yang Berhormat Datuk Haji Rais bin Datuk Wira Yassin, Exco Kanan Perumahan Kerajaan Tempatan Saliran dan Perubahan Iklim dan Pengurusan Bencana Negeri Melaka, juga ada Donor Pai Rumput untuk program Wakil Rakyat untuk Rakyat. Donor Pai Rumput tak lama lagi ni, kejap nanti ni. Okay, kita akan sembang-sembang kejap lagi. Terus setelah dengan Kam Melaka FM mempersonakan Radio No. 1 Orang Melaka.

Kadang-kadang hidup ni memang penat. Kerja, belajar, tekanan semua datang sekaligus. Tapi ingat, kesihatan mental semua sama penting dengan kesihatan badan. Ambil masa untuk rehat, bercakap dengan seseorang atau dapatkan bantuan kalau perlu. Tak salah untuk minta tolong. Yang penting, jangan pendam seorang-seorang. Jaga mental, jaga diri. Kerana setiap hari adalah peluang untuk rasa lebih baik. Hai semua, saya Zack daripada Kumpulan Budak Kacamata. Pesanan ini istimewa buat anda yang tengah mendengar radio nombor 1 Orang Melaka, iaitu Melaka.

Ingin kerja sambil belajar tapi tak sempat ke kelas? Jangan risau. Belajar online 100% dalam talian. Fleksibel ikut kesesuaian. OUM Melaka jadi pilihan. Ambilan September 2026 kini dibuka. Daftar sekarang dan dapatkan diskaun 500 dan rebate RM200. Jom ke hari terbuka OUM Melaka dari 24 hingga 26 Julai 2026. Untuk keterangan lanjut, hubungi kami di 019-2181-851. OUM, Universiti Digital untuk semua.

0: laksana tua, berani laksana jebat. Melaka sayang rakyat. Melaka FM juga sayang anda. Melaka FM pastinya mempersonakan anda.
1: Ya, yeah, Melaka sayang rakyat. Melaka FM mempersonakan radio nombor 1 orang Melaka. 8.34 minit pagi dah waktu ni. Seperti yang saya dah kabarkan di awal pagi tadi ya. Pada jam ini kita dalam segmen dari YB untuk program WRUR. Ya, Don Paya Rumput Tangga Batu Kampung kita. Alhamdulillah. Dan ketika ini di konti Melaka FM ya, telah pun kita terima kehadiran yang berhormat Datuk Haji Rais bin Datuk Wira Yassin, Esko Kanan Perumahan, Kerajaan Tempatan, Saliran, Perubahan Iklim dan Pengurusan Bencana Negeri Melaka yang juga merupakan Adun Paya Rumput. Assalamualaikum, selamat pagi Datuk.
2: Waalaikumsalam, selamat pagi.
1: Sihat Datuk ya?
2: Baik, alhamdulillah Cik Umuni. Apa khabar?
1: Khabar baik, alhamdulillah. Ni ramai Datuk kan, rakan-rakan kat TikTok kata senyum Datuk pagi ni. Walaupun Datuk kata Datuk pemalu sikit orangnya. Alhamdulillah, senyum itulah pemanis pagi kita sebenarnya ya. Dan apa sekali lagi terima kasih yang membuat Datuk sudah hadir ke konti Melaka FM ya.
2: Terima kasih Melaka FM panggil saya.
1: Iya pastinya. Kan sebab kita nak tahu tentang program WRUR Don Paya Rumput yang bakal berlangsung tak lama saja lagi ni. Tapi sebelum tu nak ingatkan untuk semua pendengar Melaka FM yang mana dengarkan kami di frekuensi, terima kasih yang dengarkan kami di RTM Klik malah yang tetap berada di TikTok Melaka FM, sebabnya ada nak tengok wajah Datuk ya, boleh pergi saja ke live TikTok Melaka FM ataupun ke page Melaka FM ada di sana. Okay, baik, kita nak bercerita banyak kisah sebenarnya, tapi pastinya kita tumpukan pada WRUR yang kini telah memasuki siri pelaksanaan yang ke-25 Datuk ya. Alhamdulillah. Dan sebagai permulaannya Datuk, mungkin Datuk boleh kongsikan fokus utamalah keistimewaan WRUR kali ke-25 ni Datuk.
2: Okey, terima kasih pertama sekali kepada Melaka FM dan Cikgu Muni. Alhamdulillah, saya sebenarnya merupakan siri yang ke-25. Mm-hmm. Yang mana seperti kita ketahui, WRUR ni diasaskan dan digagaskan oleh Ahmad Bohmat Ketua Menteri. Mm-hmm. Bermula daripada awal tahun lepas lagi. Jadi pelbagai siri perubahan menjadikan program WRUR ini lebih matang.
1: Iya.
2: Jadi pada siri yang ke-25 bermakna hanya tinggal berbaki 3 don saja lagi. Jadi Parlimen Tangga Batu, saya adalah yang terakhir. Mm-hmm. Don Paya Rumput, kita telah selesai Don Kelebang tahun lepas lagi. Lepas tu Don Sungai Udang. Mm-hmm. Yang terawal. Dan sekarang sedang berlangsungnya Don Pantai Kundu.
1: Iya.
2: Dan insyaAllah pada minggu hadapan bermula pembukaannya pada 26 hari bulan. Mm-hmm. Bermulalah WRUR Don Paya Rumput yang akan dilangsungkan selama hampir 2 minggu.
1: Mm-hmm.
2: Saya sebenarnya seperti juga orang warga Paya Rumput, saya sendiri teruja. Kerana selama ini saya hadir dan pergi ke setiap don yang diwakili oleh wakil rakyat masing-masing, rakan-rakan saya. Jadi kita melihat pelbagai masalah, kita selesaikan pelbagai perkara. Tetapi di don saya sendiri, warga Paya Rumput sentiasa tertunggu-tunggu.
1: Yeah.
2: Jadi kali ini insyaAllah kita akan beri yang terbaik untuk warga Don Paya Rumput.
1: Mm-hmm.
2: Dan seperti yang selalu dimaklumkan dan diberitahu oleh Yang Amat Berhormat Ketua Menteri, wakil rakyat untuk rakyat ini adalah untuk kita fokus kepada segala isu permasalahan rakyat dan juga mana-mana agensi ataupun jabatan yang terlibat. Inilah peluang mereka untuk merapatkan kalau ada jurang selama ini bersama dengan rakyat. Jadi kerana itulah ianya dipanggil wakil rakyat untuk rakyat.
1: Mm-hmm.
2: Dia adalah satu gagasan yang diasaskan supaya rakyat dan juga kerajaan negeri itu tidak berpisah. Jadi alhamdulillah, saya yakin warga Paya Rumput juga memang menanti-nanti sebab siri ke-25.
1: Uh-huh.
2: Maknanya sudah 24 don berlalu, mereka tentu melihat bilalah sampai giliran.
1: Uh-huh.
2: Jadi kali ini dah sampai giliran kita, insyaAllah.
1: InsyaAllah dah sampai giliran, jangan lepaskan peluang pula.
2: Betul.
1: Kena terus sama dalam WRUR Don Paya Rumput ni sendiri. Dan tentunya kan yang buat Datuk tadi, yang buat Datuk kata dah menanti-nanti 24 dah ni, di don lain dah pun berlangsung. Sepanjang pelaksanaan WRUR di Negeri Melaka ni, mungkin Datuk boleh kongsikan perubahan atau impact lah yang paling ketara yang dapat dilihat dalam kehidupan masyarakat setempat kita ni.
2: Sebenarnya saya adalah antara insan yang terawal ketika Yang Amat Berhormat Ketua Menteri beliau terus datang ilham untuk melaksanakan WRUR ini. Jadi antara perkara yang paling penting adalah seperti saya katakan tadi, untuk memastikan agensi Jabatan Kerajaan Negeri ini,
1: yeah,
2: kita turun padang, mm-mm, ke bawah. Jadi bilanya ada selama 24 siri sebelum ni dengan sehingga yang terbaru adalah di Dun Pantai Kundur, kita dapat lihat sendiri

0: Maknanya ianya tak pernah dilaksanakan oleh Ketua Menteri sebelum ni pun. Tak pernah dilaksanakan dalam kerajaan yang sebelum ini. Tetapi apabila kita buat, sebab kita nak pastikan bukan sahaja wakil rakyat itu berada di lapangan ataupun di DUN masing-masing. Kerana itu memang tanggungjawab kami semua. Tetapi kita nak rakyat merasai agensi itu sendiri. Sebagai contoh, Jabatan Penerangan sendiri bila turun ke bawah dalam program Wayang Pacar, dalam berbagai-bagai program yang ada, mereka dapat duduk bersama dengan rakyat itu sendiri, tengok apa sebenarnya yang rakyat mahukan dan apa yang perlu disampaikan kepada masyarakat, apa juga dasar, apa juga yang telah kerajaan laksanakan. Jadi melangkaui ke fasa ke 25, saya yakin kali ini kita akan bawa banyak lagi perkara-perkara yang baru. Sebab insyaAllah kita juga ingin meneruskan lagi program wakil rakyat untuk rakyat ini pada generasi-generasi yang seterusnya. Supaya ianya tidak terhenti di situ saja. Kerana sekali lagi, masyarakat dan kerajaan ini memang tidak boleh berpisah.
1: Betul. Saya suka tu katanya. Sebabnya ialah kan bertepatan dengan Melaka Sayang Rakyat.
0: Betul. Kan rakyat, itulah datangnya tema Melaka Sayang Rakyat. Itulah rakyat. Betul.
1: Dan rakyat pun kena sayang juga kerajaan kepimpinan di Melaka kita ni semuanya. Sebabnya kita kena seiringkan. Ni rakan-rakan kalau yang berada di TikTok kata Cik Sol Syati, program WRWR ni bagus, harap boleh teruskan. Cik Syari kata program sangat baik untuk warga Don Pai Rumput. Ni Cik Syari orang Pai Rumput ni. Warga Pai Rumput ni, terima kasih. Baik, Yang Mohd Datuk, kita seperti yang Yang Mohd Datuk kata tadilah, yang mana program WRUR ni merupakan inisiatif kerajaan negeri Melaka di bawah gagasan Melaka Sayang Rakyat ataupun kita gelar sebagai Mesra. Mungkin Datuk boleh kongsikan bagaimana Yang Mohd Datuk sendiri memastikan bantuan inisiatif kerajaan sampai kepada golongan yang benar-benar memerlukan.
0: Contoh, kita baru sahaja selesai tempoh hari saya di Melimau bersama dengan yang berhormat Datuk Dr. Akmal Sali. Ketika saya datang tu, Datuk Kalsom pun baru selesai. Hari itu sahaja yang berhormat Datuk Kalsom berserta dengan wakil rakyat kawasan iaitu Dr. Akmal Sali, mereka pergi ke 40 rumah untuk ziarah kasih dalam satu hari. Jadi maksudnya, kalau satu hari kita boleh pergi 40, sudah tentu dah banyak dah pergi. Macam saya di Don Pai Rumput tu, saya ada 91,000 penduduk. Jadi pengundi saya separuh, 45,000. Tetapi penduduk tu paling ramai dalam Melaka, 91,000. Jadi kalau kita nak kira dari sudut kebajikan tu, ianya memang selama hampir 4 tahun setengah saya bekerja, sudah tentu tak boleh pun sampai ke seluruh. Jadi dengan bantuan daripada kerajaan, daripada Jabatan Kebajikan Masyarakat, daripada semua pihak, dengan wakil rakyat, wakil rakyat ini, kita dapat highlightkan kepada rakyat. Jadi sisi tempat yang kita turun, kita akan ada media yang bersama-sama dengan kita. Dan ini bukanlah perkara yang kita baru nak buat menjelang tempoh pilihan raya ke, tak. Sebab ni dah siri ke 25. Cuma kita nak meng-highlightkan lagi kepada rakyat yang sebenarnya kita tidak meninggalkan sesiapa. Jadi dengan semangat WRUR ni, saya yakin supaya rakyat boleh faham apa yang selama ini kerajaan laksanakan dan lakukan di negeri Melaka dengan inisiatif terbaru sekali, iaitu Melaka Sayang Rakyat ini. Ni adalah dia punya final dia. Segala yang telah dilaksanakan oleh Yang Amat Berhormat Ketua Menteri, sekarang inilah bukti dia. Apa yang telah kita lakukan. Sebab kita bukan hanya menyentuh aspek kebajikan tadi. Pendidikan. Sebab Jabatan Pendidikan akan ada aspek pendidikan yang kita buat. Kita ada bersama dengan TAPEM, Tabung Pendidikan Anak Negeri Melaka. Jadi dalam masa yang sama, kita juga ada banyak program bersama dengan anak-anak yang kecil di sekolah ni. Jadi daripada, kita tahu ada tadika sekolah jaim. Kita ada tadika daripada kemas. Kita juga ada tadika perpaduan. Jadi kita nak ajak anak-anak bersama dengan ibu bapa. Mereka akan bersama dengan wakil rakyat dan juga jabatan-jabatan yang terlibat.
1: Wow, maknanya banyak program menarik
0: banyak,
1: ni.
0: Banyak.
1: Jadi sebelum kita ke program-program menarik sepanjang WRUR Don Pai Rumput yang bakal bermula 26 Julai hingga 8 Ogos 2026 dan dimaklumkan ada juga sambutan Hari Landscape Negara. Tapi Datuk, kita lihat seketika boleh?
0: Boleh.
1: Kepada semua pendengar Melaka FM, jangan ke mana-mana sekejap je. Kita nak layan lagu joget Melaka. Amilah Amir khas untuk anda dalam DRYB Melaka FM.

0: laksana tua, berani laksana jebat. Melaka sayang rakyat. Melaka FM juga sayang anda. Melaka FM pastinya mempersenakan anda.
1: Ya, Melaka sayang rakyat. Melaka FM mempersenakan Radio No. 1 Orang Melaka. 8.48 minit pagi waktu ni. Seperti yang berhormat Dato' Haji Rais bagi tahu tadi ni, dekat program WRUR Dun Pai Rumput ni akan berlangsung pelbagai program-program menarik. Dan salah satunya, apa kelainan yang memang hanya terdapat di WRUR Dun Pai Rumput ni saja adalah sambutan Hari Landscape Negara. Jadi Dato', mungkin boleh kongsikan apakah aktiviti-aktiviti menarik termasuklah ni Hari Landscape Negara ni.
2: Okey, kelainan kita kali ini alhamdulillah, saya ucap terima kasih kepada Kementerian Perumahan, Kerajaan Tempatan dan Kerajaan Malaysia sendiri kerana telah memberi peluang kepada negeri Melaka untuk menjadi tuan rumah kepada Hari Landscape Negara peringkat kebangsaan. Yang sebelum ni pernah dilaksanakan di negeri Johor, Selangor. Jadi Hari Landscape Negara ni sebenarnya sangat istimewa kerana semua pihak berkuasa tempatan, semua agensi daripada Kementerian Perumahan, Kerajaan Tempatan di seluruh negara akan berkampung di Melaka. Kita akan laksanakan Hari Landscape Negara ini bermula daripada 6 hari bulan sehingga 9 hari bulan Ogos. Jadi ianya bertepatan, bersekali dengan Wakil Rakyat untuk Rakyat Dun Pai Rumput. Jadi memang finale ni memang kita choose untuk dilaksanakan di Stadium Hang Jebat Kerubung itu sendiri. Daripada 6 sehingga 9 itu pelbagai acara yang akan dilaksanakan di Stadium Hang Jebat Kerubung. Tapi adalah ingin saya nyatakan kita sebenarnya berasa sangat bangga kerana Yang Amat Berhormat Perdana Menteri sendiri dijadualkan insya-Allah akan turun untuk merasmikan pada tarikh 7 hari bulan Ogos malam di Stadium Hang Jebat. Tapi bermula daripada 26 Julai 2026 ini, Wakil Rakyat untuk Rakyat Pai Rumput akan dibuka tirainya, dirasmikan oleh Yang Amat Berhormat Ketua Menteri dalam sukan Piala Ketua Menteri. Final untuk bola sepak, don mana yang menang tu saya doakan insyaAllah, manalah tahu Don Pai Rumput lagi. Dah 2 tahun kita menang. Jadi ketika itulah penyerahan bendera insyaAllah akan dilaksanakan daripada Don Pantai Kondo kepada Don Pai Rumput. Itu adalah pada 26 Julai Yang Amat Berhormat Ketua Menteri sendiri akan turun di Stadium Hang Jebat Kerubung. Dalam masa yang sama 27 Julai. Pada 27 Julai saya ingin kongsikan kepada semua di luar sana, 27 Julai akan diadakan jelajah Yang Amat Berhormat Ketua Menteri. Dia dah mulakan jelajah Melaka Sayang Rakyat. Daripada Don Bemban dah sudah, Melimau dah sudah, jadi Pantai Kondo baru-baru dah sudah. Sekarang giliran kita pula di Pai Rumput. Jadi orang Pai Rumput jom ramai-ramai ride dengan Yang Amat Berhormat Ketua Menteri. Jadi kita akan jelajah insyaAllah. Don Pai Rumput ni besar, nak pergi ke seluruh tak dapat lah. Janganlah semua minta, tapi saya tengah cuba untuk touch everywhere dekat dalam tu. Dan kita akan kongsikan nanti di platform media sosial saya jadual jelajah Melaka Sayang Rakyat oleh Yang Amat Berhormat Ketua Menteri ini. Ramai juga rakan-rakan ESCO dan Wakil Rakyat yang akan bersama-sama. Dan selepas daripada dalam jelajah itu sendiri, kita akan ada program hebat pada hari yang sama, Hari Exco Bertemu Dengan Rakyat, juga akan dihadiri oleh Yang Amat Berhormat Ketua Menteri bersama dengan rakan-rakan Exco. Kita akan ada kaunter iaitu di Dewan Tertutup Taman Pai Rumput Perdana. Jadi saya berharap ianya akan bermula daripada 2:30 petang. Siapa-siapa rakyat, bukan saja Don Pai Rumput, malah don-don sekitar yang ada masalah nak bertemu dengan Exco yang bertanggungjawab dalam portfolio masing-masing, dijemput hadir. Hebat ni, saya rasa juga adalah antara inisiatif yang terbaik yang tidak pernah dilaksanakan sebelum ni. Rakyat boleh bertemu sendiri kepada Exco ataupun Ketua Menteri untuk mengadukan pelbagai masalah mereka, dan alhamdulillah kita dah banyak laksanakan. Okey, Cikgu Muni, yang seterusnya adalah dia pada 6 Ogos. Ni dah bermula dah kita punya Hari Landscape Negara. Jadi di Stadium Hang Jebat ada pelbagai acara, tapi saya nak highlightkan untuk semua rakyat negeri Melaka, jom datang ramai-ramai. Julung-julung kali kita ada Forum Perdana Hal Ehwal Islam yang akan dilaksanakan di situ. Kita dah akan ada insyaAllah makitan yang selesa. Kalau hujan pun kita dapat berteduh dengan baik insyaAllah. Malam itu kita ada moderatornya adalah Ustaz Hariri Muhammad Daud, dan juga antara panel dia yang dah confirm hadir adalah Sahibu Sama Dato' Dr. Haji Badlisha bin Alauddin, dan juga Ustaz Haryanto Rizal Rahman.
1: Yeah.
2: Dan insyaAllah kita sedang menunggu confirmation daripada seorang lagi kita punya penceramah ataupun pendakwa daripada kalangan wanita. Kerana tajuk kita tu istimewa, iaitu Negeri Indah, Rakyat Sejahtera dan Keluarga Bahagia.
1: Keluarga Bahagia.
2: Kerana kita nak berkonsepkan, bertemakan yang Hari Landscape Negara itu tadi. Dan insyaAllah pada 7 Ogos ada pelbagai acara yang akan dilaksanakan, tetapi antara highlight yang besar adalah untuk orang Cheng Perdana. Saya nak sebut orang Cheng Perdana, Tuan Yang Terutama Tun telah pun bersetuju untuk datang merasmikan Masjid Saidina Abdul Rahman bin Auf, dan kita ada kenduri rakyat juga di situ, di Masjid Saidina Abdul Rahman bin Auf Cheng Perdana. Yang Mahbub Mak Ketua Menteri akan hadir juga bersama-sama. Jadi situ kita akan solat Jumaat bersama-sama Tun, dan Tun akan melancar dan merasmikan masjid terbaru di dalam Dun Pai Rumput. Dan di malamnya, ini yang paling istimewa untuk semua, Yang Mahbub Mak Perdana Menteri akan hadir untuk merasmikan Hari Landscape Negara. Dan kita adalah anugerah dan program-program yang terlibat. InsyaAllah kita harap Yang Mahbub Mak Perdana Menteri akan hadir seperti dijadualkan. Dan selepas itu kita akan ada konsert Hari Landscape Negara. Artis-artis yang telah confirm insyaAllah akan datang adalah Zamani Slam, kita ada Aming Spring, kita ada Tam Spider, Aisyah Retno dan Yoni Boy.
1: Wow.
2: Jadi saya jemputlah bukan saja orang Payumput, datang daripada Negeri Melaka ramai-ramai. Malam itu ada konsert. Dan pada penutup WRUR pada 8 Ogos, penutupnya adalah pada jam 8 malam oleh Yang Amat Berhormat Ketua Menteri Melaka. Tapi kita juga ada fun walk dan sebagainya pada 8 hari bulan tu, hari Sabtu ada pelbagai program. Tapi malam tu kita ada satu kali lagi konsert. Ini memang khas untuk orang Payumput dan semua jemput datang ramai-ramai. Malam tu konsert dia tema Islamik pula. Malam tu kita ada Mawi, Hijaz, kumpulan Raihan, siapa yang rindu kepada Raihan, jemput datang. Dan juga kita ada Mawi, juga Datuk Hatan, dan juga Ijam Medicine. Dan insyaAllah konsert ini akan diacarakan oleh FBI. Faizal bin Ismail. Jadi saya harap ramai-ramai datang untuk Hari Landscape Negara ni, sehinggalah pada setari 9 hari bulan juga kita ada pelbagai lagi acara di situ. Termasuklah yang julung-julung kalinya diadakan adalah Parrot Gathering. Pada peminat-peminat burung kakak tua di seluruh negara, kita memang ada kat situ. Juga program-program dengan, macam saya cakap tadi, anak-anak kemas, anak-anak tadika perpaduan, tadika jaim, kita kumpulkan ramai-ramai situ. Mereka akan mewarna, membuat pelbagai acara, tapi temanya adalah landscape. Indahnya kali ini WRUR dan juga Hari Landscape Negara, kita akan bertemakan landscape itu sendiri.
1: Tadi pun ada rakan-rakan kita di TikTok malumkan di bawah jagaan Terois kita ni, memang landscape kat Perumput pun memang menarik. Kata Skidro ni, katanya ramainya kehadiran kumpulan Rok Jiwang era 90-an. Ya, kena datang lah. Terima kasih juga Encik Nur Hashim, tahniah Yang Berhormat Datuk mentadbir Perumput dengan cemerlang, katanya. Terima kasih. Ya, ni Latif katanya, semoga Terais akan terus pegang Perumput dan dapat bawa banyak lagi perubahan. InsyaAllah, insyaAllah kita doakan. Yang penting sekali kita lah sebagai rakyat perlu berikan sokongan penuh kepada Terais kita, ya, untuk menerajui Dun Payrumput dengan lebih cemerlang. Ya, Nur Hidayah Mak Jan katanya, tahniah Terais. Ni semua rakan-rakan di TikTok ni Terais. Kita sempat lah baca komen ramai beri sokongan Terais ni. Dah pun 155,000 kasih sayang dah ni kepada semua. Saya bagi clap sikit lah. Baik Terais. Dengan masa yang berbaki lebih kurang dalam tu 3 minit 2 minit lah lebih kurang Terais. Mungkin sekali lagi boleh jemput kepada semua warga Payrumput dan terutamanya semua yang mendengarkan Melaka FM, satu Malaysia kita nak ajak ke hari sambutan Hari Landscape Negara dan juga WRUR Dun Pai Rumput. Silakan Datuk.
2: Jadi saya sebenarnya dengan rendah diri ingin mengajak semua rakyat Negeri Melaka dan rakyat-rakyat di sekitar, terutama orang-orang Payrumput. Anda akan menjadi tuan rumah kepada satu acara yang besar di peringkat kebangsaan. Jom kita menjadi tuan rumah yang baik, kita ramai-ramaikan dan kita sambut kehadiran ramai-ramai orang. Tapi kita mesti datang dulu baru kita boleh sambut orang. Jadi hari ini saya juga ingin memaklumkan kepada semua, tolong semak dan ikuti daripada laman sosial media saya supaya anda tidak terlepas mana-mana program di tempat anda, terutama sebab kita ada jualan rahmah, kita ada jualan Agro Madani, insyaAllah kita juga akan ada bagi barangan-barangan cabutan bertuah dan sebagainya. Istimewa untuk orang Melaka, kita dah ada orang payung rumput lah. Kita ada 5 buah motosikal dan pelbagai lagi barangan elektrik yang akan dijadikan untuk cabutan bertuah. Jadi saya tak nak sesiapa yang tertinggal. Saya doakan agar semua rakyat Don Payung Rumput diberi kesihatan dan kita semua mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan doakan kesihatan kepada semua pemimpin-pemimpin kita supaya WRUR Payung Rumput dan Hari Landscape Negara ini dapat berjaya. Jemput datang ramai-ramai. Terima kasih banyak kerana selama ini memberi sokongan kepada Yang Amat Berhormat Ketua Menteri Melaka Datuk Seri Utama Abdul Rahman Yusof dan kami semua untuk terus mentadbir dan menjalankan tugas demi rakyat Negeri Melaka. Mana lagi
1: Melaka lah. Itu dia ya, Melaka saya rakyat. Kita nakkan semua rakyat juga berikan sokongan penuh kepada program-program di Negeri Melaka, terutamanya WRUR ini sendiri. Apapun, sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Saya mewakili Tuan Puan Pengarah kami Puan Siti Nurbani Khairi, ya, juga seluruh warga kerja Melaka FM, mengucapkan terima kasih kepada Yang Berhormat Datuk Haji Rais bin Datuk Wira Yassin, Esko Kanan Perumahan Kerajaan Tempatan Saliran Perubahan Iklim dan Pengurusan Bencana Negeri Melaka, yang juga ada Puan Rumput kerana sudi hadir ke Konti Melaka FM. Ada sekali singgah lagi ya, tak ya?
2: Terima kasih banyak.
1: InsyaAllah. Dan kita doakan semoga WRUR Don Payung Rumput berjalan dengan lancar, dan kita harapkan semua pendengar Melaka FM, terutamanya warga Don Payung Rumput, ya, serbu. Ya, kata Cik Sunnah, serbu ramai-ramai ke program WRUR yang bakal berlangsung tak lagi ni, tak lama saya lagi ni, 26 Julai hingga 8 Ogos, dan sama-sama kita memeriahkan Hari Landscape Negara 6 hingga 9 Ogos 2026. Terima kasih Datuk. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.
1: Ya, sama-sama. Itu dia. Dan apa pun untuk pendengar Melaka FM, jangan ke mana-mana, tepat pukul 9 kita akan terus ke pusat berita RTM Kuala Lumpur dengan kat utama 9 pagi, dan selepas ini kita ada pelbagai lagi program menarik untuk anda. Kita ada Jejak Rabani dan juga rancangan Tajaan 15 minit kejap nanti. Terus kita dengarkan Melaka FM mempersonakan Radio Nombor 1 Orang Melaka.
3: Keselamatan sekolah bukan hanya isu buli. ECRL bukan kurangkan kemalangan, libatkan kenderaan berat. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Nurafiqah Arif dalam Utama 9 Pagi.

0: laksana tua, berani laksana jebat. Melaka sayang rakyat. Melaka FM juga sayang anda. Melaka FM pastinya mempersenakan anda.
1: Melaka sayang rakyat. Melaka FM mempersonakan radio nombor 1 orang Melaka. Terima kasih buat semua pendengar Melaka FM yang tetap setia mendengarkan Gegar Pagi hari ini. Untuk jam tak akhir, Cikgu Muni masih kat sini. Bella, 9.30 minit pagi nanti kita ada rancangan tajaan ya, selama 15 minit yang berkenaan dengan Melaka Agrofest 2026, dan insyaAllah Muni akan ditemani dua orang tetamu yang akan berbicara mengenai dengan program ini, iaitu pengarah LPNM Negeri 9 dan Melaka dan juga pengarah Fama Negeri Melaka ya, 9.30 minit pagi nanti. Tapi apa kata, jom seketika kita dengarkan bersama seperti biasa Jejak Rabani Insan Terulung bertemankan Ustaz Khairul Cik Saleh dengan tajuk hari ini Mut'im Ibn Nadi Jiwar. Terus kita dengarkan kami Gegar Pagi Melaka FM.
0: Lagu-lagu kerohanian yang mendidik jiwa.

0: Radio No. 1 Orang Melaka menyingkap kisah riwayat kehidupan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam Jejak Rabbani setiap Khamis 9.15 pagi. Melaka FM mempesonakan.
1: Dia diutus untuk memuliakan kewujudan manusia, memperbaiki keadaan, menyucikan jiwa, meluhurkan akhlak, bahkan menggapai kebahagiaan kehidupan abadi. Dialah insan agung baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikuti penghayatan kisah Rasulullah insan agung dalam Jejak Rabbani bersama yang berbahagia Ustaz Khairul Cik Salih.
2: Hari ini Jejak Rabbani membawakan singkapan riwayat hidup baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada episod yang ke-25. Untuk mengenali siapakah individu yang berjasa kepada Rasulullah SAW menjadi pencetus kepada semangat untuk baginda Sallallahu Alaihi Wasallam mengulangi sejarah yang telah dilakukan pada awal permulaan dakwah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ianya daripada lanjutan ataupun rentetan peristiwa penolakan baginda Sallallahu Alaihi Wasallam daripada dakwahnya di Taif. Sekembalinya baginda Sallallahu Alaihi Wasallam daripada Taif, sebagaimana apa yang telah kita kongsikan pada 3 siri yang lalu. Jadi hari ini kita mahu melihat bagaimana pula permulaan perjalanan baginda Sallallahu Alaihi Wasallam setelah diberi suntikan semangat oleh Allah Subhanahu Wa Taala pada peristiwa di Lembah Nakh. Ketika di Wadi Nakhlah, baginda Sallallahu Alaihi Wasallam bersiap-siap untuk pulang ke Mekah. Pada saat ini, pembantu Rasulullah Zaid ibn Al-Harisah radhiyallahu anhu bertanya kepada Rasulullah Sallam, sebagaimana katanya kurang lebih, yang bermaksud bagaimana pula tuan hamba hendak masuk ke Mekah sedang mereka telah mengeluarkan tuan hamba daripada Mekah. Jawab baginda, wahai Zaid, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla telah pun memberi pertolongan dan akannya jalan keluar. Maka sesungguhnya Allah jualah yang akan menolong agamanya dan membantu nabinya. Dengan penuh keyakinan dan pergantungan penuh pengharapan kepada Allah Azza wa Jalla, baginda Rasulullah meneruskan perjalanannya hampir sampai ke Mekah, di mana Rasulullah singgah dan tinggal berehat di satu kawasan bernama Hira. Semasa di situ, Rasulullah SAW telah menghantar seorang utusan dari kabilah Khuza'ah untuk menemui Al-Akhnas Ibn Shuraik bagi memperolehi suaka perlindungan kepada baginda. Sebagai tindak balas, Al-Akhnas telah berkata, aku adalah sekutu dengan Quraisy dan sekutu tidak boleh memberi suaka. Namun Rasulullah SAW akur dengan pendirian Al-Akhnas. Rasulullah mengutus pula kepada Suhail ibn Amr. Namun Suhail menjawab, sebenarnya Bani Amir tidak boleh memberi suaka ke atas Bani Ka'ab. Maka seterusnya baginda Rasulullah SAW meminta Al-Mut'am ibn Adi untuk memberi suaka kepadanya. Tanpa berlengah, jawab Mut'am, ya, aku sanggup memberi suaka untukmu. Dengan itu, beliau lantas mengenakan dirinya dengan peralatan senjata, pakaian yang sesuai, dan mengajak seluruh anak buahnya dan juga kaumnya berikrar dan bergerak. Ayuh, siapkan dirimu dengan peralatan dan ambil posisi kamu di setiap penjuru Kaabah di Bait Al-Haram, kerana hari ini aku akan berikrar di hadapan seluruh penduduk Mekah, memberi suaka dan perlindungan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
0: Sesungguhnya memilih teman atau sahabat merupakan satu kewajipan yang sangat penting. Sebagaimana Shu'aib bin Hab rahimahullah berkata, "Janganlah kamu duduk atau bersama atau berteman kecuali bersama salah seorang dari dua orang yang merupakan seseorang yang mengajarimu kebaikan dan kamu terima darinya, atau seseorang yang kamu ajari kebaikan dan dia terima darimu. Adapun yang ketiga, maka larilah darinya." Kesimpulannya, pilihlah teman yang baik dan beragama dan jauhilah kenalan yang buruk akhlaknya. Menyingkap sirah generasi belia remaja dalam Jejak Rabbani bersama yang berbahagia Ustaz Hairul Cik Salih.
2: Kita masih lagi dalam siri menjejaki perjalanan pulang baginda Rasulullah SAW ke Mekah. Sebentar tadi kita telah berkongsi berkenaan bagaimanakah Nabi SAW berusaha untuk mendapat ruang bagi mengembalikan dirinya kembali semula ke rumahnya di dalam kota Mekah. Setelah berusaha bertemu dengan dua daripada ahli dari suku-suku yang bersekutu dengan Quraisy, baginda SAW telah berjaya mendapat jaminan dari seorang lelaki namanya Al-Mut'im ibn Amr. Jadi baginda SAW telah dijamin oleh Al-Mut'im ibn Adi ini untuk meneruskan perjalanan hidup dan juga dakwahnya di Mekah. Namun sebelum kita melihat bagaimanakah nusrah Allah Azza wa Jalla sampai kepada baginda sallallahu alaihi wasallam melalui jalan yang telah diusahakan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam, suka untuk kita perkenalkan kepada umum siapakah Al-Mut'im ibn Adi ini, individu yang telah memberi jaminan serta berkorban untuk memberi perlindungan dengan nyawanya sendiri, sedangkan umum sudah menyedari bahawa baginda sallallahu alaihi wasallam tiada lagi perlindungan yang sekebal seperti mana Abu Talib pernah dan masih hidup ketika hayatnya. Namun kini baginda bersendirian bersama dengan sahabat-sahabat yang akrab dengan Nabi. Mu'tim ibn Adi adalah merupakan seorang tokoh bangsawan Quraisy yang sangat dihormati dalam sejarah Islam kerana peranan kemanusiaannya. Yang pertama, kita lihat latar belakang dan kedudukan Mu'tim ibn Adi terlebih dahulu. Asal-usul beliau, beliau merupakan ketua kabilah Bani Naufal, salah satu cabang keluarga besar suku Quraisy di Mekah. Beliau memiliki pengaruh sebagai warga emas yang berusia lebih 70 tahun ketika dakwah Islam mula bertapak di Mekah. Beliau telah mempunyai kredibiliti, pengaruh politik dan juga penghormatan yang sangat tinggi di kalangan masyarakat Arab Jahiliyah. Jika kita menyingkap dan menyoroti kembali peristiwa pemboikotan ke atas kaum muslimin, ya, inilah orang yang telah pun berperanan dan mempunyai jasa besar terhadap kelangsungan hidup sebahagian besar mereka yang bersama dan bersekutu dengan kaum muslimin dan seluruh kaum muslimin pada ketika itu dalam tempoh 3 tahun pemboikotan ini berlaku dan penderitaan itu telah ditamatkan oleh Mu'tim ibn Adi. Tindakan kemanusiaan Mu'tim ibn Adi ini telah bermula dengan rasa tidak senangnya terhadap kezaliman tersebut. Beliau bersama 4 tokoh Quraisy yang lain, Hisham ibn Amr, Zuhair ibn Umayyah, Abul Bakhtari dan Zam'ah ibn Al-Aswad telah bangkit secara terbuka menentang perjanjian pemboikotan tersebut. Bahkan beliau telah mengoyak perjanjian tersebut yang ketika itu terus meluru masuk ke dalam Kaabah dan mengoyak lembaran teks perjanjian zalim tersebut yang kebetulan pada masa yang sama lembaran itu telah pun rosak dimakan anak-anak. Mu'tim Adi adalah merupakan seorang pemberi jiwar, iaitu perlindungan setelah peristiwa Taif sebagaimana menjadi tajuk utama kepada perbincangan episod ke-25 ini. Mu'tim Ibn Adi telah meletakkan nyawanya, bahkan seluruh kaumnya berdepan dengan tindakan yang mungkin boleh mencetuskan peperangan ke atas kaumnya daripada pemimpin-pemimpin Quraisy yang lain. Ya, dalam sejarah hidup yang pernah kita lihat dalam sejarah kehidupan Rasulullah, sesama suku di dalam kaum Quraisy pernah pun terlibat dengan peperangan yang boleh disifatkan sebagai rugi dan saling merugikan di antara mereka. Cuba ingat kembali apa yang pernah berlaku dalam peperangan Al-Fujjar suatu ketika dahulu. Dan apa yang dilakukan oleh Mu'tim Ibn Adi ini boleh sahaja bila-bila mencetuskan peperangan ke atas kaum mereka daripada seluruh pemimpin-pemimpin Quraisy. Daripada sinilah baginda sallallahu alaihi wasallam telah menerima perlindungan secara terbuka dan menyebabkan seluruh pemimpin Quraisy menjadi kaku dan terdiam.
0: Ikuti singkapan sirah kehidupan insan terpilih yang terdahulu akan datang menerusi jejak Rabbani.
2: Untuk mengetahui apakah yang selanjutnya berlaku setelah Mu'tim Ibn Adi melaungkan suaranya bagi memberi jaminan secara terbuka ke atas riwayat hidup baginda sallallahu alaihi wasallam. Pada setiap masa sepanjang baginda sallallahu alaihi wasallam berada di kota Mekah. Untuk mengetahuinya, nantikan pada episod yang ke-26.
1: Ikuti penghayatan kisah Rasulullah, insan agung dalam jejak Rabbani setiap Khamis 9.15 pagi, Melaka FM mempersonakan.

0: laksana tua, berani laksana jebat. Melaka sayang rakyat. Melaka FM juga sayang anda. Melaka FM pastinya mempersonakan anda.
1: Ya, Melaka sayang rakyat. Melaka FM mempersonakan radio nombor 1 orang Melaka. Seperti yang saya dah kabarkan tadi, 9.30 minit pagi kita ada rancangan tajaan 15 minit sebenarnya dengan Melaka Agrofest 2026. Bermula esok, tak sabar dalam Melaka ni. Dan pastinya kami di Melaka FM cukup berbesar hati. Hari ini di konti Melaka FM, ya, kita ditemani oleh Tuan Adi Putra bin Tajuddin, iaitu pengarah Lembaga Perindustrian Nanas Malaysia Negeri Sembilan dan Melaka. Dan tentunya ini tak asing lagi kalau kita dekat Melaka FM ni, ya, teknologis Tuan Haji Nur Azhar bin Abdul Hamid, pengarah Pharma Negeri Melaka. Assalamualaikum Tuan. Assalamualaikum Tuan Haji.
2: Assalamualaikum warahmatullahi.
1: Sihat ya?
2: Sihat alhamdulillah.
1: Ada program esok ni kena sihat. Walaupun debar-debar tu tetap ada, tapi pastinya kita dah tak sabar. Bukan kata Tuan Eri dan juga Tuan Haji je tak sabar. Kami orang Melaka ni pun sebenarnya tak sabar untuk program esok ni. Satu program cukup menarik, Melaka Agrofest 2026. Sekali lagi terima kasih ya Tuan Eri dan juga Tuan Haji sudah dikekonti untuk kita berikan penerangan dan juga ajak ramai-ramai pendengar Melaka dan semua sebenarnya. Bukan kata orang Melaka je kita ajak. Semua yang mendengarkan Melaka FM yang turun ke negeri Melaka je minggu ni untuk bersama-sama dalam Melaka Agrofest 2026. Jadi apa kata kita nak tanya pada pengarah Pharma kita dululah.
2: Ya.
1: Pengarah Pharma kita tentunya. Melaka Agrofest 2026 ni memang akan bakal berlangsung esok. Esok kejap je ni. Tak sampai 24 jam dah ni ya. Ya, mungkin boleh Tuan Haji kongsikan kepada pendengar, apakah keistimewaan program ni dan mengapa orang ramai perlu hadir?
2: Itu cerita dia. Pertama kali saya ingin ucapkan terima kasih kepada Melaka FM kerana sudi jemput kita, tim daripada Pharma dan juga daripada KPKM sendirilah untuk apa orang kata, untuk menerajui lah hebahan ya, berkaitan dengan kita punya Agrofest Melaka 2026. Dan untuk makluman semua, sebenarnya program ni kalau ikutkan setiap tahun dah ada. Daripada 2024 kita ada target, kita punya target ada sasaran kehadiran hadir dalam 25,000. Untuk 2025 pun sama dan 2026 pun sama, itu sekitar 50,000 kehadiran kita target untuk tahun ni lah. So apa yang menarik, tahun sebelum-sebelum tahun ni bermula tahun bulan Jun, tapi untuk tahun ni kita bermula dengan bulan Julai. Okay, bermula esok dah start dan juga hingga hari Ahad. Jumpa ramai-ramai. Apa yang menarik pada kali ini, program ni merupakan satu program agro makanan terbesar di Melaka lah ya, yang mengumpulkan usahawan, ada agensi kerajaan, pentani, penternak, nelayan serta pemain industri dalam dalam satu platform, iaitu Agrofest 2026 ya. Dia bukan sekadar orang kata festival jualan, malah menjadi medium untuk mempromosi ya, hasil pertanian tempatan, meluaskan akses pasaran dan juga selain itu kita memberi satu kempen kesedaran masyarakat terhadap kepentingan sektor pertanian ya, agro makanan dalam menjamin makanan negara kita. Itu yang paling penting.
1: Ini cukup menarik. Jadi memang rugi kalau tak datang esok dah bermula. Jadi kita nak ajak yang luar Melaka lah, pendengar-pendengar Melaka yang luar Melaka. Hujung minggu ni kena turun Melaka. Jadi Tuan Haji nak tahu jugalah, bila kita sebut je Melaka Agrofest 2026, pasti ada tarikan utama yang menanti pengunjung sepanjang Melaka Agrofest langsung.
2: Jadi macam mana kita punya DJ hari ni, makan durian tak?
1: Makan. Mungkin tak makan.
2: Betul, tak mungkin tak makan kan. Jadi kita ada program-program yang menarik. Antaranya yang durian tu memang utama kan.
1: Mesti utama.
2: Kita sekarang ni musim durian betul. Jadi kita ada macam program apa ni, makan durian sampai puas. Makan, kau kata setengah tu panggil apa, makan sampai lebam eh. Tapi ni makan sampai puas. Ada certain bayaran dikenakan beberapa minit dan dia akan makan. Kita open kepada orang ramai datang, jangan tak datang. Selain itu kita juga ada, kita panggil program jualan agro badani. Melaka sayang rakyat. Itu boleh penting jugalah. Jadi kita ada macam ayam segar pada harga RM5 seekor, telur grade C RM5 sepapan, ikan Qfish, bawang kentang RM5 sebakul dan serta sayuran harga lebih kurang dalam RM1 satu pack kita buat eh. Dan selain itu kita juga ada combo, combo badani bernilai RM10 untuk satu set yang mengandungi minyak masak. Kita ada kita ada santan kotak, tepung, gula. Selain itu ada daging segar pada harga RM20 sekilogram.
1: Ya.
2: Jadi saya rasa ini satu inisiatif yang baik lah, ya, di mana pihak kerajaan dan juga kita sekali farma untuk mengadakan inisiatif jualan agung madani, mm-hmm, merupakan antara usaha farma dalam bantu rakyat menangi kos sara hidup. Itu paling penting lah.
1: Mm-hmm.
2: Dan selain itu kita juga ada pameran jabatan dan agensi melibatkan teknologi pertanian, pameran ternakan, demonstrasi jentera moden dan lebih kurang dalam 100 lot usahawan di dalam negeri Melaka itu sendiri.
1: Wow.
2: Memang gempak kali ni. Datang jangan tak datang.
1: Esok je bakal bermulanya Melaka Agrofest 2026. Itu kata-kata permulaan daripada Tuan Haji kita ni, itu pengarah Farma Negeri Melaka. Apa kata kita nak bertanya pada pengarah LPNM Negeri Sembilan Melaka kita pula, Tuan Ari Putra. Baik, Tuan Ari, sihat hari ya?
3: Sihat, alhamdulillah.
1: Kalau nak lihat ya wajah-wajah tetamu kita, bukan saja boleh pergi ke page Melaka FM, malah TikTok Melaka FM pun ada ni. Terima kasih yang menemani kami di sini. Baik, Tuan Ari, nak tahu juga ni Tuan Ari, selain pameran dan jualan yang disediakan, apakah antara aktiviti serta tarikan istimewa yang menanti pengunjung Melaka Agrofest 2026 kali ini?
3: Okey, terima kasih Puan DJ. Untuk Melaka Agrofest 2026 kali ini memang menjanjikan pelbagai aktiviti dan pengisian yang menarik lah untuk seisi keluarga. Maknanya seluruh keluarga daripada anak kecil sehingga ke golongan yang tua, memang wajib datang. Sebab mereka ada minat mereka masing-masing, dan kami dalam jabatan agensi yang mengelola Melaka Agrofest ini, kita buat pengisian yang untuk menarik minat mereka. Jadi antara program-program yang disertakan yang menarik, yang kita nak highlightkan ini adalah program-program berbentuk keharian, di mana kita ada beberapa pengisian utama, iaitu Malam Melaka Berselawat. Di mana kita membawa penceramah selebriti dan juga diketuai oleh kumpulan Ashabul Syam lah, untuk Malam Melaka Berselawat pada hari Jumaat malam. Dan juga kita juga ada, ini yang ramai rasanya peminat-peminat mereka tersendiri, kita ada kumpulan nasyid yang terkenal di Malaysia, UNIC dan juga Intim. Mereka akan buat persembahan pada Malam Demi Cinta Nur Kasih, nama program yang diberikan. Jadi dijemputlah golongan-golongan yang boleh nak minat nasyid ni untuk turut sama. Selain pada itu, kita juga mengucapkan terima kasih kepada Jabatan Pertanian Negeri Melaka kerana mereka menyediakan jagung manis secara percuma sepanjang program. Terima kasih kepada mereka. Mereka menyediakan lebih kurang puluhan ribu tongkol jagung manis. Jadi peserta yang datang tu rasanya yang kalau tak bawa balik jagung tu pelik sikit lah. Mereka sediakan, akan dibalukan pada waktu-waktu bila akan edaran tu dilakukan lah. Selain pada itu juga kita, seperti kita sedia maklum lah, bila ada event-event besar macam ni, cabutan bertuah tu mesti ada. Jadi pada kali ini hadiah utama kita ada satu ekor lembu sado. Jadi pemenang, jadi bila mereka yang datang tu ada potensi buat balik seekor lembu sado dan juga barangan-barangan elektrik yang lain. Bagi FNM pula, kami dengan ini mengambil peluang, kita nak memperkenalkan destinasi nenas pada seluruh rakyat Melaka. Selain pada nenas, kita nak orang tahu apa peluang pekerjaan yang ada, peluang jana ekonomi yang ada, dan juga produk-produk hiliran. Jadi selama ni orang ingat nenas segar je, ataupun kuih tak nenas je, rupanya banyak lagi, ada biskut, ada jelly, ada puding dan macam-macam lagi.

0: mereka akan dapat daripada hasil kunjungan ke Melaka Growth Fair 2026.
1: Wah, itu dia eh. Dan Tony nak tahu juga Tuan Hari, bagaimana pula dengan pelibatan Lembaga Perindustrian Nanas Melaka sendiri, Malaysia sendiri dalam Melaka Growth Fair ni, dan tentunya yang tertanya ni pengisian dan keistimewaan yang dibawakan oleh LPNM sendiri untuk pengunjung kali ini.
0: Okay, kalau sebut LPNM, Lembaga Perindustrian Nanas Malaysia ni, kami yang utamanya kita nak memperkenalkan industri nanas pada rakyat Melaka khususnya. Jadi kita akan membuatkan promosi dan juga aktiviti-aktiviti yang menarik untuk memberikan lebih input kepada orang ramai berkenaan industri nanas khususnya negeri Melaka. Pada tahun ini kita bawakan beberapa pengisian di utamanya di ruang promosi, ruang pameran, di mana pengunjung berpeluang mendapatkan maklumat apa-apa industri berkaitan nanas, dan juga kalau ada yang berminat untuk mengusahakan tanaman nanas khususnya ataupun menghasilkan produk-produk nanas, tak nanas sekiannya, Lembaga Perindustrian Nanas menyediakan berbagai bentuk bantuan. Jadi yang mana berminat boleh datang pada booth kami dan juga booth-booth pameran agensi-agensi yang lain. Semua agensi mengadakan booth masing-masing. Jadi mereka pengunjung boleh dapatkan maklumat bantuan ataupun khidmat nasihat yang disediakan oleh agensi lah. Selain pada itu juga di booth kami, kami menyediakan aktiviti yang menarik seperti kuis Kahoot dan juga rasa uji rasa nanas secara percuma. Kita potong siap-siap, yang datang boleh rasa nanas. Kita bawakan 2-3 jenis nanas untuk dirasa oleh pengunjung, dan juga produk-produk basahkan nanas. Kita cuba bawa produk-produk yang basahkan nanas yang dihasilkan oleh pengusaha negeri Melaka khususnya. Kita juga pada hari Sabtu, ini yang istimewanya kalau yang bertanya tadi, di TikTok tadi bertanya, nanas percuma kita akan adakan pada hari Sabtu. Kita akan memberikan nanas percuma, nanas jenis itu khususnya, kepada pengunjung yang datang secara percuma. Jadi datanglah ramai-ramai, kita akan adakan nanas percuma. Jadi di sinilah saya ambil peluang untuk menyeru semua orang yang pengunjung yang datang untuk semua memenuhi ruang-ruang pameran yang kami sediakan. Selain daripada membeli belah, ambil peluang ni untuk dapatkan info-info berkaitan industri makanan di booth-booth pameran agensi masing-masing.
1: Iya, jadi ada nanas percuma, dia ada macam happy hour tau. Dia kena sentiasa hadir ke sana lah. Baik, kita nak terus bertanya kepada pengarah Pharma kita lah, Tuan Haji kita. Selain memberi manfaat kepada pengguna, bagaimana ya program seperti Melaka Agrofest 2026 ni dapat membantu usahawan tempatan khususnya dalam memperluaskan pasaran dan mengembangkan perniagaan mereka, Tuan Haji?
2: Okey, seperti kita sudah maklum, sebenarnya platform ni kita panggil apa, Agrofest ni. Sebenarnya memberikan satu peluang kepada usahawan untuk memasarkan produk mereka yang lebih luas lagi lah, khususnya usahawan dalam sektor pertanian dan juga agromakanan. Jadi bila usahawan dapat peluang untuk meluaskan pasaran, jadi platform ni kita ada 100 slot usahawan ya. Jadi pelbagai usahawan dapat menyediakan produk mereka, dan jualan tu dapat meningkatkan pendapatan mereka lah. Jadi potensi jualan, penyertaan dalam program so ini sedikit sebanyak sebagai kata awareness lah kepada pengguna-pengguna yang tak tahu ini mungkin ada produk baru yang tak ada, yang mereka tak pernah lihat kan, nak beli, nak cari, cari-cari. Kadang-kadang usahawan ni kebanyakannya dia dekat TikTok kan. Jadi bila fizikal ni mana nak cari? Jadi dicarinya di platform macam Agrofest ni, terutama usahawan-usahawan di negeri Melaka lah. So jadi Agrofest ni sebenarnya memberi peluang dan peluang untuk usahawan itu untuk mengembangkan perniagaan mereka ya. Bila kita lihat usahawan sendiri, selain melalui secara online dan fizikal, rakyat dan juga rakyat negeri Melaka khususnya yang mungkin produk ini dah viral pun dekat platform-platform tertentu dalam social media. Jadi bila dia pergi sendiri dekat di kedai fizikal tu, oh ini rupanya produk tu, ini dia owner dia dan sebagainya. Jadi segala itu dari segi branding, dari segi apa tu penjenamaan tu kita dapat dari usahawan tu sikit sebanyak. Inilah sebenarnya cara ya pemasaran yang boleh digunakan oleh usahawan-usahawan selain menggunakan online, digunakan secara fizikal itu melalui Agrofest ni gitu. So Pharma sebenarnya kita memang membantu usahawan lah. Kebanyakan program-program kita yang kita anjurkan ya, sama ada secara atau ada yang online, platform online kita ya, Agrobazar online dan sebagainya, dan juga kita memang terlibat dengan kerajaan negeri dalam aktiviti-aktiviti untuk memastikan bahawa usahawan kita dapat memasarkan produk di platform-platform tertentu, terutamanya ya, yang Agrofest ni antara platform terbesar agro makanan yang dianjurkan oleh Kerajaan Negeri Melaka itu sendiri.
1: Ya, jadi
2: so, memang peluang kita untuk membantu usahawan itu sendirilah.
1: Ya, rugi kalau tak terus sama.

0: Kita tak fikir sama. Tapi kita sebenarnya, kita kalau boleh setiap tahun kita nak expand lagi.
1: Yeah.
0: Okay, tahun ni ada 100 lot. Mungkin tahun depan kita akan tingkatkan lagi apa ni, banyak lot untuk penglibatan dan peluang kepada usaha lain untuk memasarkan produk mereka lah di platform AgroFest ni.
1: Wah, maknanya tahun ni pun dah memang dah banyak slot dah. Tahun depan kita harap extend lagi.
0: Betul.
1: Baik, Tuan Haji, nak tahu juga pastinya setiap produk ada sasarannya.
0: Betul.
1: Mungkin Tuan Haji boleh kongsikan sasaran yang telah ditetapkan bagi penganjuran Melaka AgroFest tahun ni, khususnya dari segi jumlah pengunjung dan nilai jualan.
0: Okey, untuk tahun ini, untuk AgroFest 2026 ni, kita mensasarkan kehadiran sebanyak 50,000 orang. Dan saya jangka dengan hebahan yang sekarang kita buat ni, memang betul konsisten sekali ya. Saya lihat di platform apa ni, kita gunakan micro influencer dan sebagainya. Jadi kita jangka 50,000 dengan nilai jual, selama 3 hari yang berlangsung ni, dengan nilai jualan kita sasarkan melebihi 1.5 juta dengan penyertaan sebanyak 100 usahawan yang kita saya telah maklumkan tadi, dengan menawarkan pelbagai produk pertanian, agro makanan, makanan dan minuman serta keluaran keluaran tempatan lah. Sasaran ini bukan sahaja dilihat sebagai aspek jumlah pengunjung nilai semata, tapi juga sebenarnya untuk memberi impak ekonomi ya kepada usahawan yang mengambil bahagian. Pada masa sama, kehadiran pengunjung ini ramai yang diharap dapat memberi limpahan ekonomi lah melalui AgroFest ni, limpahan ekonomi dan meningkatkan pendapatan mereka. Dan pelbagai, untuk maklumat semua, ada pelbagai pengisian disusun selama 3 hari berturut ini, termasuklah jualan, pameran, promosi, aktiviti keluarga dan persembahan. Kita yakin ya, sasaran ini tetap ini mampu dicapai dengan sokongan daripada semua pihak. Dan kita harap tuan-tuan dan puan-puan semua yang mendengar dan Melaka FM ni, yang menonton di TikTok juga, hadir ya. Yang itu durian tu, kita punya DJ pun dah tengok durian tu. Ya, jadi dapatkan, datang makan durian kan, bawa keluarga ramai-ramai ya, semua suka kan. Kalau kita sebut duriannya, semua orang suka kan. Jadi datang makan durian sampai puas. Selain itu bolehlah singgah di gerai-gerai usahawan yang ada ni. Ada 100 lot usahawan kita dengan pelbagai info-info dan juga persembahan yang menarik menanti anda semua di AgroFest 2026.
1: Ya, rugi kalau tak hadir Memang cukup menarik apa yang Tuan Haji kongsikan. Saya harap semua datang ramai-ramai. Kita memeriahkan Melaka AgroFest 2026. Terima kasih Tuan Haji Ainul Razhar kita. Jadi apa kata untuk yang terakhir ni sebagai penutupnya, ya, kita bertanya pada tentunya Tuan Ari Putra kita, harapan dan jemputan kepada seluruh rakyat Melaka dan pengunjung di luar negeri. Sama-sama lah Tuan Haji bersama-sama, kita jemput ramai-ramai ni.
2: Okey, untuk harapan lah selain pada saya, saya mewakili Dato' Esko kita, Dato' Dr. YB Akmal dan juga kawan-kawan agensi yang lain, berharap dan menjemput seluruh rakyat Melaka dan juga rakyat-rakyat bampiran. Kita sedia maklum yang Melaka ni memang hujung minggunya dikunjungi oleh seluruh rakyat di negara kita ni. Jadi kita ambil peluang ni untuk menjemput semua datang memeriahkan Melaka AgroFest 2026 ni yang akan berlangsung pada 24 hingga 26 Julai di Dataran Sejarah Ikro. Kita juga menjemput juga kerjasama kawan-kawan yang lain, agensi-agensi lain yang bukan di bawah Portfolio Pertanian, tapi juga seperti agensi-agensi pelancongan khususnya. Mungkin boleh selit-selit sikit mana kalau bawa pelancong-pelancong asing tu, boleh bawa mereka singgah di Melaka AgroFest untuk ambil peluang ni memperkenalkan industri pertanian kita kepada orang luar ni. Sebab macam kita maklumlah, Melaka ni negeri pelancongan. Jadi ambillah peluang untuk jadikan pelancong asing ni sebagai duta tak berbayar kita. Kita jadikan mereka ni datang memperkenalkan produk kita, dan mereka mungkin bawa balik pada negara mereka menceritakan salah satu program pengisian negeri Melaka tahunan adalah Melaka AgroFest. Jadi mereka boleh susun, okey, tarikh sekian ni kita pergi Melaka AgroFest. Dan juga saya juga menjemputlah semua untuk datang bawa kerusi keluarga, sama-sama kita menikmati kehebohan Melaka AgroFest ni, untuk sama-sama kita rasai, kita isi masa lapang, masa apa anak-anak kita, untuk join sama-sama memperkenalkan mereka industri pertanian negara. Semoga harapan kita, semoga harap apa Melaka AgroFest 2026 ni menjadi platform yang terus kukuh untuk memperkenalkan industri agro makanan negara dan menunjukkan kepada semua yang industri agro makanan negara ni bukan satu industri yang lapuk. Kalau dulu kita fikir pertanian ni ada industri yang tak diminati, tapi bila datang nanti tengoklah usahawan-usahawan yang datang, dan 100 tu usahawan-usahawan ni kebanyakannya orang-orang muda yang ambil peluang mengambil peluang untuk masuk dalam industri pertanian, bukan sebagai petani, nelayan ataupun peternak, tapi juga pengusaha produk-produk hiliran yang ada berasaskan pertanian negara. negara.
1: Yeah.
2: Itulah kita jemput lah DJ dan juga kawan-kawan DJ sekali.
1: Tentu.
2: Untuk datang sambut kepada Melaka Agrofest 2026.
1: Baik, saya pasti ya, pendengar Melaka FM terutamanya akan ajak ramai-ramai lagi ni. Bukan kata orang Melaka je, luar Melaka pun akan ramai-ramai hadir untuk memeriahkan lagi Melaka Agrofest 2026 yang akan bermula esok 24 Julai ya, hingga 26 Julai. Okey, bertempat dataran sejarah Air Keruh Melaka. Okey, nak terlebih lanjut boleh pergi ke Page Farmer, betul Tuan Haji eh?
0: Yeah.
1: Sebab ramai nak tahu ada program apa, bila happy hour, tentang tadi durian tu makan saya puas, ada bayaran sikitnya. Tapi kena terus pergi ke Page Farmer Melaka. Baik, sekali lagi terima kasih kita ucapkan kepada Tuan Ari Putra selaku pengarah LPNM Negeri Sembilan Adam Melaka, juga Tuan Haji Nur Azhar pengarah Farmer Negeri Melaka, sudah hadir ke Kunti Melaka FM untuk tajaan bagi Melaka Agrofest 2026. Okey, apa pun kita ajak semua untuk datang. Ya, jangan lepaskan peluang 3 hari ni eh. Sekali lagi terima kasih kepada Tuan Haji dan juga Tuan Eri. InsyaAllah kita akan jumpa kat sana. Saya memang nak pergi ni. Ha, saya cari durian, nanas, jagung. Dan semua sebenarnya. Saya cari air jamu batu juga sebenarnya. Tahun lepas ada sedap. Okay. Terima kasih Tuan Haji. Terima kasih Tuan Eri. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Ya, dan ini bermakna saya juga Murni Safina Abu Salim, DJ Cikgu Murni, menamatkan siaran. Selepas ini, DJ Da Asrul akan temani anda Pesona 10.2. Assalamualaikum. Kita bertemu lagi. Bye-bye.

0: Eh, hujung minggu ni nak ke mana?
1: Mestilah ke Melaka Agrofest 2026.
0: 24 hingga 26 Julai dari 10 pagi hingga 11 malam di Dataran Sejarah Agro Melaka.
1: Ada jagung manis percuma, nanas percuma, pesta durian, jualan agro madani, pameran teknologi pertanian, jentera moden dan ternakan hidup pun ada.
0: Jangan lupa cabutan bertuah Anak Lembu Sado serta Malam Demi Cinta Nur Kasih bersama UNIC dan Intim.
1: Jom ajak satu keluarga. Ramai-ramai kita ke Melaka Agrofest 2026.
0: Melaka Agrofest 2026.
1: Mana lagi? Melaka.

0: Anda dah follow TikTok Melaka FM? Kalau belum, carilah kami dekat TikTok. Banyak konten menarik, info semasa dan anda boleh tonton secara langsung DJ-DJ Melaka FM. Jadi apa tunggu lagi? Followlah sekarang dan jadi sebahagian daripada sayap-sayap Melaka FM. Melaka FM mempesonakan. Gegar pagi hari ini berakhir di sini. Terima kasih kerana memilih Melaka FM sebagai radio pilihan anda. Teruskan kesetiaan anda bersama Melaka FM di segmen seterusnya Pesona 102. Melaka FM, radio nombor 1 orang Melaka.
1: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Rafiqah Arif dalam Dunia 10 Pagi. Iran memberi amaran akan bertindak balas terhadap sebarang serangan Amerika Syarikat ke atas kemudahan infrastruktur strateginya. Menteri Luar Iran Abbas Araghchi menegaskan doktrin pertahanan Iran jelas, iaitu setiap serangan akan dibalas dengan setimpal. Kenyataan itu dibuat selepas Washington mengancam untuk menyerang jambatan atau loji jana kuasa Tehran bagi setiap kapal yang menjadi sasaran di Selat Hormuz. Susulan ketegangan yang kembali memuncak antara Amerika dan Iran, Korea Selatan sedang meneliti langkah praktikal bagi menyumbang kepada usaha memastikan kebebasan pelayaran di Selat Hormuz. Pejabat Presiden Korea Selatan memaklumkan pelbagai pilihan sedang dikaji dengan mengambil kira tahap kesiapsiagaan pertahanan di Semenanjung Korea serta prosedur perundangan domestik. Bagaimanapun, Seoul menafikan menerima permintaan baru daripada Washington untuk mengerahkan kapal perang atau aset ketenteraan ke laluan strategi itu. Dalam perkembangan lain, program tenaga nuklear awam Arab Saudi bakal dibangunkan menerusi perjanjian kerjasama dengan Amerika. Menurut Jabatan Tenaga Amerika, dua perjanjian berkenaan melibatkan kerjasama nuklear untuk tujuan aman serta pelindungan dua hala dengan jaminan pematuhan kepada standard keselamatan dan pencegahan percabahan senjata nuklear. Perjanjian itu akan dikemukakan kepada Kongres untuk semakan, namun mencetuskan kebimbangan berhubung potensi keupayaan pengayaan uranium pada masa depan. Lebanon meneruskan usaha diplomatik bagi memastikan pengunduran penuh tentera Israel dari wilayah selatan negara itu. Perdana Menteri Nawaf Salam berkata, kerajaan akan terus menggerakkan usaha politik dan diplomatik seiring penempatan tentera Lebanon di kawasan berkenaan bagi membalikan penduduk kembali ke kediaman masing-masing dengan selamat. Perkembangan itu berlaku susulan perjanjian Amerika yang menetapkan tentera Lebanon akan ditempatkan di beberapa kawasan selepas pengunduran tentera Israel. Kanada membatalkan majlis perasmian bersama Amerika bagi pembungkaan Jambatan Antarabangsa Gordie Howe susulan ancaman tarikh baharu yang diumumkan Washington. Menteri Perumahan dan Infrastruktur Kanada, Gregor Robertson berkata, majlis bersama itu tidak lagi sesuai diteruskan berikutan tindakan perdagangan Amerika. Sebaliknya, Kanada akan mengadakan majlis perasmiannya sendiri esok. Jambatan yang menghubungkan Ontario dengan Michigan itu dijadual dibuka kepada lalu lintas pada Isnin depan. Ketegangan Rusia dan Ukraine memuncak apabila serangan drone Rusia mengakibatkan dua stesen minyak di Bandar Kharkiv di timur laut Ukraine terbakar, sekaligus memusnahkan tangki simpanan bahan api dan merosakkan infrastruktur. Tiada kemalangan jiwa dilaporkan. Kharkiv, bandar kedua terbesar di Ukraine, terletak berhampiran simpanan Rusia, terus menjadi sasaran serangan. 5 pelombong maut selepas sebuah lombok emas runtuh di Kaunti Narok, Barat Daya, Kenya. Komander Polis Kaunti Narok, Patrick Labolia memaklumkan operasi penyelamat masih diteruskan bagi mengeluarkan beberapa lagi pelombong yang dipercayai terperangkap namun terjejas akibat kekurangan peralatan khusus bagi operasi pelombongan. Beberapa mangsa yang terselamat dibawa ke kemudahan kesihatan berhampiran untuk menerima rawatan. Sukan perpindahan percuma pemain tengah Brazil Casemiro ke Inter Miami mencetuskan kontroversi selepas didakwa melanggar prosedur perpindahan Liga Bola Sepak Utama Amerika Syarikat MLS. MLS mengesahkan sedang mengumpul maklumat berhubung perkara itu namun enggan mengulas lanjut sehingga proses semakan selesai. Kehadiran bekas pemain Manchester United itu dijangka memperkuat jentera tengah Inter Miami. Terma penyelesaian dengan klub lamanya LA Galaxy ditangguhkan sementara siasatan dijalankan. Persatuan Bola Sepak Argentina AFA menafikan sekeras-kerasnya dakwaan presidennya Claudio Tapia serta bendahari Pablo Trevicino ditahan pihak berkuasa Amerika Syarikat selepas perlawanan akhir Piala Dunia 2026. Penafian itu dibuat susulan laporan media yang mendakwa kedua-dua pegawai tertinggi AFA berkenaan ditahan dan disoal siasat di lapangan terbang John F. Kennedy, New York sebelum berlepas pulang ke Argentina. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Malaysia Badani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Selamat pagi. Anda yang bersama dengan saya, The Astrol, menemani segmen yang seterusnya, Persona 10.2, untuk edisi hari Khamis hari ini. Bertarikh 23 Julai 2026 bersama 8 Safar 1448 Hijrah. Bermula 10 pagi hingga 2 petang. Terima kasih rakan setugas Cikgu Murni yang telah bersama dengan anda Gegar Pagi 6.10. Dan kini giliran saya selama 4 jam. Dan seperti biasa, 1 jam yang pertama ini Zone Music tanpa henti selama 1 jam sehingga pukul 11. Dan pukul 11 nanti macam biasalah, kalau anda ada lagu-lagu pilihan, lagu untukmu, boleh terus saja ke bilik hijau kami di talian 010-806-1023. Anda pilih lagu tu, pilih dua, nanti saya akan pilih satulah. Dan kemudian lagu tu kenapa anda pilih? Mesti ada sebab-sebab tertentu kan? Kenapa anda pilih lagu tu? Ada kenangan ke? Ada nostalgia yang tersendiri ke? Boleh ceritakan juga eh. Okey, itu antara rancangan untuk Persona 10.2 untuk edisi hari Khamis hari ini. Untuk makluman pada Pendengar Melaka FM, cuaca di Bandar Melaka nampak alhamdulillah cuaca baik eh. Walaupun mungkin di setengah tempat bagi tadi hujan kan. Okey, tak apa, yang sedang memandu, hati-hati memandu. Suri rumah, kepada suri rumah yang sedang bertugas di rumah lah, macam-macam tugasan kat rumah tu, ingat tak banyak kerja. Okey, terus mendengarkan Melaka FM 102.3 pastinya mempersonakan anda.

0: Anak kita makin besar.
1: Kena mula simpan untuk masa depan.
0: Sekarang ada kempen cabutan simpan SSPN 2026. Berpeluang menang hadiah keseluruhan bernilai hampir 1.4 juta ringgit untuk 954 pemenang.
1: Ada kereta Honda CR-V, Pro 2 Ativa, motosikal Yamaha NVX serta wang tunai.
0: Wow! Jom simpan sekarang melalui MyPTPTN untuk cabutan berganda. Barulah selek.
1: Promosi sehingga 31 Disember ini. Info lanjut di pptn.gov.my. Tetap Lok Terma.
2: Bermuzik selama 1 jam Melaka FM.

0: media sosial. Terdapat banyak iklan pinjaman online segera yang disasarkan kepada mereka yang terdesak dan mahukan pembiayaan pantas. Salah satu modus operandi penipuan berkaitan pembiayaan peribadi selalunya meminta mangsa memasukkan wang untuk kos tertentu. Malah ada segelintir yang menyamar sebagai ejen atau pegawai bank dengan meminta deposit pembiayaan peribadi sebelum menghilangkan diri. Jika anda berhadapan dengan pihak yang meminta bayaran sebelum pinjaman diberikan, dinasihatkan agar anda tidak meneruskan permohonan pembiayaan tersebut. Elak menjadi mangsa dan ditipu oleh pihak tidak beretika ini. Pesanan ini daripada saya, Zaman Islam, khas untuk pendengar setia Melaka FM, mempesonakan.
1: Anda sekarang sedang mendengar lagu-lagu terkini dan retro di Zone Music tanpa henti.

0: Ha, dah masuk dalam kereta kan? Terus kunci pintu kereta tau. Jangan lupa letakkan barangan peribadi anda di tempat yang selamat dan tidak mudah dilihat dari luar. Hati-hati memandu. Pesanan ini dibawakan khas oleh Melaka FM.
1: Anda sekarang sedang mendengar lagu-lagu terkini dan retro di Zone Music tanpa henti.

0: fizikal. Ramai antara kita berdepan dengan tekanan, penat dan stres tanpa disedari. Dapatkan sokongan daripada keluarga, rakan atau kaunselor. Tangani stres dengan cara yang sihat dan luangkan masa untuk rehat serta aktiviti yang menenangkan. Jika emosi mula terasa tidak stabil, dapatkan sokongan awal. Kerana anda tidak bersendirian, hubungi talian Health 1555 untuk bantuan dan sokongan. Pesanan ini dibawakan oleh Melaka FM.
1: Anda sekarang sedang mendengar lagu-lagu terkini dan retro di Zone Music Tanpa

0: bermula dari 6 pagi hingga 12.30 malam.
1: Sayang, sayang, sayang, sayang, sayang, sayang, sayang, sayang, tapi...

0: Terima kasih kerana menjadi pendengar setia di Melaka FM.
1: Kesetiaan anda kebahagiaan kami. Melaka FM pasti mempesonakan.

11:05 pagi. Assalamualaikum, salam sejahtera. Ya, selamat pagi yang baru saja bersama dengan kami di Melaka FM 102.3 ataupun yang mendengarkan Melaka FM menerusi RTM Klik, ya. Baiklah, tuan-tuan dan puan-puan, sahabat-sahabat, rakan-rakan pendengar kita, saya Melaka FM. Terima kasih yang tiba-tiping yang mendengarkan kami menerusi platform di RTM Klik. Terima kasih juga yang mendengarkan Melaka FM menerusi corong radio, ya. Frekuensi kami 102.3, ya. Kini tibalah masanya, tuan-tuan dan puan-puan, untuk segmen lagu untukmu, ruang khas untuk anda yang ingin buat pilihan lagu. Pastinya lagu-lagu itu ada nostalgia, ada kenangan yang tersendiri, lagu yang istimewa kepada seseorang, ya, yang begitu bererti dalam hidup anda. Wah, gitu, ya. Sama ada buat ibu ayah ke, pasangan ke, sahabat-sahabat ke, keluarga ke, rakan sekerja ke, ataupun siapa saja yang membawa makna dalam hidup kita, inilah peluang untuk anda menyampaikan dedikasi anda menerusi sebuah lagu. Yang hantaran kiriman menerusi aplikasi Bilik Hijau ni 0108061023. Dan kalau boleh, pastikan lagu yang anda pilih itu ada nostalgia yang tersendiri, yang anda boleh kongsikan kisahnya bersama dengan saya. Anda penerima ucapan ringkas ke, kan? Dan insyaAllah saya akan tunaikan untuk segmen lagu untukmu yang pertama ini daripada Pak Tua Serkam. Dia kata salam DJ Ijat pula. Ya, saya tahu, eh. Saya jarang bertugas 12, kan. Pak Tua. Okey, selamat pagi. Nak lagu Seragam Hitam Kristal. Nak tunjukkan untuk isteri tersayang, Pak Ibrahim, Zana Majid, Mak Usu, Mak Nam, Mak Jah, Mak Long Hawa, Kak Nani, Kak Abid serta Cik Emma. Semoga kalian berbahagia dan diberikan kesihatan yang baik. Amin. Terima kasih, Pak Tua Serkam. Okey, Mak Long Hawa, Sungai Udang. Assalamualaikum, Dijastro. Waalaikumsalam. Ini Mak Long Hawa ni, ha, nak dengarkan lagu. Tolong siarkan lagu, boleh tak? Kenangan, tinggal kenangan. Penyanyi Salim, lagu ni ada kenangannya pada Mak Long dulu. Mak Long boleh buat aktiviti. Wow, aktiviti apa tu? Aktiviti boleh bawa motor sendiri ke sana kemari, kan. Sekarang dah tak boleh lah. Buat apa lagi? Itulah kenangan Mak Long. Terima kasih, Astro. Terima kasih, Mak Long Mawa, dari Sungai Udang. Oh, aktiviti bawa motor ke sana ke sini, lagu ni ada kenangan, Baik, terima kasih, Mak Long. Okey, kita dengarkan dahulu dua lagu pilihan daripada pendengar kita. Lagu ini daripada Crystal, Seragam Hitam. Kita lagi kan Salim, kita ada lagu Tinggal Kenangan. Terus bersama dengan kami, laguku untukmu, Persona 102 di

0: ada orang minta ID pengguna dan kad laluan atau kad ATM anda, awas. Akaun anda mungkin digunakan sebagai akaun keldai. Jangan kongsi. Anda boleh didakwa kerana bersubahat. Nombor TAC atau OTP, nombor kad ATM, nombor PIN kad, ID pengguna dan kad laluan adalah maklumat keselamatan bank yang tidak boleh dikongsi dengan mana-mana pihak, terutama yang tidak dikenali.
1: Pesanan himan awam ini dibawakan oleh Melaka FM.

Mempesonakan. Maksudnya Abang Pesonakan anda 11.18 minit pagi. Alhamdulillah ya, cuaca di Bandar Melaka nampak macam redup je kan. Tadi nampak juga matahari. Yang ni tak tahulah, mungkin panas sikit. Okay, yang sedang memandu, hati-hati memandu. Semoga selamat sampai ke mana saja destinasi anda. Terima kasih kerana menjadikan Siaran Makan FM sebagai pilihan anda, peneman anda ketika dan waktu ini. Lagu ku untukmu. Kita nak teruskan lagi dengan pilihan lagu seterusnya daripada Moksu Raja Alias. Katanya nak masak maksudnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat berkonti untuk Asrul Lagu untukmu. Nak dengarkan lagu daripada Rohana Jalil, Rayuanku. Katanya lagu ni untuk ayah dan jekadi, Bondah Jazainah, mak ayah di Jasin, Mak Jam Bukit Rambai Kak Nani, dan juga Ramli Bertamulu. Dengan ucapan salam sejahtera, moga sihat selalu. Terima kasih Asrul, terima kasih ya juga Maksu. Seterusnya dia macam belum lawan tau. Ini daripada Encik Ramli dari Bertamulu pula. Assalamualaikum Ustaz Petugas Asrul. Lagu pilihan Suara Cinta pada Mega. Lagu ni untuk Pak Aim, Mak Senah. Oh, dah di geng sekarang kan. Oh, mentang-mentang ada pot baru. Encik Ramli Wan Cak-Cak Bar, Zainab Majid, Mama Nomi, Kak Abi, Mak Long Awa, Mak Ajar Bukit Rambai. Dengan ucapan salam sejahtera, tak lupa ni terlepas nama ni, kata terlupa ni Maksud Raja Alias, jangan lupa. Okey Astro, sekian terima kasih. Terima kasih Cik Ramli dari Bertamulu. Okey, yang lain-lain boleh buat pilihan lagu-lagu untukmu menerusi bilik hijau kami di 010-806-1023. Saya tengok sini senarai dah ramai yang minta lagu ni kan. Jadi saya siapkan satu-satu dulu lah. Terus bersama dengan kami lagu Rohana Jalil dahulu, Rayuanku. Nantikan Mega Suara Cinta sebentar saja lagi di Melaka FM.

0: Eh, hujung minggu ni nak ke mana?
1: Mestilah ke Melaka Agrofest 2026.
0: 24 hingga 26 Julai dari 10 pagi hingga 11 malam di Datara Sejarah Aikroh Melaka.
1: Ada jagung manis percuma, nanas percuma, pesta durian, jualan agro madani, pameran teknologi pertanian, jentera moden dan ternak hidup pun ada.
0: Jangan lupa cabutan berkuah anak lembu sado serta malam demi cinta Nur Kasih bersama UNIC dan Intim.
1: Jom ajak satu keluarga. Ramai-ramai kita ke Melaka Agrofest 2026.
0: Melaka Agrofest 2026.
1: Mana lagi? Melaka!

paling ngam, paling cool. Okey. 11.29 minit pagi. 11.29 minit pagi dah sekejap je waktu berlalu Satu jam yang setengah dah saya menemani anda dalam Pesona 102. Hai, yang sedang minum pagi. Lambat nak minum pagi. Biasa minum pagi pukul 10 kan. Ada yang tengah makan dan sebagainya lah. Tak apa. Mulakan dengan bismillah dan disedahi dengan alhamdulillah. Sambil anda dengarkan lagu-lagu pilihan daripada pendengar-pendengar Melaka FM. Tak kira di mana sahaja anda berada yang mendengarkan kami yang menonton di live TikTok Melaka FM. Terima kasih. Saya nampak ni lah Kak Syarida Mak Tiri dah masuk. 35.8K jumlah taping yang saya terima pagi ni. Terima kasih Pami, terima kasih Pami juga taping-taping. Seterusnya lagu ku untuk mu. Daripada siapa agaknya ni, Abang Syah Gadik Alor Gajah. Nak dengarkan lagu Cinta Gunawan dedangan Iwan Syahman. Lagu ni buat isteri tersayang, otak-otak Melaka FM, sanak saudara di Melaka, alumni SM Mushi Abdullah di Batu Berendam, DJ-DJ, petugas konti, juga jiran-jiran semua. Semoga sihat-sihat selalu, ceria-ceria, terhibur dan juga berbahagia. Daripada Abang Syah, Kampung Gadik Alor Gajah. Terima kasih Abang Syah. Okey, seterusnya kita ada Mazana Majid dari Parit Cawan Serkam. Nak dengarkan lagu Lamunan Terhenti. Aris Ariwatan nak tujukan lagu ni pada Pak Yim Serkam, Pak Tua dan isteri Aidil Wati Canai, Ramli Betamhulu, ayah anda Jikadi, Pak Awan Parit Jawa. Bansai kan ada Kak Nandi Pelangai, Mama Nomi, suami dan juga suami Mak Usul Raja Alias, Mak Nab, Mariam Yusuf Bacang, Siti Kasturi, Adik Nur Hafizah Pulai, Kak Abid Jeram, Kak Long Zizah dan semua otoritas pendengar setia Melaka FM. Semoga sihat andanya, semoga terhibur dengarkan lagu ini. Lama nanti Aris Ariwatan Jom kita dengarkan dua lagu pilihan daripada dua orang pendengar ni. Satu daripada Abang Syah, satu lagi daripada Abang Zainal Majid. Yang lain-lain boleh buat pilihan lagu terus saja ke bilik hijau kami 010-806-1023. Saya akan siarkan kejap je lagi, okay? Kalau boleh sertakan juga ucapan lah, ucapan sekali dan juga kalau ada lagu tu ada kenangan nostalgia tersendiri boleh juga kongsikan bersama dengan saya. Terus bersama dengan kami Pesona 102, lagu untuk Modi Melaka FM.

Yeah, paling gam, paling cool. Di Melaka FM 102.3. Waktu sekarang 11.43 minit pagi ya. Okey, yang sedang dalam kenderaan, tak kira lah bas ke, lori ke, dalam kereta ke, e-hailing ke dan sebagainya, selamat mandu ya. Fokus pada pemanduan anda, semoga selamat sampai ke mana saja destinasi anda. Okey. Baik, pilihan lagu ku untukmu, kita teruskan lagi. Ini daripada Mak Jah pula. Mak Jah. Oh, Mak Jah. Assalamualaikum DJ Song, lagu salam sahabat berkonti. Lagu untukmu daripada Mak Jah, nak ke lagu J. Rashid, Antara Matamu dan Mataku. Wah, buat Astro terima kasih ya. Dan tak lupa buat semua yang mendengarkan Melaka FM, radio nombor 1 orang Melaka, kenang daku dalam ingatan kalian. Cik. Okey, Astro baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mak Jah. Okey, seterusnya daripada Ezra dari ke KL ya. Assalamualaikum DJ, Assalamualaikum. Biasa bertugas nak dengarkan lagu Kembalilah Kau Cinta dari Groove Company untuk hiburan semua. Lagu ni sangat bermakna dalam hidupku. Terima kasih DJ Suma KFN terbaik. Terima kasih Ezra dari KL ya. Okey, yang lain boleh terus buat pilihan lagu, terus saja ke mana? Ke bilik jawab kami lah. Di talian 010-806-1023. Pilihan lagu anda tu boleh sertakan sekali dengan ucapan dan kenapa anda pilih lagu tu. Mesti ada nostalgia, ada kisahnya yang tersendiri, ada kenangannya. Bolehlah kongsikan ya, nanti saya akan keudarakan. Okey, Cik Muni Syed Asrul. Ya, saya dekat ni live TikTok Melaka FM ya. Terus bersama dengan kami di Melaka FM 102.3.

Ingin kerja sambil belajar tapi tak sempat ke kelas? Jangan risau. Belajar online 100% dalam talian. Fleksibel ikut kesesuaian. OUM Melaka jadi pilihan. Ambilan September 2026 kini dibuka. Daftar sekarang dan dapatkan diskaun 5% dan rebate RM200. Jom ke hari terbuka OUM Melaka dari 24 hingga 26 Julai 2026. Untuk keterangan lanjut, hubungi kami di 019-2181-851. OUM, Universiti Digital untuk semua.

0: Baiklah, Pesona 12. Kita dapat masuk jam yang ketiga, 12.05 minit tengah hari. Assalamualaikum. Yang baru saja bersama dengan kami di 102.3 pastinya mempersonakan anda. Okey, baik. Yang mendengarkan Melaka FM menerusi RTM Klik, terima kasih banyak-banyak. Saya nak beritahu, minggu ni banyak aktiviti atau program yang berlangsung di dalam negeri Melaka. Nanti saya akan kongsikan sikit-sikit. Untuk lagu ku untukmu, kita teruskan lagi pilihan lagu. Sebelum tu, ada lagu Karam daripada lagu berjudul Karam, Zabar Jet. Lagu ni pilihan daripada Kak Zai Mua. Kak Zai Mua katanya lagu ni buat semua grup otai, moga dalam kedamaian semuanya. Baik Kak Zai Mua, terima kasih Kak Zai Mua. Ni Bukit Kepong ni, jauh ni. Okey, baik, seterusnya saya nak anda dengarkan suara ini, pendengar Melaka FM. Ini kira orang lama lah ni kan, katanya dengar suara saya terus terus nak dengar minta lagu. Siapakah orangnya itu?
1: Assalamualaikum Azrul.
0: Waalaikumsalam.
1: Mak yang buka radio dengan suara Azrul. Mak yang terus buka. Mak yang terus nak minta lagu lah untuk Azrul. Hari ni lagu lagu untuk Azrul. Mak yang ucapkan selamat tugas Azrul. Azrul mak nak tak lagu Pashima lah. Teringin lagunya Azrul masa teringatlah hari tu masa Melaka FM buat jamu makan dekat RTM Melaka kan, ni mak ayam ambil gambangan untuk Rezek, ayah anda di kadi kenangan macam Azrul. Okay Azrul, saya akan lagu dia Teringin Shima. Mana tak tahu tak tahu apa Azrul. Lagu ni untuk mak pa, mak nak, kak bib, kak ram, semua yang menang ayam lah. Pak Wan, Pak Wan, DJ Ame, Kiki, Popo, Nisha, Tok Banyanggut, apa tu ala
0: siapa?
1: Kak Rambut Cina.
0: Kak Rambut Cina.
1: So sekali lah menang ayam.
0: Baik. Okay,
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Kita dengarkan dahulu lagu ini daripada Shima Teringin, pilihan daripada Mak Yam Lendu. Terus bersama dengan kami, Pesona 12, lagu untukmu Melaka FM.

yang suka lagu baru dan terkini. Ada yang melayan lagu Hindustan.

0: segala-galanya ada di Melaka FM. Yang penting, kena dengar selalu. Di mana lagi? Di frekuensi 102.3 FM dan juga di RTM Klik.
1: Okey, baik. Ini pilihan lagu yang diminta oleh seseorang. Nama dia Joker. Tapi kejap lagi saya siarkan. Dia dah Okey. Tadi anda dengarkan lagu daripada Dahlan Zainuddin, Kisah Seorang Biduan. Okey. Lagu ni diminta oleh seseorang. Ini orang Johor ni. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ni maknap nak dengar kalau kisah seorang biduan. Lagu ni buatkan terkenang kembali dekat abang. Pergi mana-mana majlis kahwin, dia mesti bawa lagu ni. Masuk pertandingan, menang pun lagu ni. Tapi arwah abang dah tak ada lagi. Al-Fatihah buat arwah Zainal Abidin Ali. Ya. Okey, maknap. Terima kasih maknap berkongsi kisah. Ya. Lagu ni telah pun saya siarkan tadi. Kisah seorang biduan. Okey. Kak Ina Sik Kedah, semoga anak cepat sembuh ya. Ijah baru masuk kat live TikTok ni ha. Baru siap masak tengah hari, masak sambal ayam. Fuh, sedap tu. Okey, ada yang buat pilihan lagu tapi lagunya tak dapat saya siarkan atas sebab lagu tu tak ada dalam sistem tau. Nanti kalau sebab tu saya awal tadi saya minta anda buat dua pilihan lagu. Kalau lagu satu tak ada, lagu kedua lah saya akan siarkan. Tapi kalau kedua-duanya tak ada, saya pun beritahu lah kedua-duanya tak ada kan. Okey, seterusnya sahabat-sahabat, rakan-rakan yang tepi-teping ya di live TikTok Melaka FM, terima kasih banyak-banyak ya. Dah 80K alhamdulillah, terima kasih. Yang lain-lain boleh terus saja buat pilihan lagu-lagu ku untukmu. Ha, yang inilah daripada Joker 525. Sampai tengah hari Basrul dan juga kepada semua pendengar-pendengar Melaka FM. Untuk hari ni kalau sempat saya nak dengar minta dimainkan lagu Melati. Pak balik pak, saya nak tunjukkan lagu pada semua pendengar Melaka FM pagi ni, khususnya kepada Kak Ida Bukit Baru. Kerana saya dengar lagu ni boleh katakan sebagai merupakan lagu kebangsaan beliau. Moga Kak Ida mendengar. Sekian, terima kasih. Kita tengok dia muncul ke tidak. Ni baru saya nak siarkan betul-betul lagu ni. Terus bersama dengan kami, lagu untuk Mudi Melaka FM.

0: pencabutan simpan SSPN 2026 berpeluang menang hadiah keseluruhan bernilai hampir 1.4 juta ringgit untuk 954 pemenang.
1: Ada kereta Honda CR-V, Pro 2 Activa, motosikal Yamaha NVX serta wang tunai.
0: Wow, jom simpan sekarang melalui MyPTPTN untuk cabutan berganda. Barulah selesai.
1: Promosi sehingga 31 Disember ini. Info lanjut di ptptn.gov.my. Tetap

0: inilah radio nomor 1 orang Melaka, Melaka FM.
1: Ya, pastinya mempersonakan anda. Terima kasih anda yang bersama dengan kami di Melaka FM. Pastinya mempersonakan anda. Ya, suri rumah semua. Dah siap masak semua ya. Dah siap dah. Alhamdulillah. Ya, yang penting sekali. Semua berganti, beres. Dah siap awal-awal, senang sikit kan. Mungkinlah waktunya sekarang ni rehat sekejap kan. Sebelumlah, nanti nak kejap lagi nak masuk Zohor pukul 1.20 minit tengah hari. Zohor bagi seluruh negeri Melaka. Mungkin lepas Zohor nak makan ke kan. Okey, mungkin ada yang makan awal, tak apa, makan tengah hari, tak apa, bismillah, bismillah. Okey, baik. Pukul 1 kita dengarkan berita dan saya nak kongsikan info solat bagi negeri Melaka Zohor 1.20 minit tengah hari. Asar 4.43 minit petang, Maghrib 7.26 minit malam, Isyak 8.40 minit malam. Ya, pukul 1 kita dengarkan berita utama dari Pusat Berita Radio RTM Kuala Lumpur. Terus bersama dengan kami di Pesona 102 Melaka FM mempersembahkan anda.

RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM suka.

0: Baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur, maknanya negeri ataupun negara yang baik yang sentiasa mendapat keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah di antara cita-cita kita. Mana duduk dalam satu negara ataupun satu negeri yang mana ianya negeri yang sentiasa dalam keadaan baik. Orang-orang yang hidup dalamnya, dalam satu negara itu baik, tidak ada pergaduhan, tidak ada permusuhan. Mereka hidup di antara masyarakat yang berbeza-beza dari sudut budaya dan pegangan agama, tapi mereka boleh maknanya dalam satu dalam satu landasan, kan? Mereka boleh bersama, tidak memusuhi yang lain dan sebagainya. Kita tak mahu ada di antara kita ni hidup dalam keadaan bersangka ataupun sentiasa buruk sangka dengan orang lain, kan? Ataupun sentiasa maknanya memandang orang lain tak betul.
1: Baiklah, saudara muslimin dan muslimat yang dirahmati, waktu sekarang 1.20 minit tengah hari, Mahkamah Solawatussolat Fardu Zuhur bagi seluruh negeri Melaka dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Selamat menunaikan solat zuhur daripada kami di Melaka FM.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعده. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji.

0: hormat dan kasih sayang.
1: Asas kepada kehidupan bermasyarakat. Kita yang muda menghormati mereka yang lebih tua. Mereka yang tua menyayangi yang lebih muda. Dalam setiap pertemuan, adab dan tutur kata mencerminkan siapa diri kita. Orang tua bukan sekadar usia, tetapi penuh dengan pengalaman yang boleh dijadikan panduan. Dan yang muda pula perlu dibimbing dengan kasih sayang, bukan dengan kata yang keras. Jangan kita hilangkan nilai hormat dalam kehidupan seharian.
0: Kasihi yang muda, hormati yang tua demi keharmonian bersama.
2: Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan khas oleh Melaka FM.
3: Kami hargai sokongan anda yang sentiasa bersama Melaka FM.

0: Teruskan mendengar Melaka FM di mana jua anda berada.
1: Baik, terima kasih kerana menjadikan siaran Melaka FM sebagai pilihan anda ketiga dan waktu ini. Waktu sekarang 1.34 minit tengah hari. Ya, selamat menikmati ya. Makan tengah hari yang baru saja nak makan kan. Okey, 1.20 minit tengah hari tadi telah pun masuk waktu solat fardu zuhur bagi seluruh negeri Melaka dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Alhamdulillah cuaca di Bandar Melaka nampak panas terik, matahari okey eh, tak ada masalah eh. Terima kasih yang tipping di live TikTok Melaka FM. 158.3k jumlah tipping yang saya terima bermula 10 pagi tadi sampailah ke saat ini. Lebih kurang 25 minit saja lagi segmen Persona 102 akan menemani anda sehingga pukul 2 petang. Terus bersama dengan kami di Melaka FM, pastinya mempersonakan anda.

hidup kita ni memang tak lepas daripada hutang. Macam mana tu? Yalah, dengan mak kita hutang, dengan Tuhan kita hutang, dengan kawan kita hutang, dengan bank pun kita hutang. Jadi tak juga kaya. Jadi orang yang kaya tu macam mana? Sesungguhnya orang yang kaya tu, walaupun makan sederhana, walaupun baju sederhana, asal hutang tak punya,

juga ukuran kebahagiaan seseorang. Ternyata orang tu banyak duitnya, belum tentu bahagia. Ternyata orangnya rumahnya besar, keretanya besar pun belum tentu bahagia. Tapi walaupun gajinya cukup-cukup makan, hidupnya cukup-cukup makan, asal tak dikejar hutang.

0: kita makin besar.
1: Kena mula simpan untuk masa depan.
0: Sekarang ada kempen cabutan simpan SSPN 2026. Berpeluang menang hadiah keseluruhan bernilai hampir RM1.4 juta ringgit untuk 954 pemenang.
1: Ada kereta Honda CR-V, Pro 2 Activa, motosikal Yamaha NVX serta wang tunai.
0: Wow! Jom simpan sekarang melalui MyPTPTN untuk cabutan berganda. Barulah selesai.
1: Promosi sehingga 31 Disember ini. Info lanjut di ptptn.gov.my. Tetap Lok Terma.
2: Frekuensi di Kuala

0: Terima kasih kerana menjadi pendengar setia di Melaka FM.
1: Kesetiaan anda kebahagiaan kami. Melaka FM pasti mempesonakan.
2: Pastinya mempesonakan anda. Terima kasih sahabat-sahabat rakan-rakan yang bersama dengan kami di 102.3. Yeh, saya dah nak habis tugas dah. Personal 102 dah sampai ke penghujungnya. Selepas ini anda akan bersama dengan seseorang. Ya. Yeah. Tadi kan sebelum saya bertugas kan, dia ketawakan saya kan. Lepas ni giliran saya pula akan ketawakan dia . Kerana beliau akan berkonti kejap lagi dalam panorama 25 tambah 1 jam lagi 2 petang ke 6 petang . 4 jam. Oh, 5 balik awal sampai pukul 6 . Tak lain tak bukan, iaitu DJ HH nombor 1. Yeah, akan bersama dengan anda selama 4 jam . Bermula 2 petang hingga 6 petang. Banyak perkongsian yang DJ HH akan kongsikan dengan anda sepanjang 4 jam ni. Apapun, teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami di Melaka FM . Terima kasih semua yang tepi-tepinya. Jumpa lagi, terus bersama dengan kami di Melaka FM. Assalamualaikum. Bye-bye.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bijak laksana tua, berani laksana jabat, Melaka sayang rakyat. Bertemankan SA Sofi Haji Muhammad Sufi menerusi panorama hari ini 2 hingga 6 petang untuk edisi Khamis 23 Julai. Kepada yang baru saja selesai menjamu selera, selamat kembali bertugas. Yang masih lagi meneruskan kerja, semoga segala urusan hari ini dipermudahkan. Dan terima kasih juga kepada anda yang sentiasa membuka siaran Melaka FM dekat rumah ke, dekat pejabat ke, kan, dalam kereta ke, atau di mana jua anda berada. Terima kasih kerana memilih kami sebagai teman petang anda hari ini, dan kami akan menemani perjalanan anda dengan lagu-lagu terbaik, informasi semasa dan pelbagai perkongsian menarik lah. Dan kejap lagi 3-5 minit petang dalam segmen Persada Pantun, hari ini kita bersama dengan Tok Zack. Jadi kita bawakan tema bebas, hantarkan terus kiriman pantun anda menerusi di Bilik Hijau dan juga perkongsian di TikTok dan juga di Bilik Biru. Dan untuk jam yang terakhir nanti bersama dalam program Nurul Quran, Cahayakan Hatimu dengan Al-Quran, insyaAllah bersama dengan yang berbahagia, Ustazah Nur Aisyah Mat Yamin. Baik, terus bersama dalam Zon Muzik tanpa henti hingga jam 3 petang, Melaka FM Radio No. 1, Orang Melaka.

Ha, dah masuk dalam kereta kan? Terus kunci pintu kereta tau. Jangan lupa letakkan barangan peribadi anda di tempat yang selamat dan tidak mudah dilihat dari luar. Hati-hati memandu. Pesanan ini dibawakan khas oleh Melaka FM.

Ingin kerja sambil belajar tapi tak sempat ke kelas? Jangan risau. Belajar online 100% dalam talian. Fleksibel ikut kesesuaian. OUM Melaka jadi pilihan. Ambilan September 2026 kini dibuka. Daftar sekarang dan dapatkan diskaun 5% dan rebate RM200. Jom ke hari terbuka OUM Melaka dari 24 hingga 26 Julai 2026. Untuk keterangan lanjut, hubungi kami di 019-2181-851. OUM, Universiti Digital untuk semua.

0: tiada alasan untuk tidak mendengar Melaka FM. Dengar Melaka FM di mana jua anda berada.
1: Bermuzik selama 1 jam Melaka FM.

0: Hujung minggu ni nak ke mana?
1: Mestilah ke Melaka Agrofest 2026.
0: 24 hingga 26 Julai dari 10 pagi hingga 11 malam di Dataran Sejarah Aikroh Melaka.
1: Ada jagung manis percuma, nanas percuma, pesta durian, jualan agro madani, pameran teknologi pertanian, jentera moden dan ternakan hidup pun ada.
0: Jangan lupa cabutan bertuah anak lembu Sado serta malam demi cinta Nur Kasih bersama UNIC dan Intim.
1: Jom ajak satu keluarga. Ramai-ramai kita ke Melaka Agrofest 2026.
0: Melaka Agrofest 2026.
1: Mana lagi? Melaka!

0: Kadang-kadang hidup ni memang penat. Kerja, belajar, tekanan semua datang sekaligus. Tapi ingat, kesihatan mental semua sama penting dengan kesihatan badan. Ambil masa untuk rehat, bercakap dengan seseorang atau dapatkan bantuan kalau perlu. Tak salah untuk minta tolong. Yang penting, jangan pendam seorang-seorang. Jaga mental, jaga diri. Kerana setiap hari adalah peluang untuk rasa lebih baik. Hai semua, saya Zack daripada Kumpulan Budak Kacamata. Pesanan ini istimewa buat anda yang tengah mendengar radio nombor 1 Orang Melaka, iaitu Melaka FM.
1: Terbaru dan retro dalam Zone Music tanpa henti.

0: bijak laksana tua. Berani laksana jebat. Malak FM, 18 jam sehari.
1: Malak FM 102.3 pastinya mempesonakan 3-2 minit petang. Selamat petang juga buat anda yang masih lagi setia menemani kami. Pergi ke Melaka membeli cenderahati singgah sebentar di Kota Lama. Walau di mana anda berada kini, terus dengan Melaka FM bersama. Okey, untuk segmen Persada Pantun bersama dengan Tok Z kejap saja lagi yang mana yang nak jual pantun bersama dengan Tok Z boleh hantarkan terus kiriman melalui di TikTok Melaka FM dan juga melalui di bilik biru dan juga tidak ketinggalan di bilik hijau kita lah. 010-806-1023 dan tema untuk petang ini warisan negeri Melaka. Okey, boleh kongsikan lagi sekali, akses kongsikan melalui di bilik hijau kita 010-806-1023 dan juga melalui di TikTok Melaka FM. Ramai yang hadir, terima kasih. Kita ada Joker, kita ada Abang Moftar. Ini adalah yang nak menjual pantun ni. Tak sabar kan, kejap lagi kan. Apapun, terima kasih Abang Muhammad Muaimin melusi di bilik biru yang menyapa SS. Selamat petang SS katanya. Dan juga Yahya, Encik Yahya kita, pokok pauh di hujung beranda buahnya lebat, pokok dipagari. Ini tak tahulah dia ChatGPT kan, dia macam dia pantun. Walaupun jauh negeri berada, Radio Melaka FM tetap didengari. Okey, terima kasih, salam ceria semua pada pendengar setia Melaka FM. Okey, kejap lagi dalam Persada Pantun di Melaka FM boleh hantarkan kiriman-kiriman anda terus dengarkan Melaka FM, radio nombor 1 orang Melaka.

Ingin kerja sambil belajar tapi tak sempat ke kelas? Jangan risau. Belajar online 100% dalam talian. Fleksibel ikut kesesuaian. OUM Melaka jadi pilihan. Ambilan September 2026 kini dibuka. Daftar sekarang dan dapatkan diskaun 5% dan rebate RM200. Jom ke hari terbuka OUM Melaka dari 24 hingga 26 Julai 2026. Untuk keterangan lanjut, hubungi kami di 019-2181-851. OUM, Universiti Digital untuk semua.

0: Eh, hujung minggu ni nak ke mana?
1: Mestilah ke Melaka Agrofest 2026.
0: 24 hingga 26 Julai dari 10 pagi hingga 11 malam di Dataran Sejarah Aikroh Melaka.
1: Ada jagung manis percuma, nanas percuma, pesta durian, jualan agro madani, pameran teknologi pertanian, jentera moden dan ternak kehidup pun ada.
0: Jangan lupa cabutan bertuah Anak Lembu Sado serta Malam Demi Cinta Nur Kasih bersama UNIC dan Intim.
1: Jom ajak satu keluarga. Ramai-ramai kita ke Melaka Agrofest 2026.
0: Melaka Agrofest 2026.
1: Mana lagi? Melaka!

0: Melaka FM 102.3 pastinya mempersonakan. Mana masih lagi bertemankan yang tu Zack. Mana tu Zack? Masih lagi bertemankan SS ketika ada waktu ini melalui persada pantun di Melaka FM radio nombor 1 orang Melaka membawa kita pada pukul 3.11 minit petang. Selamat petang juga buat anda untuk jam yang kedua ini dalam persada pantun. Okey, dan SS nak berpantun lah. Bunga melur di tepi laman, hara mewangi di bawah bayu. Assalamualaikum, pembuka ucapan persada pantun bersama selalu. SS tak keseorangan bersama dengan Tok Zack petang ni. Sihat Tok Zack eh?
1: Ya, ya.
0: Nak berpantun?
1: Hari minggu pantun terombang. Jumpa pula ubi keledek.
0: Alamak.
1: Yang lalu yang kami pang hari kita bersama balik.
0: Ya. Yeah. Lama tak jumpa tu Zack eh?
1: Ya. Yeah.
0: Dapatlah bertemu hari ni macam kita sama tema lah tu Zack.
1: Tema apa?
0: Tema merah ni.
1: Merah eh?
0: Baju merah sama lah lebih kurang tu Zack eh?
1: Yalah.
0: Ya. Yeah. Kita dah berjanji ke tu Zack?
1: Janji eh?
0: Dah berjanji.
1: Dulu kita janji eh?
0: Dulu janji sekarang dah tak lagi
1: tapi,
0: ya?
1: Tapi apa nak katakan?
0: Apa nak kata tu? Tak ada jodoh tu.
1: Tak ada jodoh.
0: Okey. Untuk petang ni kita ada tema tu Zack eh?
1: Tema
0: Melaka Berjara. Ya, warisan negeri Melaka. Tapi sebelum tu SS nak jual pantun lah dengan Tok Zack. Boleh ke?
1: Boleh.
0: Bunga melati mekar di taman, harum semerbak di belai bayu.
1: Yeah.
0: Persada pantun kini dimulakan bersama dengan Tok Zack menghiburkan selalu. kalau tak ada Tok Zack tak terhibur lah kan. Kena
1: yeah,
0: ada Tok
1: yeah,
0: Zack
1: yeah, yeah.
0: Beli tu.
1: Apa namanya?
0: Ya yeah.
1: Nak beli eh?
0: Mm-mm.
1: Dah lupa sejauh sebarang je lah.
0: Boleh. Tak ada masalah.
1: Duduk bercakap bersopan santun. Makan pula buah mangga. Hari ni kita buka berpantun. Siapa nak dengar, buka Radio Melaka.
0: Melalui 102.3 dan juga RTM Click, kita ada TikTok tu.
1: Ya, yeah, ya. Yeah.
0: Kita bukan ada TikTok je, kita ada melalui di bilik biru kita, bilik hijau.
1: Hijau ada poli perempuan sini.
0: Apa dia tu?
1: Macam poli perempuan.
0: Ada?
1: Dekat jaga ni.
0: Ada, memang kawan. Ada tu.
1: Ada.
0: Ada.
1: Tak kenal saya.
0: Tak kenal. Dah tak lama kenal. Dah tu. Dah lama, ada tu tu. Okey Tok, kata yeah. Komen daripada hanya ciptaan Tuhan. Ni daripada TikTok Melaka FM Tok Zack eh.
1: Yes,
0: katanya Tok Zack nampak muda, handsome dan juga bergaya.
1: Alhamdulillah.
0: Moftah Jaafar, Tok Zack gelak sikit Tok Zack katanya. tu dia dah keluar dah eh. Abis semuta, waalaikumsalam. Terima kasih atas komen yang diberikan eh. Okey Tok Zack, kita nak mulakanlah Tok Zack.
1: Boleh.
0: Untuk pantun pembuka untuk tema hari ni Tok.
1: Okay.
0: Silakan Tok.
1: Jalan pagi sampai petang, cek kasih pucuk keledek. Lama pun pantun Tok dia tak datang. Hari ni saya datang balik.
0: Ramai mencari, tak apalah Tok eh.
1: Ya, yeah, ya. Yeah.
0: Ramai yang ni kita mulakan. Nampak bersemangat lah Tok eh.
1: Ya, yeah, ya, yeah, ya. Yeah.
0: Okey Tok, kita nak mulakan kiriman yang pertama ni Tok Zack.
1: Ya. Yeah.
0: Okey, kiriman daripada awal dia dah hantar dah tu Zack. Sebelum pukul 3 tadi, pukul 2 dah hantar dah.
1: Siapa tu?
0: Kak Rokia Teratai tu.
1: Teratai.
0: Okey. Pantunnya ada 2 tu eh?
1: Ya. Yeah.
0: Kali ni kita maksimum 2 pantun je tu. Sebab ramai tu.
1: Ya. Yeah.
0: Kan?
1: Pantun 2.
0: Mm-mm.
1: 2 kad tak boleh, 6 kad pun tak boleh.
0: 4 kerat. Wajib 4 kerat eh. Puas sudah menanam keladi, ubi juga dimakan orang. Puas sudah menabur budi tu.
1: Ya. Yeah.
0: Emas juga dipandang orang.
1: Kalau pergi tanah seberang.
0: Ya. Yeah.
1: Nak tanam ubi keladi.
0: Mm-mm.
1: Pasal mal pandang orang. Senang kita berjual beli.
0: Ya. Yeah.
1: Budi je tak ada beli apa-apa.
0: Tak
1: kalau
0: boleh
1: emas,
0: dah.
1: Kejap dah beli.
0: Mm-mm. Budi ni bukannya selonggok RM2 tu yeah, eh. Tak ada yeah. Jual tu.
1: Tak ada.
0: Okey, lagi satu tu.
1: Ya. Yeah.
0: Kak Rokia Teratai. Pagi-pagi pergi ke ladang.
1: Ya. Yeah.
0: Hendak menyemai si benih padi. Berapa tinggi si gunung ledang? Tinggi lagi harapan hati.
1: Ya, yeah, yeah.
0: Oh, ni pantun apa tu?
1: Ha?
0: Ini pantun jenis apa ni tu?
1: Kasih.
0: Oh, ni pantun kasih.
1: Kasih.
0: Oh.
1: Kasih.
0: Kasih sayang.
1: kalau tuan pergi ke paya, pakai pula sifat Jepun. Siapa-siapa hidup rindukan saya, ambil telefon.
0: Telefon je lah.
1: Boleh. Senang aja.
0: Tak ada siapa marah tu?
1: Tak ada. Bebas. Saya dah pesan rumah saya.
0: Bebas tu eh.
1: Bebas. Boleh. Saya pesan rumah saya. Saya kata dengan dia, awak jangan marah saya. Saya bercakap dengan perempuan. Dia jangan cemburukan saya. Saya bercakap dengan perempuan. Perempuan banyak suka saya.
0: Ya, ramai peminat tu eh.
1: Betul, peminat.
0: Raja pantun.
1: Rezeki. Hari 8 bulan saya kena pergi buat orang mengisik dan bertunang.
0: Oh, ini bawa raja pantun dah ni?
1: Nak cukupkan bulan 7 ni.
0: Okay.
1: Sekolah panggil saya berpantun.
0: Oh, dahsyat tak saya? Masya Allah.
1: Rezeki. Sekolah.
0: Rezeki, Alhamdulillah.
1: Kalau sekolah panggil mungkin berkembang lagi. Kalau sihat lah.
0: InsyaAllah. Itu doakan kesihatan Tok Zeng eh.
1: Ya, insyaAllah.
0: Okey, seterusnya Tok Zeng. Daripada Joker tu.
1: Ya. Yeah.
0: Ada dua rangkap pantun tu. Dari hari ke minggu berganti. Dari minggu membawa kepurnama. Gembira sungguh rasa di hati. Sang Raja telah kembali ke udara.
1: Kembali ke udara ya.
0: Ramai rindu ni tu.
1: Jalan pagi sampai petang. Jalan sampai pekan. Memang saya lama nak datang tapi masa tak izinkan.
0: Ya.
1: Belum cukup masa lagi.
0: Belum cukup masa tu eh.
1: Ya.
0: Ini dah cukup masa. Hadirlah depan mata tu.
1: Nana telefon tadi.
0: Kat Nana telefon eh. Okey, penerbit dah call.
1: Okay. Dia telefon je, saya kata kat DJ S ke siapa ni.
0: Dapat teka tak?
1: Dapat teka.
0: Dapat teka SS.
1: Saya terbayang je.
0: malam tadi mimpi eh.
1: Mimpi. Pasal Nana pun cukup hari ke.
0: Dah.
1: Oh, dah kerja balik?
0: Dah kerja. Dah on air pun tu.
1: Yalah. Anak yang ke-9 ni.
0: Anak yang ke-9, betul tak?
1: Sama dengan saya.
0: Anak yang ke-9 tu?
1: Ya, saya.
0: 9 ni orangnya ceria.
1: Saya ceria.
0: Orangnya, orang kata manis. Tu eh?
1: 9.
0: Tu Kak Nana tu penembit dengar aja tu.
1: Ya, ya.
0: Okey tu, seterusnya pada J tu. Datuk dah beli tadi eh? Okey, yang kedua tu eh?
1: Yeah.
0: Telah pulang nelayan sekawan. Pulangnya waktu fajar menyingsing. Baru sampai pertengahan bulan. Uang di saku pun mula kering. Macam mana tu tu? Dah kering dah tu. Nak beli macam-macam ni.
1: Pagi hari cek kelapa. Jumpa pula selai kain. Uang kering di poket tak apa. Nanti datang yang lain.
0: ada rezeki lain tu eh?
1: Ada. Macam saya rezeki banyak.
0: Alhamdulillah rezeki kita rezeki lain-lain tu.
1: Lain-lain tak sama.
0: Sahabat tu rezeki. Anak tu rezeki, kan tu kan? Okey, Abang Muftah Jaafar tu. Yeah. Ada dua rangkap pantun tu eh?
1: Ya. Yeah.
0: Pantun yang pertama dia nak jual dekat Tok Zeng.
1: Ya.
0: Makan nangka makan buah. Bau harum buah kini. Negeri Melaka bumi bertuah. Ramai pelancong datang ke sini. Ini tema kita. Yang ni yang kita nak.
1: Jalan pagi sampai petang. Nak cari ubi kredit. Negeri Melaka memang banyak orang datang.
0: Ya. Yeah.
1: Pelancong datang hingga sampai tak mau balik.
0: Ya, yeah, nak. Kalau boleh nak menetap dekat
1: pantun ni tu sini.
0: Silakan.
1: Silakan.
0: Okey, yang kedua tu.
1: Ya. Yeah.
0: Dalam kereta ada roti. Roti dibeli bersama dengan cermai. Jauh di mata, dekat di hati. Melaka FM diminati ramai. Macam tu Zek juga. Diminati ramai.
1: Ramai eh.
0: Ya. Yeah.
1: Pagi hari petik nangka. Pokok cun tepi paya.
0: Amboi.
1: Bila datang negeri Melaka, dia pun datang rumah saya. Saya belajar minum. Makan.
0: Kalau datang rumah Tok Zek, apa Tok Zek? Ada ketuk ubi tu eh?
1: Ketuk. Tak ada menu rumah saya. Selalu dulu dari Melaka dah tahu. Dia punya menu apa?
0: Menu apa?
1: Mee basah.
0: Oh, mie basah.
1: Mie basah.
0: Itu kalau makan tu mak mentua lalu pun tak perasan.
1: Tahu sumbat.
0: Oh, jangan sebut tu.
1: Lagi satu nasi lemak apa? Tiga.
0: Tiga nasi lemak tu eh?
1: Sebab RTM dah tu 30 SS tak?
0: Ada.
1: 30 orang. Dah 2 tahun dah.
0: Mestilah Tok Zek. SS wajib ada.
1: Tempat dah tu lagi dia kenang.
0: Ini kan pula rumah Tok Zek. Okey, kiriman yang seterusnya tu Zek eh, daripada Pak Tua Serkam tu.
1: Ya. Yeah.
0: Okey, satu rangkap pantun. Masak lemak daun kobis. Makan bersama buah kurma. Demam bola tu dah habis. Jangan habis. Pula SS dengan Tok Zek merana.
1: Merana. Pagi air petik kelapa. Jumpa pula selai kain. Beranak tak apa. Kita cari yang masa lain.
0: Ada tu eh?
1: Ada.
0: Jangan dikejau. Okey, seterusnya Tok Zak eh. Kiriman yang seterusnya. Oh, ramai ni Tok Zak. Yang hantarkan kiriman
1: ni. Dia tahu saya ramai hari ni eh.
0: Hari ni tahu. Hari ni Tok Zak.
1: Ramai.
0: SS dah war-war
1: kan. Sekat war pun dah telefon juga.
0: Dia telefon eh?
1: Telefon. Asal tahu dia tak punya konti lagi.
0: Ada. Belum ada masanya.
1: Dia kata belum lagi masa izinkan.
0: Ya. Yeah.
1: Saya lagi nak jumpa SS
0: kata. Kan? You ke Tok? Dengan DJ Nana, Datuk cakap macam tu? Dengan SS cakap macam tu? Okey Tok, kiriman daripada Mak Nani Tok.
1: Ya. Yeah.
0: Ada dua orang kat pantun katanya. Kayu jati dibuat almari. Kayu dipahat dengan teliti. Teman sejati susah nak cari Tok. Sudah dapat jagalah sepenuh hati. Dah dapat jagalah sepenuh hati Tok.
1: Sepenuh hati eh. Kalau jumpa kain berhenti. Nampak nak bawa gunung daik. Bila dapat hajat di hati, jaga dia baik-baik.
0: Ya. Yeah. Sebelum kahwin sayang.
1: Sayang.
0: Dah kahwin melayang. Janganlah.
1: Macam tu, saya dah 70 tahun.
0: Oh Masya Allah, 70 tahun tu eh.
1: Lama.
0: Masih yang lama.
1: Lama.
0: Lama.
1: Cucu 24.
0: Ingat tak tu nama cucu?
1: Ingat ujung-ujung je.
0: Ingat ujung-ujung.
1: Jadi cucu dapat jadi guru.
0: Nasib baik nama SS tu ingat eh. Tu Zek.
1: Ingat dalam mimpi selalu.
0: Alamak. Okey Tok, bantuan yang kedua Tok eh.
1: Ya. Yeah.
0: Sungguh harum bunga cempaka. Putih kuntum lagi merekah. Dengan bismillah acara dibuka, gelanggang pantun dapat berkah. Amin. Itu kiriman pada Mak Nani Tok. Dua rangkap.
1: Kalau pakan buah romia. Orang jalan pergi balik.
0: Ya. Yeah.
1: Saya ada lagi di dunia. Dapat orang jumpa balik.
0: Oh. Doa lah sihat tu eh.
1: InsyaAllah.
0: Sama lah tu. SS pun doakan sihat.
1: Saya pun doakan SS selalu sihat.
0: Ya, kena kan?
1: Ya. Yeah.
0: Nanti nak berpantun tu.
1: Pantun.
0: Ya. Yeah. Macam mana tu?
1: Ha?
0: Gelak sikit tu?
1: Ha! Orang tanya saya je dah tiga orang.
0: Ya. Yeah.
1: Kenyan dia. Kau tiba-tiba kata, tu. Pandu orang tanya saya, tu tiba-tiba dekat dia lawan dia. Orang tanya saya, dia kata, Tok Zak tu tak pantun lagi. Tak ada dia hahai lagi. Aku suka dengar orang.
0: Betul. Suka dengar ahai tu kan. SS pun. SS kenal Tok Zak pun ahai juga.
1: Anak lara hari-hari telefon seorang. Dia foto. Nampak saya buat kereta tu. Dia boleh buat kereta lagi. Seluruh dia kata, tahan. Saya kata buat ahai kerja tu. Buat dia.
0: Orang suka tu. Orang sayang.
1: Tak tahulah.
0: Rezeki tu tu.
1: Aura saya.
0: Aura. Yang ni SS ambil sikit lah Aura Datuk eh.
1: Boleh.
0: Okey, kiriman yang seterusnya pada Arik tu. Yeah. Merusi di rakan di TikTok kita tu. Okey, tema kita Melaka dan Warisan katanya. Terdengar alung batuk berdehem. Pergi ke klinik tak balik-balik. Happy anniversary ke 80 Melaka FM. Penyu dilepaskan tanda simbolik. Oh, cantik betul. Baru-baru ni kita ada buat pelepasan penyu tu. Baru-baru ni.
1: Yeah.
0: Silakan Tok.
1: Kalau makan buah rumia dan berjalan dehem-dehem. Para Melaka warisan dunia. Siapa dengar langsung apa tak berdehem-dehem lagi.
0: Mesti suka. Ingat tu eh.
1: Ingat.
0: Dia kena penangan DJ tu eh.
1: DJ.
0: Manis tu ada.
1: Manis tu ada.
0: Cantik tu tak ada. Manis tu ada.
1: Lebih lagi S2 kali.
0: S2 kali. Nasib baik SA tak ahai tu. Okey. Pantai yang seterusnya tu. Pantai yang sama daripada Harik tu eh.
1: Ya. Yeah.
0: Ke Pantai Kelebang memberi samosa. Enak dimakan, sungguh sedapnya. Kuih cang bukan biasa-biasa. Warisan tradisi Baba dan juga Nyonya.
1: Baba dan Nyonya?
0: Bukan Nyonya. Nyonya tu.
1: Nyonya ke Nyonya?
0: Nyonya.
1: Oh, Nyonya eh. Pagi hari beli lada. Yalah malam sampai pagi. Baba dan Nyonya mesti ada. Sampai sekarang tak hilang-hilang lagi.
0: Mesti ada tu eh?
1: Ada.
0: Oh, SS tak pernah lagi rasa kuih cang tu?
1: Ya. Yeah.
0: Nak suruh Alung bawa lah kuih cang. Terima kasih Kak Bin. Katanya dah hantar pantun dekat bilik hijau. Baik-baik, kejap lagi kita bacakan. Tok, yeah. Kita rehat seketika tu. Kita lihatlah dulu, Tok.
1: Saya belum bayar.
0: Boleh. Kita dengarkan lagu ini. Ini lagu mengimbau kenangan, Tok.
1: Ya.
0: Ini masa muda-muda dulu, Tok.
1: Muda-muda.
0: Masa muda. Boleh, Tok, eh?
1: Boleh.
0: Okey, jom kita dengarkan lagu ni.
1: Muda-muda lagu selalu budi dan kasih.
0: Okey. Yang ni lagu SS Belanja Tok Zack lah lagu ni, eh? Okey, terus dengarkan Melaka FM. Radio nombor 1 orang Melaka.

0: Melaka FM 102 3 pastinya mempesonakan mursi persada pantun di Melaka FM setiap hari Khamis 25 minit petang hingga jam 4 petang
1: Petang.
0: Okey, petang ni kita bersama dengan siapa? Burung tempua terbang sekawan hinggap sebentar di pohon jati. Persada pantun membuka tirai siaran bersama dengan Tok Z menceriakan hati.
1: Pagi hari masak sayur.
0: Amboi.
1: Ha, beli plot saya Kobis. Ketua nak bising dan Rio ni saya dengan SS.
0: Sampai bila tak habis tu eh?
1: Tak habis.
0: Okey, lain sekali pantun ni tu.
1: Ya. Yeah.
0: Air mengalir di Sungai Melaka sampai berlabuh di tepi titi. Sejarah lama jangan dilupa, warisan bangsa kekal di hati.
1: Kekal
0: tema
1: di hati,
0: kita petang ni adalah tema warisan negeri Melaka tu.
1: Kalau pagi hari petik Romeo, pakai baju bunga-bunga, orang Melaka baiknya semua satu dunia. Kita kekalkan selama-lama.
0: Oh, dahsyat tu. Itu pantun spontan bukan mudah tu eh.
1: Bukan mudah.
0: Kau
1: tak boleh saya dapat pahlawan gajah pantun.
0: Nak ambil masa lama tu eh.
1: Okay, lagi tahun 2002.
0: 2002? Oh lama tu, 2002.
1: 24 tahun.
0: 24 tahun. Itu rasanya.
1: Tapi saya tak belajar. Ada kurang datang Tuhan bagi.
0: Masya Allah, terus saya dapat tu eh.
1: Pukul 3 malam kadang-kadang tulis buku. Dapatlah.
0: 3 pagi?
1: Ada buku kat rumah.
0: Nak dapatkan idea tu eh.
1: Saya punya kuasa ada tema. Merdeka.
0: Oh, dahsyat tu.
1: Pergi jalan gembilang. Ni besok nak bawa kat sekolah jalan gembilang.
0: Yelah, dah menghampiri masuk bulan kebangsaan. Baik tu, kita ada kiriman ni tu.
1: Ya, okay, saya.
0: Melusi panggilan.
1: Ya, saya. Kiriman
0: pula panggilan eh. Hello, ya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Selamat petang.
1: Selamat petang.
2: Ya, pandai tu.
1: Oh, lama.
0: Mestilah. Berapa pantun Kak Liz? Kak Liza?
2: Dua.
0: Okey, dua. Silakan pantunnya.
2: Okey, yang pertama. Tuan nak mencari bunga cempaka. Tidak berjumpa di sawah padi. Anak negeri yang duduk di Melaka, jangan lupa pulang mengundi.
1: Bawa cang bawa kini. Itu pijak tak papan. Tak lama lagi tidak mengundi untuk menentukan masa depan.
0: Ya. Okey, pantun yang kedua, Kak Liza.
2: Burung merpati terbang melayang, mencari makan hingga ke seberang. Kalau hati sudah sayang, kenapa biarkan diambil orang?
1: Alamak.
0: Kenapa tu diambil orang tu?
1: Kalau pergi tanah seberang, pergi balik naik kereta. Apa nak kata nak ambil orang? Tak ada jodoh kita.
0: Lambat sangat. Terima kasih Kak Liza. Waalaikumsalam warahmatullahi. Lambat sangatlah tu.
1: Saya dia orang tanya macam mana kau jawab boleh kena tepat.
0: Macam mana tu Tok?
1: Macam mana kau jawab boleh kena tepat. Ada orang pantun juga tapi lain sikit lah.
0: Lain sikit eh.
1: Dia kata tu orang punya hal lah.
0: Yelah.
1: Saya ada kan Tuhan.
0: Idea tu eh. Okey Tok, kita nak terima pemanggil lagi Tok.
1: Terima.
0: Hello, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Haji Kadir.
0: Ayanda. Hari ni pantun dua rangkap Tok eh. Ayanda.
3: Dua rangkap saja ya.
0: Okey, boleh. Silakan pantun
3: apa
0: pertama.
3: Apa khabar?
1: Baik, Adik. Saya dah ada balik. Saya telefon tadi Haji Kadir ni.
3: saya baru baik sakit Tok.
1: Oh, sakit. Saya pun sakit juga. Tinggal tak datang ke sini tengok bunga segar boleh.
0: Alamak.
3: Ya. Pantun pertama tu ya.
1: Ya, saya.
3: Pantun pertama. Jerang air itu jerangnya air menunggu nideh. Melepak di sawah padi. Hati janganlah selalu rasa sedih. Yang dah pergi takkan kembali lagi.
1: Jalan malam pakai pagi. Duduk seorang penganggang-anggang. Yang tak pergi, dah pergi tak kembali lagi. Kita bantul dengan doa.
0: Doa iringi doa tu eh.
1: Doa.
0: Patut yang kedua. Ayanda. Patut
3: kedua ya.
0: Patut
3: kedua tu eh.
1: Ya, saya.
3: Patut yang kedua.
1: Segau saya ini.
3: Bunga melambak. Bunga cempaka. bunga ros warna merah. Kalau nak menjarah, jarahlah negeri Melaka. Negeri Melaka banyak sejarah.
0: Oh, betul. Datanglah Melaka.
1: Pakai kalau pakai baju merah, jalan malam saya pagi. Negeri Melaka banyak sejarah. Yang dah balik dah, yang dah datang lagi.
0: Terima kasih, Andy.
3: Terima kasih,
1: Dato' Jack. Ya, saya.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Assalamualaikum warahmatullahi.
1: Dia cak, dia mengaku dia cak abang saya. Dia kata saya punya abang dia kata.
0: Ya, patutlah Tok Zack macam bersemangat Tok Zack. Abang call ni.
1: Dia apa-apa dia cakap dengan saya. Tengok tahun ni mana mana dia buat kerugi Ramadan dia cakap dia pada. Dia patah hati.
0: Okey, Tok Zack, kita ada kiriman pantun daripada Haji Latif tu.
1: Haji Latif. Warung Haji Latif.
0: Boleh eh? Boleh Tok Zack?
1: Boleh.
4: Negeri apa?
0: Ada dua pantun tu. Dia hantarkan kiriman. Kiriman
4: pokok
0: suara.
4: Pokok rambutan buahnya lebat, bila masak berwarna merah. Negeri Melaka memanglah hebat. Negerinya cantik, banyak sejarah.
1: Banyak sejarah. Jalan pagi sampai ke petang. Nak cari pucuk keledek. Berjuta pelancong kunjung datang. Negeri Melaka dikata bila datang tak mau balik.
0: Oh, tak nak balik dah tu.
1: Tak boleh, syok.
0: Suruh-suruh, kalau balik pun tak mau. Best duduk Melaka
1: syok
0: ni tu.
1: Syok, Melaka sedap.
0: Macam-macam
1: pasal
0: ada tu.
1: Orang Melaka ni, kalau pergi Pulau Besar, jalan pada sampai Gunung Daik, cakap kasau tapi hati baik.
0: Tapi akses tak kasau tu kan?
1: Hati baik.
0: Okey, kiriman pantun yang kedua tu eh.
4: Sungguh manis si buah nangka, makan nangka di waktu siang. Sungguh hebat negeri, bila sampai negeri Melaka, jom berpantun berdondang sayang.
1: Pagi hari petik nangka, tinggal sikap macam Eton. Siapa datang negeri Melaka minat dondang sayang dan pantun.
0: Datang Melaka tak pandai pantun tu, tapi balik Melaka dah dapat dah serangkap dua. Mesti tahu punya tu eh.
1: Ya, tahu.
0: SS dulu pun macam tu juga. Datang tak tahu pantun.
1: Asal mana?
0: Negeri Sembilan tu. Okey, kiriman pada kat bawah Kuala Terengganu tu. Kita bawa pantun ni sampai ke Kuala Terengganu tu. Okey, kiriman pada kat bawah ada dua rangkap pantun tu eh. Di malam sunyi tanpa bintang, cahaya pelita tidak jelas, hati sunyi tanpa sayang, kasih dipinta tidak dibalas. Ni pantun kasih tu. Ni SS tahu pantun kasih.
1: Kalau petik daun palas, pakai pelas sipan Jepun. Kalau kasih tunggu tak balas, ambil telefon. Senang cakap.
0: Semua ada tu eh.
1: I rindu you.
0: You rindu me? Kan? Tak sanggup nak kata tu. Okey tu, kiriman yang kedua tu eh. Kiriman yang sama, pantun yang kedua. Hati, okey, dingin malam terasa sunyi, ditekan jari dengarkan lagu. Bila malam terasa sunyi, tiada yang sudi menemani aku.
1: Alamak.
0: Siapa yang tak sudi tu?
1: Hari Sabtu, hari Minggu, sakit kaki kena paku. Dalam pagi sampai petang. Kalau rindu sebut nama aku, bila masa saya boleh datang?
0: Jangan tu, orang rumah marah tu.
1: Boleh, saya kata ada hal lain.
0: Tak boleh tu. Okey, ini kalau rumah dengar tu.
1: Rumah saya tahu.
0: Dia tahu eh?
1: Dia tu panggil saya. Hati baik.
0: Sama lah macam SS tu. Gurau lebih. Okay. Okay, kiriman daripada Azriah Besmuta tu. Satu pantun. Sesekali berdondang sayang, sesekali pantun seloka, dari jauh terkenang-kenang, bilalah dapat bersua muka tu. Ini orang nilai tu.
1: Kalau pergi Pahit Raja. Apa, jalan pagi sampai petang. Nak suruh muka telefon saja, nanti saya datang.
0: Habis semua tu je tadi. I sudi tunggu tu katanya. Abang Moftar Jaafar, terima kasih eh, yang share live kita. Okey, satu pantun je habis muntah. Dia dengar ni tu. Datuk balas. Okey, seterusnya kiriman daripada Ajar Ajar Nolela, Kak Ajar Lela kita. Okey, pantunnya begini katanya. Waktu rehat bunyi loceng, loceng berbunyi tepat waktunya. Apakah sejarah Tanjung Keling? Bolehkah Datuk cerita asal-usulnya?
1: Ha.
0: Kak Ajar Lela kita tu.
1: Kalau tuan naik perahu. Ha. Nampak orang pergi balik.
0: Ya. Yeah.
1: Kau nak tahu asal Tanjung Keling, semua-semua sekarang dah balik.
0: Oh, semua dah balik dah.
1: Dulu ada, sekarang dah balik.
0: Tak dapatlah nak tak tahu dapat tu. Lah.
1: Yang ada dia, yang ada Bukit Cina dia.
0: Bukit Cina?
1: Okay.
0: Tak apa tu. Yang balik, biarkan ni kita doa, iringin doa lah tu. Okey, tu kiriman yang seterusnya boleh lagi tu?
1: Boleh.
0: Okey, ada kiriman, dua kiriman pantun tu dua rangkap.
1: Banyak lah
0: Setakat ni tu, dah 12 orang tu. Termasuk ni 13 sebab kita hadkan tu. Dua rangkap pantun. Kalau kita tiga tu memang kesian.
1: Lagi lambat orang tak dapat.
0: Ya. Yeah. Okey, tapi tak apa Datuk cepat. Ya, boleh lah boleh tu eh.
1: Saya tak ada apa-apa, bantai-bantai aja terus.
0: Okey, dari Icau Zaidan Sungai Putat tu. Ya. Ni sama tempat dengan Datuk ni. Selalu bersua ke tu?
1: Jarang.
0: Okey. Pantun jualnya tu. Dalam sejarah tanah Melayu, terdapat banyak sejarah pahlawan. Negeri Melaka, warisan khazanah Melayu. Sumber patriotik dalam kegemilangan.
1: Apa?
0: Dia punya...

0: sumber patriotik dalam kegemilangan.
1: Kegemilangan Kalau petik berberangan, pokok itu buat sepilaman. Kalau ada kegemilangan, kita kekalkan sepanjang zaman. Kekalkan.
0: Macam-macam ada Melaka ni tu. Mana lagi tu?
1: Banyak. Saya nak cakap dengan Tuhan, saya nak kekal lagi lah. Kekal lama lagi. Pasal apa? Saya bekerja je dengan kerajaan 32 tahun.
0: Oh, lama.
1: Saya dah pencet 27. Lagi 5 tahun dah sama.
0: Ini kalau nak bandingkan banyak pengalaman tu eh.
1: Boleh, macam-macam ada semua saya tahu.
0: Yang penting pengalaman pantun tu. Siapa nak belajar pantun boleh dengan Tok Zack.
1: Boleh.
0: Siapa yang nak meminang tu?
1: Boleh.
0: Tolong Datuk, boleh tolong pinangkan tu?
1: Boleh.
0: Rasanya tu DJ Zack macam nak suruh Datuk pinang lagi tu.
1: Boleh.
0: Okey, lagi satu tu, pantun kedua tu eh. Nama Melaka, nama diberi. Bendera dikibar penuh bercahaya. Warisan dunia, pahlawan terdiri. Naungan Melaka penuh bertata. Masya Allah, cantiklah tu pantunnya.
1: Pahlawan Melaka.
0: Warisan dunia, pahlawan terdiri. Naungan Melaka penuh bertata.
1: Pernah bertapa?
0: Bertata, penuh bertata.
1: Bertapa?
0: Bertata.
1: Apa hujung?
0: Bertata.
1: Bertata.
0: Pandai tu.
1: Bertata.
0: Okay.
1: Kalau tuan pergi kota, makan pula sebiji lepat. Kalau kita dapat bertata, itu luar yang paling hebat.
0: Itu paling hebat tu.
1: Hebat.
0: Nak pula kalau bertata di hati tu.
1: Hati.
0: Kan?
1: Ya.
0: Datuk macam takut nak jawab eh. Okay, itu kiriman daripada Icah Zaidan tu. Okay, kita rehatlah dulu tu.
1: Boleh.
0: Kita nak dengar lagu ni lagi tu.
1: Boleh.
0: Antara mataku dan matamu. Antara matamu dan mataku tu. Ini kalau bertentang tu.
1: Dah bertentang eh?
0: Dah bertentang. Tapi ada halangan tu.
1: Halangan eh. Halangan meja.
0: Okay, jom kita dengarkan dahulu lagu ini. Terus setia bersama dengan kami. Menerusi persada pantun yang mana nak hantarkan lagi kiriman, boleh hantarkan terus menerusi di bilik hijau kita 0108061023, dan juga menerusi dua talian konti Melaka FM 0628244777, 0628433377. Melaka FM mempesonakan.

0: Malak FM 102.3 pastinya mempesonakan. Masih lagi bertemu dengan SS dan juga bersama dengan Tok Zek menerusi persada pantun hingga jam 4 petang Lebih kurang 10 minit je lagi tu.
1: Sekejap
0: je tu. Yang ni pun dah 13 orang yang menghantar kekiriman tu. Nak masuk 14 orang. Okey. Tema kita tu. Tema warisan negeri Melaka tu. Rasa berbangga SS jadi orang Melaka tu. Walaupun bukan asal sini tapi rasa jadi orang Melaka ni. Masya Allah
1: itu
0: kan.
1: Itu saya kata tadi. Kalau pergi pulau besar. Nampak balik gunung daik. Orang Melaka ni cakap kasar tapi hati baik. SS lah hati baik.
0: SS pun dah kata dah lama kan duduk sini. Hati baik tu
1: Hati baik.
0: Okey tu. Kita nak teruskan lagi tu. Kiriman yang seterusnya daripada Kak Ajar Rukiah tu. Ada dua pantun yang nak dijual dengan Tok Zek. Pantun yang pertama, bawa laju motor Arizek. Bawa motor jatuh tersungkur. Dapat pantun bersama dengan Tok Zek. Peminat pantun rasa bersyukur.
1: Bersyukur ya.
0: Alhamdulillah katanya. Minggu ni dengan Tok Zek.
1: Alhamdulillah. Hari Minggu ke Pantai Rombang. Nak meraihkan diri. Jangan lagu jangan bimbang. Nak pantun dengan saya pun saya beri.
0: Dua pantun lah tu dua rangkap lah. Tak boleh lebih.
1: Nak lebih datang
0: rumah. Kalau nak lebih datang rumah.
1: Datang rumah.
0: Itu kena sedia hadiah tu tu.
1: Tak apa
0: boleh tu
1: Boleh semua boleh.
0: Pantun yang kedua tu. Pergi bersama Encik Mihat. Ramai-ramai pergi bersukan. Semoga Tok Zek sentiasa sihat. Peminat pantun mendoakan.
1: Amin. Bahasa saya masak minyak. Nak petik daun inai. Doakan saya banyak-banyak. Jemput saya. Nanti panggil makan minum teh dan roti canai. Raya hari makan roti canai.
0: Roti canai tu tak kena jaga kesihatan tu.
1: Tadi roti canai Tok Sardin.
0: Oh sedap tu.
1: Sedap. Hari-hari makan.
0: Hari makan jangan tu. Ada gaut tak tu?
1: Gaut ada. Ada ubat.
0: Oh sakit je makan ubat
1: Pakai ubat.
0: Okey kiriman yang seterusnya daripada Abang Ombak Omar Okey ada satu pantun yang nak dijualnya. Cantik bulan daripada Kedah. Kedah tu Cantik bulan di balik awan. Dini hari hamba memandang. Mujur berjalan di papah kawan. Sudah berlari kawan ditendang. Alamak.
1: Kawan dia?
0: Sudah berlari kawan ditendang tu.
1: Kawan ditendang Kalau tu naik perahu. Jumpa pula sepasang lady. Kalau tu nak tahu orang macam tu sebenarnya tak kenang budi.
0: Tak kenang budi. Memang patut kena tendang apa tu?
1: Saya tak ada. Saya ada silat.
0: Oh ada silat. Alamak.
1: Silat gayung.
0: Silat gayung tu
1: Sampai pacar gayung masa kerja kan.
0: Oh takutlah tu. Okey kiriman yang seterusnya. Kiriman daripada Kak Bid tu. Okey kiriman pada Kak Bid. Pantunnya berbunyi begini tu. Waktu petang petik cempaka. Bawa mari ke rumah Cik Sarah. Jom datang ke negeri Melaka. Banyak tempat yang bersejarah.
1: Kalau pakai baju merah. Pulak bunga-bunga. Melaka banyak bersejarah. Kalau datang kita jalan bersama-sama.
0: Ya, bersama tu
1: Boleh.
0: Confirm tak ada orang marah tu.
1: Tak adalah.
0: Okey, ada lagi satu pantun tu. Ada dua pantun Beli gelama di kedai Cik Rehan. Sudah masak, letak di dulang. Tak lama lagi bulan kemerdekaan. Marilah kita kibarkan jalur gemilang.
1: InsyaAllah. Kalau pergi Sri Lanka. Singa sejap, pantai timur. Bila kita dapat merdeka, rakyat hidup aman dan makmur.
0: Itu kita kenalah tu nanti next sebulan nanti kita bawakan tema ni tu
1: Boleh.
0: Tema kemerdekaan. Okey, ada lagi pantun tu. Ramai yang merindui Tok Zek ni. Dua orang kat pantun kiriman pada Kak Zura Juju di Bendang tu.
1: Bendang
0: ini dapat makan ikan siakap petang-petang ni best tu tepi sawah. Dapat pula minum teh ais limau tu.
1: Teh limau sejuk. Ada tu ais tak?
0: Kenalah tu ais tu ais tepi sawah kan? Okey, kiriman pantunnya tu berbunyi pagi hari baca surat khabar sambil makan kuih bahulu. Tok Zeng, apa khabar?
1: Baik. Ha,
0: semoga panjang umur, sihat selalu.
1: Alamak.
0: Ha, kena beli, Tok.
1: Ha. Hari Minggu ke Pantai Rombang.
0: Mm-mm.
1: Jalan-jalan tepi pekan. Jangan ragu, jangan bimbang. Telepon saya ajak makan.
0: Oh, terus ajak makan, Tok.
1: Ajak makan. Apa nak makan, makan.
0: Apa nak makan, makan.
1: Ha.
0: Ha, jangan makan yang tak boleh makan lah, Tok.
1: Tapi saya tak tahu nasi gunting berapa tahun saya makan. Sampai boleh sekarang.
0: Saya pernah rasa, Tok, nasi gunting.
1: 70 tahun.
0: Oh, dekat mana tu, Tok? Yang sedap
1: dulu
0: tu?
1: Dulu pasal Kampung Jawa. Bapak dia pakai kandau pikul.
0: Mm-hmm.
1: Dan 4 pasal pindah. Sekarang dekat Melaka lah.
0: Mm-hmm.
1: Saya makan.
0: Tapi,
1: lagi.
0: Buat 3 kali. Nasi gunting memang popular dekat Melaka tu, eh?
1: Dulu RM8, sekarang RM10. Mm. Eh, dulu 80 sen.
0: Dulu 80 sen.
1: Sekarang RM10.
0: Oh, jauh beza lah tu.
1: Saya makan. Anak dia sebaya masjid kepada dia tinggal kawasan saya. Taman tu.
0: Saya ingat dulu ingatkan orang ajak pergi apa nasi gunting. Ingatkan nasi tu dia gunting
1: tak
0: ke
1: ada,
0: apa.
1: Tak lauk gunting.
0: Rupanya lauk gunting tu pengalaman tu. Okey tu. Kiriman yang seterusnya tu. Pantun, mungkin pantun yang terakhir lah tu eh.
1: Terakhir eh. Kejap je.
0: Kejap je tu. Dah pukul 4 dah.
1: Tengok bunga kejap je.
0: Lepas ni nak cik kumbang lah tu. Lepas ni kita suruh kumbang pula kendalikan kumbang, tu eh.
1: Yeah.
0: Pantun eh. Okey, mari makan si buah berangan, minum petang air teh tarik, Melaka negeri pelancongan, macam-macam tempat yang menarik.
1: Banyak menarik eh. Kalau tuan naik perahu, jalan-jalan tepi pekan, datang Melaka kalau tempat tak tahu, saya boleh bawakan.
0: Datuk nak tolong bawakan tu?
1: Boleh.
0: SS tak ada pun tu?
1: Eh. Eh, dia tak mau ikut.
0: Oh, tak nak ikut lah tu.
1: Tak ikut lah tu.
0: Nanti orang marah.
1: Itulah.
0: Okey. Okey, kejap tu eh. Okey, SS sebut penutup je tu.
1: Penutup
0: lah. Abang Umbak Uman hantar lagi satu tu. Boleh ke tu?
1: Pantik boleh, boleh lah. Kan bagi dia.
0: Bagilah tu eh.
1: Dia bagi.
0: Takut menangis bucu kata tu.
1: Kalau orang mengandung, mengidap tak patah tangan.
0: Alamak.
1: Kasih satu lagi.
0: Ya, yeah, boleh tu eh.
1: Boleh.
0: Anak menantu cuba menaka. Akar seruntun kita berikan. Salah satu warisan Melaka. Berbalas pantun kita kekalkan tu.
1: Hey.
0: Kasih jadi tu.
1: Pagi hari beli lada.
0: Mm-mm.
1: Dari singgah sejak Pantai Rombang.
0: Ya. Yeah.
1: Berlepas tu dalam saya memang ada.
0: Mm-mm.
1: Kita boleh teruskan.
0: Kita teruskan tu eh.
1: Ya.
0: Yeah. Dengan siapa, Tok?
1: Dengan SS.
0: Dengan SS. Raja pantun. Gelak sikit, Tok.
1: Ha-ha! Pagi hari mandi di Perigi. Sujuk macam air batu.
0: Amboi.
1: Banyak negeri saya dah pergi. Pasal pantun Melaka nombor satu.
0: Fuh. Semua dah pergi, Tok, eh? Tak ada yang tak pergi lagi, Tok, eh?
1: Pasal Melaka pantun, dia tak boleh lawan.
0: Saya
1: cakap betul.
0: Yelah. Macam-macam ada ni tu eh.
1: Radio lain bersejarah. Mana? Radio lain mana dia panggil orang buat pantun?
0: Yalah, kita sebab kita Melaka tu.
1: Kita Melaka.
0: Okey tu. Bunga Tanjung harum baunya, mekar berkembang di waktu pagi. Hang tuah gagah nama terpelihara, menjadi teladan hingga kini tu. Ini pantun SS.
1: Dia teladan eh.
0: Beli satu tu.
1: Beli satu eh. Jalan atas sampai ke bawah. Singgah sekejap masjidnya.
0: Ya. Yeah.
1: Kita cari juga kat mana hantu. Tapi cari-cari hari tak jumpanya.
0: Tak jumpa tu eh. Tak apalah. Moga orang kata apa segala sejarah tu.
1: Segala.
0: Kita jadikan pengajaran tu eh.
1: Ya. Yeah.
0: Okey. Nampak je dah sampai ke penghujung waktu. Tepat jam 4 petang tu. Terima kasih Tok Zack.
1: Dah habis.
0: Dah habis dah sekejap je Tok Zack.
1: Sekejap je.
0: Kejap-kejap dah pukul 4 tu. Dan mungkin Tok Zek tak sabar tu. Nak patut penutup ke Tok Zek?
1: Penutup eh.
0: Boleh, silakan.
1: Sekapur Sirius Ustaz Pinang. Bila akan muka berseri. Kasih hati tak mau nak pulang. Bila agak jumpa lagi.
0: Ya. Yeah. Kalau lepas ni kumbang tu boleh ke Tok?
1: Boleh.
0: Boleh. Dia punya boleh tu tak semangat macam bunga tu eh.
1: Ya, ya, ya. Pagi hari masak kobis.
0: Ya.
1: Campur pula diorang kredit.
0: Ya. Yeah.
1: Bila tengok SS, kata tak tidak membalik.
0: Alamak. Lepas ni SS tak jadilah, Tok. Nak on air, Tok. Anak merpati terbang sekawan hinggap sebentar di pohon jati. Terima kasih semua yang budiman. Terus bersama Melaka FM di hati. Kita jumpa lagi tu minggu, dua minggu ke datang tu eh.
1: InsyaAllah dua minggu ke
0: datang. InsyaAllah. Terima kasih tu. Rasa macam nak suruh Datuk berpantun. Tak apalah tu, dua minggu akan datang tu eh.
1: Tak apa. ada orang tanya saya.
0: Mm-mm.
1: Tanya Pantun Kasih macam mana? Saya kata ada. Pantun Kasih nak. Saya kata Daun Kasih, Daun Sasih terbang melayang.
0: Mm-mm.
1: Ah, ha? Terbang sampai tepi pekan.
0: Mm-mm.
1: Kat sana kasih sini sayang. Mana satu tu kan?
0: Yang mana satu tu?
1: Kalau saya habis saya jawab sebenarnya. Hari Minggu ke Pantai Lombang.
0: Mm-mm.
1: Jalan malam pagi.
0: Mm-mm.
1: Yang lagu jangan bimbang dulu ambil sekali.
0: Oi.
1: Aku tu.
0: Tamak tu kan?
1: Dan orang kata tamak. Tamak tu.
0: Kita bergurau tu kan? Gurau. Terima kasih Tok Zep bersama dengan SS sama-sama petang SS ni. Untuk persada pantun. InsyaAllah bersama dengan Tok Zek lagi pada 2 minggu akan datang.
1: Doakan saya sehat selalu.
0: InsyaAllah. Assalamualaikum Tok Zek.
1: Waalaikumsalam.

0: Eh, hujung minggu ni nak ke mana?
1: Mestilah ke Melaka Agrofest 2026.
0: 24 hingga 26 Julai dari 10 pagi hingga 11 malam di Dataran Sejarah Aikroh Melaka.
1: Ada jagu manis percuma, nanas percuma, pesta durian, jualan agro madani, pameran teknologi pertanian, jentera moden dan ternak kehidupan ada.
0: Jangan lupa cabutan bertuah anak lembu sado serta malam demi cinta Nur Kasih bersama UNIC dan Intim.
1: Jom ajak satu keluarga. Ramai-ramai kita ke Melaka Agrofest 2026.
0: Melaka Agrofest 2026.
1: Mana lagi? Melaka!

Itu dia daripada Sweet Charity Teratai. Melaka FM Radio nombor 1 Orang Melaka, 4.14 minit petang. Selamat petang juga buat anda yang masih setia menemani SS menerusi di 102.3 maupun menerusi rtmclick.rtm.gov.my. Dan terima kasih juga buat sahabat-sahabat menerusi di rakan TikTok kita di bilik biru dan juga yang menghantarkan kiriman di bilik hijau. Terima kasih juga untuk petang ni. Selamat menjamu selera. Selamat petang lagi sekali SS ucapkan. Dan SS kongsikan sedikit perkongsian berkenaan dengan voucher buku Madani untuk tahun ini 2026. Dan ini adalah berita baiklah untuk semua pelajar institusi pendidikan tinggi, dan di mana Kementerian Pendidikan Tinggi bersama dengan Yayasan Perkasa Siswa memberi inisiatif ini untuk memberi manfaat kepada 1.18 juta pelajar di Universiti Awam, Politeknik, Kolej Komuniti dan juga IPTS seluruh Malaysia, dan di mana voucher RM100 seorang dan juga tarikh penembusan dan juga pembelian bermula telah pun bermula 15 Julai 2026 hari Rabu bermula 11 pagi lah. Dan juga anda juga boleh menggunakan ataupun mengikuti secara dalam talian melalui portal MySiswaPlace melalui di www.mysiswaplace.my. Dan di mana melalui portal ini pelajar boleh membuat semakan kelayakan, mencana dan juga menembus voucher serta membeli bahan bacaan secara online. Dan terdapat 300 rakan niaga berdaftar termasuklah penerbit dan juga penjual buku tempatan. Jadi pelbagai kategori disediakan seperti buku akademik, buku rujukan dan juga bahan ilmiah, e-buku dan juga penerbitan umum. Jadi bagi anda yang dapatkan info lanjut, boleh terus saja layari www.mysiswaplace.my. Baik, kita lain dulu lagu ini daripada Ella, Cinta Selembut Sutera. Melaka FM Radio nombor 1 Orang Melaka.

0: ada alasan untuk tidak mendengar Melaka FM. Dengar Melaka FM di mana jua anda berada.
1: Panorama 25 Melaka FM, radio nombor 1 orang Melaka. Kita menghampiri bulan kemerdekaan bulan 8 kan. Hari ini 23 Julai dan kadang-kadang kita ingat semangat kebangsaan ni cuma bila tiba bulan Ogos je kan. Tapi sebenarnya semangat tu boleh kita tunjuk setiap hari melalui cara kita layan orang lain. Macam mana kalau kita saling menghormati tak kira bangsa, agama ataupun latar belakang, itu pun dah menunjukkan kita sayang pada negara sebenarnya. Sebab Malaysia ni indah bukan hanya kerana tempat dia, tapi kerana rakyat kita yang hidup saling dalam perpaduan. Jadi jangan lupa juga kepada rukun negara, 5 prinsip yang kita belajar dekat sekolah tu masa kecil kan, bukan sekadar untuk dihafal tapi juga sebenarnya untuk diamalkan dalam kehidupan seharian kita. Jadi bila kita saling menghormati, jaga adab kan, hidup bersatu padu, jadi negara pun akan terus aman dan juga harmoni. Jadi apapun, sama-sama kita semarakkan semangat kebangsaan, bukan hanya dengan mengibarkan jalur gemilang tapi juga dengan mengukuhkan perpaduan dan juga menghayati rukun negara. Itu adalah semangat Malaysia yang sebenar. Baiklah, kita layan dulu lagu ini. Salam untuk kekasih Melaka FM, radio nombor 1 orang Melaka.

0: Dengarkan peribahasa Melayu setiap hari di Melaka FM. Pergi memancing ikan puyuh, singgah di pekan membeli umpan. Dengarkan peribahasa Melayu di Melaka FM yang mempesonakan. Tanam kesidang di pagi hari, tumbuh sekuntum bunganya mekar. Peribahasa Melayu setiap hari, khas untuk para pendengar. Ingat peribahasa Melayu setiap hari di Melaka FM.
1: Melaka FM 102.3 mempesonakan.

0: Di mana saja anda berada, Rock FM tetap menemani anda.
1: Panorama 2 hingga 6 petang masih lagi bertemankan SS ketika dan waktu ini. Ada yang on the way balik kerja, ada yang baru nak keluar ambil anak, ada juga yang tengah menuju ke destinasi masing-masing. Apapun, jagalah adab, sentiasa bertolak ansur, kan, ikutlah peraturan. Bagi signal awal, beri laluan bila perlu, dan kalau ada yang buat silap tu, kita maafkanlah aja, kan. Jadi untuk anda yang sedang memandu, pandulah dengan berhemah, sabar walaupun jalan sesak, dan semoga perjalanan petang ni dipermudahkan. Baik, SS kongsikan waktu solat fardu asar bagi negeri Melaka dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya hari ini akan masuk pada pukul 4.43 minit petang. Terus dengarkan Melaka FM Radio No. 1 Orang Melaka.
2: Alunan lagu-lagu nasyid kerohanian di Melaka FM.

0: Black FM 102.3.
1: Saudara Muslimin dan juga Muslimat, sebentar nanti akan kedengaran suara azan menandakan masuknya waktu solat fardu asar bagi negeri Melaka dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Allahu

الرفيعة وابعثه المقام المحمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. يا الله wahai Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, yakni kedudukan yang tinggi, kemuliaan dan darjat yang tinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji-Mu.

0: sentiasa memberi yang terbaik untuk anda.
1: Melak FM 102.3 pastinya mempersonakan panorama 2 hingga 6 petang untuk jam yang terakhir nanti. Dalam segmen Nurul Quran, cahayakan hatimu dengan Al-Quran, insyaAllah bersama dengan yang berbahagia, Ustazah Nur Aisyah Mak Yamin akan bersama.

0: Amin.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah. Hari ni tuan-tuan dah ucap alhamdulillah belum? Kalau belum, sama-sama kita merafakkan kesyukuran kerana Allah Taala bagi peluang kat kita hari ni dapat berikan senyuman, cari nafkah untuk pasangan, untuk anak-anak.

Dia kecam kat mana? Dia mengumpat kat mana? Oi, banyak platform. Antaranya WhatsApp group. Saya kadang-kadang pening tuan-tuan dan puan-puan ni bila kita dengar di tempat kerja ni ada banyak WhatsApp group. Ha, WhatsApp group CA, WhatsApp group CB, dan yang paling hari ni saya tak boleh nak fikir tuan-tuan, ada WhatsApp group yang khas untuk mengumpat rakan kerja lain tu.

0: Besok, jumpa saya kembali, Ustaz Faris Amin di Melaka FM.
1: Begitu tadi perkongsian motivasi bersama yang berbahagia Ustaz Muhammad Fadli Samin dalam Cana Minda Melaka FM.
2: Semoga kata-kata motivasi hari ini menjadi inspirasi untuk anda menghadapi hari yang lebih baik. Cana Minda Melaka FM bersiaran setiap hari 6.50 pagi, 4.45 petang dan 8.45 malam di Melaka FM.
1: Radio nombor 1 Orang Melaka.
2: Melaka FM menemani anda di mana sahaja selama 18 jam sehari.
3: Mana lagi?
4: Melaka FM pasti mempunyai.

segala-galanya ada di Melaka FM. Yang penting, kena dengar selalu. Di mana lagi? Di frekuensi 102.3 FM dan juga di RTM Click.

Belanjawan 2027 Perkasa Hidup Rakyat. UNHCR DR henti pendaftaran pelarian. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 5 petang.

0: Miss On Air di Melaka FM.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Warahmatullahi
1: wabarakatuh. Apa khabar abang, sihat eh?
2: Hey, alhamdulillah, sihat abang.
1: Okey bang, mungkin juga pendengar kita nak tanyalah. Nama abang, siapa nama abang bang?
2: Okey, nama saya Muhammad Ubaidillah bin Muhammad Ali.
1: Mm-hmm.
2: Saya merupakan bukan pemilik.
1: Tapi kau bukan pemilik eh?
2: Maaf, bukan pemilik. Tapi saya lebih kepada manager. Kerana bekerja semampu untuk menguruskan segala hal kat kedai.
1: Okey, mungkin jugalah kalau pada awal dululah. Orang kata macam mana? Susahnya nak berniaga ni apa semua, jalankan bisnes. Almaklum lah, kalau kita cerita pasal kedai burger, banyak kedai burger. Tapi macam mana agaknya mengharungi cabaran mula-mula tu sampai lah boleh tapak sekarang?
2: Satu cabaran untuk kita orang tu sebagai seorang peniaga kat sini, mengekalkan kualiti sebenarnya satu cabaran yang paling penting. Bukan apa, sebab kualiti ni menentukan orang datang lagi ataupun tak. Sedap atau tak sedap, itu subjektif. Tapi apa yang penting, kualiti mau kena jaga. Sebab kalau tak ada kualiti, orang bukan nak datang lagi. Jadi itu bukan senang untuk mengatakan customer untuk datang beli untuk dengan kita. Setiap minggu bukan senang.
1: Betul, setiap minggu tu. Bayangkan setiap minggu. Setiap dan minggu. Ada setengahnya hampir setiap hari beli sebenarnya.
2: Betul.
1: Saya pun ada. Untuk yang baru bersama kita, saya rasa macam nak ke Melaka lah hujung minggu ni. Kat mana tempatnya agaknya Burger Radiah ni? Beroperasi. Okay.
2: Okay. Radiah Burger Semabuk berarti di Semabuk. Dia hadapan dengan dia Perun Duyung. Boleh tulis Radiah Burger Semabuk untuk pertanyaan dan tempahan 011-21-89-57-53. Untuk yang datang, insyaAllah apa yang awak akan beli, awak akan nikmati dengan penuh kasih sayang pada kami.
1: Okey, terima kasih bye.
2: Sama-sama bang.
0: Miss On Air Melaka FM.
3: Ingin kerja sambil belajar tapi tak sempat ke kelas? Jangan risau. Belajar online 100% dalam talian. Fleksibel ikut kesesuaian. OUM Melaka jadi pilihan. Ambilan September 2026 kini dibuka. Daftar sekarang dan dapatkan diskaun 5% dan rebate RM200. Jom ke hari terbuka OUM Melaka dari 24 hingga 26 Julai 2026. Untuk keterangan lanjut, hubungi kami di 019-2181-851. OUM, Universiti Digital untuk semua.

0: Kadang-kadang satu senyuman kecil dah cukup untuk ceriakan hari seseorang. Senyum tu percuma, tapi nilainya besar. Boleh tenangkan hati orang yang tengah penat dan boleh mulakan hari dengan rasa lebih positif. Kalau terserempak dengan rakan sekerja, berikan dia senyuman dan kalau sempat, tambah dengan sedikit sapaan. Hai, apa khabar hari ni? Mungkin nampak kecil, tapi besar maknanya. Senyum dan sapa, tanda kita peduli. Bila semua orang mula dengan kebaikan, dunia pun rasa lebih indah. Saya Fia Julia. Pesanan ikhlas ini khas buat pendengar setia Melaka FM mempesonakan.
1: Mari mengaji bersama Ustazah Nur Aisyah Mat Yamin di Melaka FM dalam program Nurul Quran. Cahayakan hatimu dengan Al-Quran. Segalanya di Melaka FM mempesonakan.
2: Nurul Quran, cahayakan hatimu dengan Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang semua pendengar setia Melaka FM. 5.21 minit petang. Selamat petang juga buat anda yang masih lagi setia menemani kami menerusi di 102.3 mahupun menerusi rtmt.rtm.gov.my dan juga menerusi di TikTok Melaka FM. Dan kita juga bersiaran di Bilik Hijau. Okey, dan juga bersama dengan yang berbahagia Ustazah Aisyah Mat Yamin. Assalamualaikum Ustazah.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Sofia?
2: Sehat adanya.
3: Alhamdulillah.
2: Hari ni insyaAllah kita nak belajar mengaji lagi Ustazah.
3: InsyaAllah.
2: Tapi sebelum kita nak kongsikan surah apa, bacaan apa untuk hari ni, kita mulakan dengan bacaan doa dahulu.
3: Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulakan dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yawmiddin. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil 'azim. Hasbunallahu wa ni'mal wakeel. 'Alallahi tawakkalna. Hasbunallahu wa ni'mal wakeel. 'Alallahi tawakkalna. Hasbunallahu wa ni'mal wakeel. 'Alallahi tawakkalna. Amma ba'd. Alhamdulillah. Terima kasih kepada teman penyiar selaku penerbit Puan Sofia binti Haji Muhammad Sufi. Seterusnya yang disanjungi lagi dihormati ustaz-ustaz, ustazah-ustazah, tuan-tuan guru, muslimin, muslimat, pendengar Melaka FM yang dikasihi sekalian. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah kurnianya Allah mengizinkan kita lagi untuk bersama-sama di dalam segmen Nurul Quran.
2: Baik.
3: Mudah-mudahan dengan sedikit waktu yang ada memberikan manfaat kepada kita, diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita beramal. Kerana hidup di dunia ini yaumul amal. Kerana hidup di dunia ini tempat untuk kita melakukan amal, dan bila di akhirat itu adalah tempat untuk kita menerima pembalasan, iaitu yaumul jaza. Jadi mudah-mudahan dengan apa sahaja pekerjaan yang kita lakukan pada hari ini mendapat keberkatan, keredaan, dipandang dengan penuh kasih sayang oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan itu menjadikan kita kita menuai benih di akhirat sana insyaAllah.
2: InsyaAllah, insyaAllah Ustazah. Alhamdulillah hari ini ramai juga yang bersama dengan kita melalui di TikTok Melaka FM dan juga melalui di bilik biru kita. MasyaAllah. Dan juga baik Ustazah, sebelum itu kita nak kongsikan juga petani surah apa, bacaan apa untuk kita kongsikan dengan pendengar kita.
3: InsyaAllah hari ini kita meneruskan dengan suratul Anfal, iaitu ayat 34
2: baik
3: hinggalah 36 di muka surat 181.
2: Baik. Mungkin kita nak kongsikan dulu Ustazah sedikit. Boleh. Hukum tajwid kan, yang selalu menjadi kesalahan. Baik. Kita yang kita terlupalah Ustazah, mungkin boleh kongsikan.
3: Baik. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Pada ayat pertama sekali Sofia.
2: Okey,
3: baris surat yang pertama 181, sekali.
2: Eh? Yeah. Baik.
3: Itu pada kalimah wama. Wama.
2: Baik.
3: Okey, pada ma ini ialah mad asli Sofia. Alif mad sebelumnya berbaris di atas, hukumnya mad asli. Tanda-tanda mad ini ialah di atas alif itu kosong.
2: Kosong.
3: Dan kadar panjang mad asli dua harakat sahaja Sofia. Dua sahaja menyebut hurufnya secara sempurna. Ma.
2: Ma.
3: Ma.
2: Ma.
3: Okey, ma.
2: Ma.
3: Kalau kita lebih, kita akan baca macam mana? Ma. Tu lebih. Ma. Tu dah tiga harakat.
2: Baik.
3: Kalau ma, empat. Ah, tu kalau dalam mad wajib, mad jaiz boleh.
2: Yeah.
3: Tapi kalau dalam mad asli, dua harakat sahaja. Sama ada kita berhenti ataupun kita wakaf. Tu mesti. Okay, itu yang pertama. Mad asli.
2: Mad asli.
3: Mesti dua. Harakat. Sama ada kita berhenti ataupun kita sambung.
2: Ya, kalau cikgu mengajar macam tu, ma, kalau kita ma keluarkan satu-satu sampai dapat empat harakat.
3: Jangan mad asli mesti dua harakat saja.
2: Maksudnya kalau lebih.
3: Ya. Yeah.
2: Maksudnya huruf-huruf panjang yang lainlah.
3: Ya. Yeah.
2: Kalau tengok cikgu kan, dia boleh bezakan empat, tiga. Kalau macam kita kena macam ni Ustazah pun dapat tahu empat harakat, dua harakat.
3: Okey. Alhamdulillah. Baik.
2: Ya. Okay. Seterusnya?
3: Seterusnya, pada kalimah yu'adzibahum.
2: Baris yang sama,
3: baris
2: yang atas sekali.
3: Baris yang sama. Iaitu saya nak tengok pada huruf ain ni Sofia.
2: Baik.
3: Diji ain dah balik.
2: Diji ain dah balik.
3: Ya, tadi ada jumpa dia.
2: Ada jumpa.
3: Ya, alhamdulillah lama tak jumpa dia.
2: Ya.
3: Jadi ini huruf ain.
2: Masya-Allah ain.
3: Jadi ingat huruf ain ni terletak di tengah-tengah kerongkong Sofia.
2: Baik.
3: Kalau kata huruf ain ni dia sifat dia istifal juga antaralah sifat-sifat dia Sofia. Istifal yang mana pangkal lidah ni tak terangkat Sofia.
2: Baik.
3: Kalau huruf ain, kalau huruf ain a. A. Sebab kita kerongkong.
2: Kerongkong.
3: Kita kerongkong.
2: Baik.
3: Jadi kita jangan kata a je.
2: Mm-mm.
3: Tak, kalau yang ni yu'az. Yu'az. Kalau tak tepat yu'az. Ataupun yu'az. Tak mu.
2: Guna hidung.
3: Bukan hidung. Bukan, bukan guna rongga mulut. Tidak.
2: Yeah.
3: Dia di tengah-tengah kerongkong. Yu'az zibahum.
2: Baik.
3: Yu'az zibahum. Ada orang guna huruf ain. Okey, bila kata huruf ain dia juga infitah, dia terbuka. Kan ada yang baca kalau kata huruf barata yu'az, yu'az. Tak, dia bukan terbaca, jangan guna o. Kan contoh yu'az kena senyum Sofia.
2: Okey.
3: Yu'az
2: senyum.
3: Ha, kalau yu'az
2: itu dah
3: yu'az, dia tertutup.
2: Sama
3: dia terbuka kita senyumkannya kan.
2: Baik.
3: Saya kata kalau terbuka
2: senyum.
3: Suara, laluan suara tu terbuka. Jadi kalau kita sebut dia tertutup.
2: Tertutup.
3: Terkunci. Tak mau yu'az, dia nak tebal.
2: Dia tebal tapi senyum.
3: Dia tak nak apa. Dia nipis saja tapi dia tengah kerongkong Sofia.
2: Okay.
3: Yu'az.
2: Yu'az.
3: Itulah huruf ain.
2: Ain.
3: Okey. Dia ada dia ada beberapa lagi. Kalau antaranya lagi jahar. Kalau kata jahar ni tak ada angin. Tak ada angin. Nak matikan dia tak ada bunyi. Okay. Tak ada keluar angin. Dia tertahan angin tu.
2: Okey.
3: Ya.
2: Tak ada.
3: Okey.
2: Angin semua
3: dia tak ada angin.
2: Baik.
3: Bezakan dengan hamzah a. Hamzah rongga mulut a. Tapi huruf ain? A. tengah kerongkong eh.
2: Baik.
3: Okey, jadi Sofia tu huruf ain.
2: Huruf ain.
3: Sebab saya sebut kat sini banyak huruf ain Sofia.
2: Betul.
3: Okey, yang terakhir Sofia. Kita ulang kaji huruf sad pula Sofia.
2: Huruf sad.
3: Huruf sad ni as. Mana huruf dia? Hujung lidah.
2: Hujung lidah.
3: Okey, bertemu dengan gigi gunting depan.
2: Gunting.
3: Belah bawah.
2: Baik.
3: Jangan tekankan, halukan saja. As.
2: As.
3: As.
2: As.
3: As. Sifat dia salah satu juga berdesir.
2: Berdesir.
3: Dia ada. Dia ada. Dia ada desiran dia. As.
2: As.
3: As. Okey. Sifat huruf sok juga. Kan kita kata kalau jahar, dia tak ada angin.
2: Baik.
3: Lawan kepada jahar, hamas. Dia ada angin. As. Bunyi tu?
2: As.
3: As.
2: As.
3: Huruf sad, jangan jangan ringankan dia sebab dia huruf yang tebal eh.
2: Baik. As
3: yasudu yasudu as
2: as
3: so
2: so
3: so
2: so
3: si
2: si
3: si
2: si
3: su
2: su
3: su
2: su
3: su sebab dia baris hadapan memunculkan sikit. Su
2: su
3: so
2: so
3: kalau so ada muncul tak?
2: Tak.
3: Tak. So
2: so
3: lidah kita je tapi pangkal Kaban. Lidah tu kena angkat. So
2: so
3: so
2: so
3: senyum Sofia. So
2: so
3: okay, insyaAllah boleh.
2: Boleh, itu saja.
3: Itu saja Sofia. Maksudnya kena hati-hati.
2: Baik.
3: Hari ini ma'asli.
2: Ma'asli.
3: Huruf ain.
2: Huruf ain.
3: Dan huruf sad.
2: Huruf sad.
3: InsyaAllah.
2: Ya. Kadang kita pun terlepas pandang huruf. Kalau huruf ma'asli kan. Nak sambut antara tu kadang terlebih harakatnya. Jadi yang tu kena hati-hati lah Ustazah. Ya. Eh.
3: Begitu juga. Dan juga huruf yang tunggal tu. Contoh kan nak menyambungkan.
2: Okay.
3: Kalau baris macam gini. Ya sudunaan. Jangan ya sudunaan. Nak nyambung
2: kena jaga. Nak menyambung kena jaga.
3: Itu kena praktis. InsyaAllah. Boleh.
2: InsyaAllah. Baik, kita rehat seketika. Kembali semula selepas ini menerusi Nurul Quran. Cahayakan hatimu dengan Al-Quran.
4: My

0: bersama Ustazah Nur Aisyah Mak Yamin di Melaka FM dalam program Nurul Quran. Cahayakan hatimu dengan Al-Quran. Segalanya di Melaka FM mempesonakan.
1: Melaka FM 102.3 pastinya mempesonakan. Masih lagi dalam program Nurul Quran, Cahayakan Hatimu dengan Al-Quran. 5.36 minit petang. Hari ini kita bawakan Nurul Quran. Yang mana nak belajar mengaji tu boleh hantarkan terus melalui rakaman 010-806-1023 di bilik hijau. Dan ayatnya hari ini Ustazah,
2: ayatnya
1: surah
2: Suratul Anfal.
1: Baik.
2: Ayat 34.
1: Baik.
2: Hingga 36.
1: Mm-mm.
2: Muka surat 181.
1: Baik. Muka surat 181 Hari ini kita sama-sama untuk belajar mengaji kan. Yang mana ada hukum tajwid tu, insyaAllah kita cuba belajar, kita cuba ingatkan, kita cuba lancarkan bacaan kita, okay? Baik, untuk kiriman yang pertama ini Ustazah, kiriman daripada Makcik Rohilah.
2: Baik.
1: Baik, kita dengarkan bacaannya.
3: A'udzubillahiminasyaitanirrajim.

0: وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياءه إن أولياؤه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون صدق الله العظيم
1: صدق الله العظيم.
2: Baik, itu kiriman bacaan daripada Puan Rohilah.
3: Baik.
2: Mungkin Ustazah ada yang perlu diperbetulkan ke? Silakan Ustazah.
3: Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah, barakallahu fiha. Mudah-mudahan Makcik Rohilah bersama dengan kita pada petang ni.
2: Baik, insyaAllah.
3: Alhamdulillah, baik bacaannya. Tenang, cuma ada beberapa tempat yang perlu diperbaiki lagi.
2: Baik.
3: Pertamanya Sofia, pada kalimah baris yang pertama sekali, iaitu huruf sin. Anil masjidil haram. Huruf sin, huruf sifatnya adalah berdesir. Jadi kemaskan anil masjidil haram.
2: Baik.
3: Itu yang pertama. Yang kedua, baris yang kedua, apabila berhenti pada kalimah awliya. Sofia?
2: Ya.
3: Ha, maksudnya ha itu kena kita kena jelaskan.
2: Baik.
3: Aulia. Okey. Seterusnya pada kalimah baris yang keempat. Ainda.
2: Baik.
3: Ainda di situ nun mati bertemu dengan huruf dal.
2: Baik.
3: Bila nun mati bertemu dengan huruf dal, hukumnya ikhfa haqiqi. Jadi kena baca dengung dua harakat. Makcik Rahilah tak ada baca dengung tadi ya.
2: Baik.
3: Mungkin terlepas pandang.
2: Okey,
3: seterusnya.
2: Baik.
3: Iaitu pada kalimah Allah.
2: Baik.
3: Baris yang keenam.
2: Baris yang keenam.
3: Baris yang keenam daripada atas.
2: Baik.
3: Sabilillah. Okey, sebelum tu maaf Sofia.
2: Baik.
3: Pada kalimah summa. Betul lah.
2: Sebelumnya.
3: Sebelum tu. Betul.
2: Baik.
3: Maaf, kalimah Allah dulu Sofia, betul?
2: Okey.
3: Allah sabilillah. Jelaskan juga ha
2: huruf
3: ini.
2: Ha.
3: Bila berhenti, jelaskan juga huruf ha.
2: Baik.
3: Dan turun bawah, Sofia. Pada kalimah summa. Sebelum tu, baris yang sama.
2: Baik.
3: Kaf. Huruf kaf. Kaf. Ni peja. Summataku. Di situlah. Sum di situ. Baris yang sama.
2: Baik.
3: Summa. Mim sabdu. Hukumnya. Wajibul guna.
2: Wajibul guna.
3: Baris yang keenam daripada atas. Dan takunu alaihim. Taku kaf. Nipis saja. Jangan tebal.
2: Baik.
3: Kena baca dengan nipis. Itu saja wallahualam.
2: Masya Allah, itu saja Ustazah. Baik.
3: Teruskan je Sofia.
2: Teruskan
3: Ya, tak payah berhenti.
2: Okey. Baik, kita nak teruskan lagi kiriman yang seterusnya ini. Kiriman daripada Puan Hajah Khatijah.
3: Baik.
2: Baik.
4: suratul Anfal. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعده على بعد فيركمه جميعا فيجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون.
1: صدق الله العظيم.
2: Baik, itu kiriman bacaan daripada Puan Hajar Khatijah, iaitu bacaannya ayat 34 hingga ayat 37 dari muka surat 181. Walaupun terlebih satu muka surat, tak apa.
3: Satu ayat.
2: Yeah. Sebab Ustazah kata tadi, satu ni kan. Tapi tak apa, kita terima petanya Ustazah. Mungkin ada ayat yang perlu diperbetulkan Ustazah.
3: Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah, barakallahu fiha. Mudah-mudahan ajak ketujah bersama dengan kita pada petang ni. Masya Allah, Sofia. Walaupun banyak yang perlu diperbaiki, tapi kesungguhan tu ada, Masya Allah.
2: Maksudnya,
3: Masya Allah, tenangnya baca tu.
2: Baik.
3: Tak apa, maksudnya teruskan lagi belajar, tak ada masalah. Daripada segi dengung ke, cuma kita nak betulkan sikit-sikit lagi. Insya Allah nanti fasih berbanding dengan yang dulu. Sebab kita pernah hantar pada kita. Jadi ini lebih baik lagi.
2: Okey,
3: baik. Insya Allah. Okey, pertamanya kita baiki pada baris yang pertama.
2: Baik.
3: Pada kalimah wama. Okey, wama ma asli dua harakat sahaja. Wama lahum.
2: Baik.
3: Wama lahum. Jadi Hajah Khatijah terlebih.
2: Okay,
3: yu'adzibahum. Yu'adzibahum, bila ada sabdu,
2: baik,
3: mesti cepat-cepat masukkan, jangan dipanjangkan. Jangan lambat, terus saja. Yu'adzibahum. Okey, yang seterusnya,
2: baik,
3: berhenti pada kalimah Allah.
2: Allah.
3: Bila kata berhenti kalimah Allah, ha tu kena jelaskan. Yu'adzibahumullah.
2: Okay. Panjang dua harakat Ustazah ya.
3: Kalau panjang, kalau kita berhenti.
2: Okay.
3: Berhenti kita boleh guna ma'arid li sukun. Tapi melainkan kalau kita sambung tak boleh lebih daripada dua harakat.
2: Baik.
3: Sambung dua sahaja.
2: Dua
3: tapi
2: sahaja.
3: Kalau berhenti boleh guna hukum ma'arid li sukun, boleh baca dua, empat ataupun enam harakat. Okey, seterusnya. Pada kalimah anil mas huru'an.
2: Baik.
3: Ani huru'ain.
2: Ain.
3: Okey, jangan a tu longgau. Kemaskan lagi a di tengah kerungkung a. Okey. Dan turun bawah Sofia, baris yang kedua. Pada kalimah aulia. Tadi pun Puan Khatijah ada berhenti. Tapi ha tu tak jelas. Mesti bunyi a.
2: Okey.
3: Ha, sebab apa? Kita nak jelaskan huruf ha. Kalau kita aulia aje nanti seolah-olah hamzah tu tak ada. Nanti dia hilang. Tak boleh lah. Nanti tertukar dia punya makna. Aulia.
2: Jelaskan.
3: Okay. Ya.
2: Baik.
3: Seterusnya, baris yang sama.
2: Baik.
3: Pada kalimah aulia uhu illa. Di situ baca pendek. Tapi tak boleh lah. Ini adalah maksilah
2: qasirah.
3: Tawilah. Kalau dipanjang, tengok ada lengkung tu Sofia. Okey, kalau panjang je ada lengkung tu, maksilah
2: tawilah.
3: Baca empat ataupun lima
2: harakat.
3: Aulia. Aulia tu
2: mat wajib
3: muttasil. Kalau kita sambung kan,
2: itu
3: dia syarat. Mesti empat ataupun enam harakat. Okey, seterusnya. Turun bawah Sofia.
2: Okey, di bawahnya
3: pada kalimah walakin. Okey, wala tu jangan lebih daripada dua harakat. Dia mak asli saja.

0: Baik.
1: Kinna nun sabdu.
0: Wajibul.
1: Okey, wajibul gunnah. Mesti wajib dengar. Mm-hmm. Okey, dan seterusnya pada kalimah. Aksarohum. Sa nipis, ra tebal.
0: Baik.
1: Jadi sa pun dah jadi tebal.
0: Yeah.
1: Sebab dah terikut. Tapi tak apa, nanti ya baiki lagi.
0: Baik.
1: Aksarohum. Aksa senyudu. Aksarohum. Ra yang tebal.
0: Baik.
1: Okey, seterusnya. Pada kalimah, baris yang keempat. Bawah baik. Dia je. Ainda. Ainda. Nun mati bertemu dengan huruf dal.
0: Yeah.
1: Makcik Rohila pun tadi baca tak ada dengur.
0: Baik.
1: Jadi ini pun sama. Jadi apa hukum dia? Nun mati bertemu dengan huruf dal.
0: Efa.
1: Jadi kena baca dengan dengur dua.
0: Harakat.
1: Dua harakat. Okey. Baris yang sama. Pada kalimah. Watasdiyah. Okey. Sot kena tebal.
0: Baik.
1: Okey, di di tu bukan di tak ada huruf mat.
0: Okay.
1: Pendek. Di. Dan ya tu, ya berhenti mengejut Sofia. Yeah. Jangan ya sebab tak ada mat.
0: Ya. Yeah.
1: Wa tas di ya. Wa tas di ya. Okey. Seterusnya,
0: baik.
1: Pada kalimah baris yang sama. Fadhuqul azab. Huruf ain.
0: Baik.
1: Ha, jangan ringankan, jangan rongga mulut, tapi dia tengah-tengah kerongkong. Okey, seterusnya. Pada kalimah takfurun. Huruf ka Sofia.
0: Baik.
1: Jangan nipis. Tak.
0: Aha.
1: Jangan takfurun. Tak.
0: Tak. Kalau tak tu dah macam huruf ain.
1: Tak. Kalau tak tu macam huruf hamzah tak.
0: Okey, hamzah
1: tak. Tak nak hamzah, tapi huruf ain.
0: Ain.
1: Maaf, huruf kaf. Huruf kaf.
0: Huruf kaf.
1: That's why.
0: Banyak kan? Nipis.
1: Tak. Jangan tak.
0: Yeah.
1: Kalau tak, hamzah.
0: Hamzah. Kalau tak.
1: Kalau tak,
0: ain.
1: Kalau kaf.
0: Kaf.
1: Tak.
0: Tak.
1: Dia ada angin sikit, eh?
0: Baik.
1: Okey, seterusnya. Pada kalimah, bawa... baris yang sama.
0: Baris yang sama. Baik.
1: Kafaru. Innalazina kafaru. Keru tu maksudnya. Dua harga saja. Jangan lebih. Jangan lebih. Okey, seterusnya. Turun bawah.
0: Turun bawah.
1: Pada kalimah.
0: Baik.
1: Sum. Okey. Tadi ada sambung. Hajar Khatijah. Ada sambung. Hasratan. Kena dengung situ, eh?
0: Baik.
1: Kalau sambung. Tapi yang atas tu, baris yang atas. Summataku. Mim sabdu. Dengungnya kurang.
0: Baik.
1: Wajibul gunnah. Jadi, Hajar Khatijah kena baca dengan dengung. Summatakunu alaihim. Alaihim. Ra'in juga.
0: Baik.
1: Ra'in. Kena kemaskan lagi, eh?
0: Baik.
1: Okey. Thumma yuklabun. Huruf ghain. Kena baca dengan tebal, eh?
0: Baik.
1: Okey. Seterusnya. Oh, sebab terlebih kan, Sofia?
0: Baik.
1: Terlebih satu ayat?
0: Betul. Terlebih satu ayat.
1: Kita betulkan juga. Pada kalimah. Minal tayyib. Masuk cepat. Sebab dia alif lam syam.
0: Syamsiah.
1: Dan dia dia tak panjang tu. Pendek je. Minat tayyib. Berhenti kat situ kan? Okey. Seterusnya.
0: Baik.
1: Pada kalimah. Ba'dahu hura'in. Hura'in lagi. Wa yaj'ala. Wa yaj'ala al-khabitha ba'dahu. Urudun. Kena baca dengan tebal.
0: Tebal.
1: Ba'dahu ala ba'din. Bila sambung, tanwin bertemu dengan huruf fa, Sofia. Apa hukumnya? Ikhfa.
0: Ikhfa.
1: Jadi, kena dengulah. Ba'din fayar. Kumahu jami'a. Ha ni, okey, pandai. Dua harakat cantik. Sebab man silah qasirah. Okey, dan yang terakhir.
0: Baik.
1: Huru'ain lagi. Fayaj'alahu hurain. Fayaj'alahu. Okay. Dan yang terakhir Sofia, pada kelima, jahannam. Nun sabdu, apa hukumnya?
0: Wajibul gunnah.
1: Jadi kena baca dengan dengung lah.
0: Baik.
1: Ada pun yang lain, alhamdulillah. Cuma huruf ain banyaknya. Lepas tu mad asli sikit.
0: Baik.
1: Dan huruf dad, huruf kha, insya-Allah. Itu saja Sofia.
0: Itu saja. Barakallahu, masya-Allah. Itu dia. Terima kasih ustazah. Itu dia kiriman daripada Puan Haja Khatijah.
1: Yeah.
0: Oh, masya-Allah. Baik. Okey, itu yang yang terakhir lah, hari ini pemanggil dua orang, kiriman suara daripada dua orang, dan insya-Allah pada minggu hadapan kita ada lagi kiriman-kiriman.
1: Insya-Allah, okay,
0: insya-Allah minggu yang terakhir lah ustazah, minggu ni seminggu lima. Lima minggu kan. Jadi
1: insya-Allah
0: bersama dengan yang berbahagia Ustazah Nur Aisyah Mak Yamin,
1: insya-Allah.
0: Itu dia sedikit perkongsian, sedikit hukum tajwid. Kita doakan semoga kita dapat membaca dengan baik, dengan penuh kelancaran, dengan sebutan dengan hukum tajwid yang betul, insya-Allah.
1: Insya
0: mungkin
1: Allah.
0: Untuk yang terakhirlah ustazah, sebelum mengakhiri SS, tugasan SS bersama dengan, kejap lagi bersama dengan yang berbahagia, bersama dengan rakas tugas DJ Fas akan menemani anda untuk jam yang terakhir, kan, untuk dan seterusnya kita mengakhiri program Nurul Quran ni ustazah. Okey, mungkin ada kata-kata yang ingin dikongsikan ustazah, silakan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Sofia dia cakap kita kena belajar kan.
0: Betul.
1: Kita kena belajar Al-Quran.
0: Betul.
1: Kan yang petak, yang mula-mula sekali pun saya cakap di dunia ini tempat untuk kita beramal, tapi nak beramal tu ya Allah payahnya Sofia.
0: Masya-Allah.
1: Sedangkan yang wajib pun rasa berat kan.
0: Betul.
1: Apatah lagi dengan perkara-perkara sunat. Jadi kita kena minta dengan Allah banyak-banyak. Kita kena mesti kena minta dengan Allah sungguh-sungguh. Kena istighfar sungguh-sungguh. Mudah-mudahan Allah sentiasa berikan kita ini taufik dan hidayah. Dia berikan kekuatan untuk melakukan ketaatan kepadanya. Biarlah kita ni menyesal dekat dunia. Jangan kita dah menyesal di sana. Sebab kalau menyesal di sana, kita tak akan boleh kembali lagi. Jadi bila kata tempat untuk kita beramal, inilah dikatakan dunia mazra'atul akhirah. Dunia tempat bercucuk tanam. Dunia merupakan ladang untuk kita di akhirat. Bila kita di akhirat, kita hanya menuai saja hasilnya. Apa yang kita buat, kalau baik kalau baik yang kita tuai, hasilnya baiklah. Kalau buruk yang kita buat, kalau buruk yang kita tanam, buruklah yang kita dapat. Jadi kita sama-sama kena bersungguh-sungguh, kena buat, kena minta dengan Allah. Apa-apa hal pun kita kena minta. Dan bila kata kita dengar orang yang pandai mengaji kan, ataupun orang yang alim tu tak, kita kena ada cita-cita itu. Kita kena ada, dalam Islam tak boleh ada hasad dengki Sofia. Hasad dengki ni umpama bila kita melakukan hasad dengki ni, umpama api yang memakan kayu api, akan terhapusnya kita punya amalan kebaikan.
0: PhD. Penuh hasad dengki.
1: Sifat hasad ni akan membakar semua kebaikan. Kebaikan kita, semua kebaikan. Bahkan kita kena ambil lagi kejahatan orang yang kita dengki tu. Tu sebabnya kita tak boleh ada hasad dengki. Sebab hasad dengkilah bermula segala kejahatan sebenarnya. Ingat, kita tidak ada hasad dengki melainkan dua perkara Sofia.
0: Apa tu?
1: Apa tu?
0: Apa
1: nak
0: tu?
1: Tahu? Okey, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la hasada illa fisnatain. Tidak akan tidak ada hasad dengki itu, bukan dikatakan hasad dengki itu melainkan kepada dua perkara.
0: Baik.
1: Rajulin atahullahul Quran, seorang lelaki yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala akan Al-Quran. Fahuwa yaqumu bihi ana al-lail wa ana an-nahar. Yang mana dia beramal. Ingat dengan syarat orang yang kita boleh hasad dengki melainkan kita tak boleh hasad dengki melainkan dua tempat ni. Pertama, kita lihat orang tu pandai, orang tu diberikan ilmu dalam Al-Quran. Jadi, tapi dia mengamalkan, orang tu mengamalkan di waktu malam, sepanjang malam dan juga sepanjang siang. Tu yang pertama. Wa rajulin atahullahu malan, dan orang lelaki yang dikurniakan harta oleh Allah Subhanahu Wa Taala, orang yang kaya.
0: Orang kaya.
1: Maksudnya kaya ke? Tak, maksudnya yang harta.
0: Baik.
1: Yunfiquhu ana al-lail wa ana an-nahar. Dia menginfakkan, dia mengeluarkan di waktu malam dan juga di waktu siang. Dia kedekut tak tu?
0: Tak
1: kedekut. Tengok. Dua orang ni, dua golongan yang kita boleh iri hati. Itu dikatakan, tidak dikatakan iri hati, hasad, tapi dikatakan satu ghibtah. Kita nak jadi macam dia. Kita inginkan nikmat yang Allah bagi pada dia, tapi kita tak bercita-cita nikmat tu hilang. Sebab apa? Ini hasad dengki ni, kita bercita-cita nikmat tu hilang pada dia. Kita tak nak. Ini bukan hasad, tapi kita nak macam mana dia. Tapi kita tak minta dia hilang nikmat tu.
0: Terus.
1: Ya, itulah ghibtah. Kan kita kata, ya Allah, tengok orang tu pemurahnya, ya Allah.
0: Masya Allah, nak juga suka jadi hati, macam ya.
1: Ya Allah, banyak duit dia, dia boleh bagi, ya Allah. Ikut suka hati dia bagi, kan? Kan, kita kena ada cita-cita tu. Kita kena jadi orang kaya yang pemurah, yang bertakwa. Kita juga kena pandai belajar Al-Quran. Sebab apa? Kita nak apa? Biar kita dapat beramal macam dia. Kalau orang yang dekat dengan Allah ni, siang malam dia baca Quran, kita ni, ya Allah, jauh kita, kan? Jadi kita kena apa? Kita kena iri hati dua tu.
0: Kena minta.
1: Kena minta sungguh-sungguh dengan Allah. Mudah-mudahan Allah bagi kita ni beramal. Kita tak nak penyelesaian. Tak nak sesal bila kita dah ada di alam kubur. Jadi kita kena minta dengan Allah, biar Allah sentiasa berikan taufik hidayah, inayah dan riayahnya kepada kita. Allah berikan kekuatan kepada kita untuk beramal sebanyak yang boleh. Biarlah penat kat dunia, kita kena pujuk diri kita. Biarlah kita biarlah kita penat, kan? Kita buat amal, kita penat, tapi semata-mata nak dapatkan keredaan Allah. Mudah-mudahan Allah terima. Jangan kita berlagak pula, aku ni rajin ni, dah rajin dah, aku rajin sedekah. Tapi kita kena ingat, biarlah Allah terima amalan kita. Kalau ada riak sikit, nanti amalan tu tergantung. Allah akan terima, tapi lepas kita bertaubat. Jadi kita kenapa? Sentiasa muhasabah diri, kena sentiasa minta dengan Allah bagi kekuatan, dan Allah terima apa yang kita lakukan. Wallahualam.
0: Masya Allah. Terima kasih Ustazah itu untuk ingatan kita bersama, kan? Ustazah kata-kata tadi, minta jangan hilang, jangan pula kita minta orang yang kaya tadi, kan, pindahkan dekat kita.
1: Jangan. Tak boleh, itu iri.
0: Iri betul. Ustazah, minta dia panjangkan sebab kita menjadi macam tu juga. Kita gunakan harta tu ke jalan yang diredai, ke jalan kebaikan lah. Nanti pindah kat kita pula. Baik, apa pun, terima kasih Ustazah atas perkongsian tu hari ini, dan juga untuk program kita Nurul Quran, cahayakan hati mendengar Quran. Dan insyaAllah selepas ini bertemakan sahabat SS DJ Faz. Okey, ingatkan dah masuk tadi, belum masuk lagi. Dan insyaAllah kita jumpa pada minggu hadapan, dan kita akhiri dengan penutup bacaan doa. Silakan Ustazah.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma manfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilu الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: Mari mengaji bersama Ustazah Nur Aisyah Mak Yamin di Melaka FM dalam program Nurul Quran, cahayakan hatimu dengan Al-Quran. Segalanya di Melaka FM mempesonakan.

hanya ada di Melaka FM. Yang penting, kena dengar selalu. Di mana lagi? Di frekuensi 102.3 FM dan juga di RTM Click.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga salam sejahtera. Salam Melakaku, maju jaya rakyat bahagia menggamit dunia. Bijak laksana tuah, berani laksana jebat. Hai, selamat petang. Apa khabar semuanya? Mudah-mudahan ya, sihat-sihat belaka. Senyum-senyum sampai ke telinga. Alhamdulillah pada petang ni. Dapat kita bersua suara dalam santai, relax MFM 612 untuk edisi hari ini, hari Khamis 23 Julai 2026, bersamaan dengan 8 Safar 1448 Hijriah. Alhamdulillah, sama-sama kita doa ya, semoga segala urusan kita dipermudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang mana dalam perjalanan pulang ya dari kerja tu, sedang memandu ketika ini, berhati-hati, moga selamat sampai ke rumah. Ada juga mak ayah kita yang tengah minum petang ya, dengan keluarga. Alahai, seronok nampak. Cekodok, ada kuih tiaw basah, ada kuih muih aneka lah, macam-macam ada tu atas meja. Lawan pula dengan air teo kosong. Alahai, biskut tongkat kan. Seronok rasanya, meriah di petang hari. Apapun, semoga kebahagiaan dan juga keceriaan akan sentiasa bersama dengan anda semua juga. Terima kasih buat DJ SS yang telah pun menemani anda sebentar saja tadi bersama yang berbahagia Ustazah Nur Aisyah dalam Nurul Quran. Baiklah, jangan ke mana-mana, teruskan kesetiaan anda bersama dengan Fas. Kejap lagi Fas nak kongsikan dengan anda. Nak kongsi apa tu? Jangan ke mana-mana, jom kita layan dulu sebuah lagu, nyanyian daripada Sarah Brightman. Ini dia, Phantom of the Opera, khas untuk anda. Lagu seram ya, masuk-masuk terus seram. Black FM mempesanakan.

0: Nampak macam perkara kecil, sekadar membakar sampah di halaman. Tapi kesannya jauh lebih besar. Asap mencebarkan udara dan akhirnya kita sendiri yang menyedutnya. Akibatnya, pencemaran udara boleh menyebabkan jerebu serta masalah kesihatan seperti batuk dan sesak nafas. Pembakaran terbuka adalah suatu kesalahan di sisi undang-undang. Pesalah boleh didenda sehingga RM500,000 atau penjara 5 tahun atau kedua-duanya sekali. Jangan ambil mudah. Hentikan pembakaran terbuka.
1: Pesanan dimaksudkan ini dibawakan khas oleh Melaka FM.
2: Teruskan kecerian anda bersama kami di Melaka FM.

Kelang FM memesannya kan daripada Noh Saleh dengan lagu Angin Kencang. Tapi kalau tengok keadaan cuaca di Melaka pada petang ni ya, rata-ratanya alhamdulillah cuaca agak panas kan. Hari ni kalau jemur baju InsyaAllah kering. Kalau tak berapa nak kering, tak apa, biarkan dahulu. Buka kipas laju-laju. InsyaAllah esok ataupun malam sikit nanti dia akan kering belaka. Baiklah, 6.25 minit petang. Terima kasih juga rakan-rakan yang menonton live di TikTok Melaka FM. Antaranya kita ada Adam Syafiq. Katanya, Assalamualaikum. Selamat bertugas buat DJ Fah. Selamat mendengarkan Melaka FM kepada semua. Baik. Waalaikumsalam, Cik Adam. Juga kita ada Kak Juju. Juju Begum. Juju Begum pula. Juju Chopra. Juga kita ada Abis Muta, Ija, Kak Zara dan ramai lagi. Tak lupa makna yang sedang beristirahat aja dekat rumah tu. Katanya dekat Kota Tinggi hujan agak lebat fast. Jadi berhati-hatilah ya. Kepada mereka yang diuji dengan hujan agak lebat ketika ini, terutama sekali yang sedang memandu, yang mendengarkan Melaka FM menerusi RTM Klik. Baik, Fah nak berkongsi dengan anda yang mana radio televisyen Malaysia RTM menyambung momentum kejayaan siaran langsung Piala Dunia FIFA 2026 dengan bertindak sebagai penyiar rasmi bagi Temasya Sukan Commonwealth Glasgow 2026 yang mana berlangsung pada 23 Julai hingga 2 Ogos 2026. Dan pada kali ini RTM bakal membawakan liputan siaran langsung aksi atlet negara di Persada Antarabangsa melalui saluran Sukan Plus di platform MyTV 111. RTM Klik termasuklah media sosial rasmi RTM dan turut disiarkan melalui saluran Sukan Plus di platform Astro 806. Habis demam bola, kita sambung pula lah tengok Sukan Commonwealth. Baiklah, jangan ke mana-mana, teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami. Sebentar lagi kita akan sama-sama dengarkan siaran ulangan Permata Hati. Tapi sebelum itu, jom kita layan daripada ST12. Ini dia, Aku Masih Sayang. Melaka FM mempesonakan.

0: 102.3.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Rancangan Permata Hati, sumber ilmu, hiasi diri dengan ilmu yang membawa cahaya menuju kehidupan yang kekal abadi. Bersama penceramah yang berbahagia, Ustaz Muhammad Firdaus Bakrin, yang akan menyampaikan ceramah bertajuk Zikir-zikir yang Matur. Kita ikuti bersama.
2: Dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Kami di sini siapa? Imam Nawawi. Kami telah meriwayatkan dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qala la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir fi yaumin mi'ata marratin." كانت له عدل عشر رقاب وكتبت له مئة حسنة ومحيت عنه مئة سيئة وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا رجل عمل أكثر منه وقال وَمَنْ قَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ فِي الْيَوْمِ مِئَةَ مَرَّةٍ حُطَّتْ خَطَايَاهُ وَإِنْ كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ. Maksudnya, sesiapa yang mengucapkan La ilaha illallah wahdahu la syarika la lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir, yang bermaksud tiada Tuhan yang patut disembah selain Allah semata-mata, yang tiada sekutu baginya, miliknya segala kerajaan dan baginya segala pujian, dan dia atas segala sesuatu maha berkuasa. Sebanyak 100 kali dalam sehari dia akan mendapat pahala seperti membebaskan 10 orang hamba, diberikan kepadanya 100 pahala, dihapuskan daripadanya 100 dosa, dan mendapatkan perlindungan sepenuhnya daripada godaan syaitan selama sehari sampai petang. Tidak ada orang yang dapat melakukan yang lebih baik daripada itu kecuali orang yang mengucapkan lebih banyak. Baginda sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, sesiapa yang mengucapkan subhanallah wa bihamdi, maha suci Allah dan segala puji baginya, dalam sehari sebanyak 100 kali, maka dosanya akan dihapuskan walau sebanyak buih di lautan. Tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, itu hadis yang ke-20 dalam kitab Al-Azkar ini. Hadis berkenaan dengan kelebihan zikir La ilaha illallah wahdahu la syarika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, dengan satu lagi zikir subhanallahi wa bihamdi. Tuan-tuan, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, dalam sehari dia ucapkan 100 kali, maka pahalanya adalah seperti dia telah membebaskan 10 orang hamba. Pertama. Yang kedua, pahalanya lagi adalah ditulis baginya 100 kebaikan. Yang ketiga, dihapuskan baginya 100 kejahatan. Yang keempat, dia akan terpelihara daripada syaitan pada hari tersebut, daripada pagi sehingga petang. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, maksudnya disunatkan untuk kita baca pada pagi hari. Sebab siapa yang baca zikir ini pada pagi hari, dia akan terpelihara daripada syaitan, daripada gangguan syaitan. kan? Tak kira lah gangguan was-was syaitan, godaan syaitan yang kata menggodanya untuk meninggalkan perkara-perkara ketaatan, dan godaan syaitan yang menyuruhnya untuk melakukan perkara-perkara maksiat. Kalau dibaca 100 kali di pagi hari, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, dia akan terpelihara daripada gangguan syaitan itu. Dan Nabi kata, walam ya'ti ahadun bi afdali mimma ja'a bihi illa rajulun amila aktsara minhu. Dan tidak datanglah seseorang dengan amalan yang paling afdal melainkan dengan apa yang telah dia lakukan, melainkan seorang lelaki yang melakukan lebih daripada itu. Nabi kata, siapa yang baca la ilaha illallah wahdahu la syarika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir ni 100 kali, maka dia telah melakukan amalan yang paling afdal. Tidak ada orang yang melakukan amalan yang lebih afdal berbanding dia. Melainkan kalau ada seorang lelaki yang dia buat lebih daripada itu. Kan? Maksudnya apa? Dia baca lebih 100 kali. Ataupun dia baca 100 kali zikir ini, kemudian dia ada tambah dengan amalan-amalan yang lain, tuan-tuan. Ini kelebihan zikir la ilaha illallah wahdahu la syarika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir ni. Kan, semua sekali ada berapa kelebihan? 4 kelebihan. Seolah-olah memerdekakan 10 orang hamba. Yang pertama, ditulis baginya 100 kebaikan. Kan, jadi kebaikan-kebaikan ni tuan-tuan, kita nak guna di mana? Di padang mahsyar nanti tuan-tuan. Kan, apabila ditimbang amal ketaatan itu tuan-tuan. Kan, sekarang ni memang kita tak nampak. Sekarang ni bila kita hidup ni, kita nampak benda yang zahir saja. Pahala-pahala ni kita tak nampak tuan-tuan. Kan, sebab itu kita jadi malas nak buat. Kan? Jadi sekarang ni yang di dunia ni kita nampak harta, kita nampak duit, benda-benda ni kita nampak. Sebab itu kita kejar tuan-tuan. Adapun pahala-pahala ni sekarang ni kita masih belum nampak lagi. Bila kita akan dapat manfaatnya? Bila kita bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala nanti, terutamanya di padang mahsyar, apabila ditimbang itu amal ketaatan dan amal kejahatan yang kita lakukan sewaktu kita hidup. Ketika itu barulah kita nampak itu tuan-tuan. Kan, tapi orang beriman, walaupun pahala ni mereka tak nampak, tapi sepatutnya mereka, bila mereka beriman, sepatutnya mereka kena percaya. Kan? Dan dia tidak terhenti setakat percaya saja, dia kena buat. Kalau dia percaya saja, dia kena, tak jadi tuan-tuan. Dia kena percaya dan dia kena amalkan. Dia kena yakin dengan apa yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia yakin dengan cara apa? Dia buat tuan-tuan. Kan? Ditulis baginya 100 kebaikan. Kat padang mahsyar nanti tuan-tuan, satu kebaikan kita pun kita tak akan bagi pada orang, tuan-tuan. Kan, disebut dalam banyak hadis tuan-tuan. Orang dalam hadis disebutkan nafsi nafsi. Kan, di padang mahsyar setiap orang akan cakap diri aku, diri aku. Kan, sebab masing-masing risau tentang nasib masing-masing. Dia tak akan bagi satu kebaikan dia kepada orang lain. Sebab kalau dibagi, dia takut nanti kebaikan dia tak cukup dan dia akan masuk neraka, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah. Kan? Jadi kebaikan-kebaikan ini kita tak boleh nak cari ketika kita berada di padang mahsyar nanti. Kan? Bila kita nak cari kebaikan sewaktu kita hidup ni tuan-tuan. Kan, sewaktu kita sihat ini tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah. Banyak, cari sebanyak mana kebaikan itu, al-hasanat. Ditulis baginya 100 kebaikan dan dihapuskan baginya 100 kejahatan. Dosa yang dibuat itu Allah Ta'ala hapuskan, tuan-tuan. 100 perkara-perkara maksiat yang dibuat itu, tuan-tuan. Kan? Setiap hari kita buat dosa. Kan? Tidak ada daripada kita yang terselamat daripada dosa. Jadi cara kita nak menghapuskan dosa-dosa kecil kita, dengan kita lakukan ketaatan. Antaranya dengan kita berzikir ini, tuan-tuan. Nabi SAW sebut dihapus baginya 100 kejahatan, dan dia terpelihara daripada gangguan syaitan itu, tuan-tuan. Daripada pagi sampai petang itu, tuan-tuan. Sangat besar sekali kita kata kelebihan zikir la ilaha illallah wahdahu la syarika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir itu. Dia baca tu untuk menjadi perisai kepada diri dia. Kan orang yang sering kena gangguan itu, tuan-tuan. Kan histeria tu. Kan dia baca zikir ini, tuan-tuan dan perempuan yang dirahmati Allah. Tak payah dia nak pergi jumpa Tok Bomo sana, Tok Bomo sini, tuan-tuan. Kan Tok Bomo tu pun mereka meminta pertolongan daripada syaitan juga, daripada jin juga, tuan-tuan. Dan dia amalkan zikir Nabi setiap hari baca, dia akan terpelihara daripada gangguan syaitan. Kan? Ataupun kalau kita kata gangguan seperti histeria tu, kan? Ataupun gangguan godaan syaitan tu, yang mengajak dia buat benda kejahatan, yang menggoda dia supaya tidak melakukan ketaatan itu, tuan-tuan dan perempuan yang dirahmati Allah. Zikir yang sama juga, la ilaha illallah wahdahu la syarika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Siapa yang baca zikir ini 10 kali, seolah-olah dia telah memerdekakan 4 orang hamba daripada keturunan Nabi Ismail. Itu kalau baca 10 kali. Dia punya ganjarannya seolah-olah kita telah memerdekakan 4 orang hamba daripada keturunan Nabi Ismail. Sengaja Nabi sebut keturunan Nabi Ismail sebab keturunan Nabi Ismail ni adalah sebaik-baik, semulia-mulia keturunan, tuan-tuan. Kan? Kalau zaman dulu, tuan-tuan, satu hamba tu orang beli berapa dirham, kan? Nak kata mahalnya seorang hamba ini, tuan-tuan. Jadi pahala dia seperti memerdekakan 4 orang hamba. Kalau baca 10 kali, la ilaha illallah wahdahu la syarika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, hanya 1 minit 21 saat. Itu kalau kita baca dengan tempo yang sederhana, tuan-tuan. Kan 10 kali kita baca hanya 1 minit 21 saat. Kan? Takkanlah dalam satu hari 24 jam 1 minit 21 saat tak boleh kita nak luangkan untuk kita baca berzikir kepada Allah Taala, tuan-tuan. Kan? Yang kali ini, tuan-tuan, zikir yang sama. La ilaha illallah wahdahu la syarika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Cumanya bilangannya sahaja berbeza 100 kali. Kan? Dan faedahnya, kelebihan dia sangat besar. 4 tadi itu kita sebut, memerdekakan 10 orang hamba. Kalau 10 kali 4 orang hamba. Dan yang ini 10 orang hamba, kemudian ditulis baginya 10 kebaikan, kemudian dihapuskan ditulis baginya 100 kebaikan, kemudian dihapuskan 100 kejahatan, kemudian dia akan terpelihara daripada syaitan itu sampai ke petang itu.
1: Sekian

0: Kuasa Masjid Al-Alami MIT Melaka dan Jabatan Agama Islam Melaka bersama-sama mencairkan rakaman Permata Hati ini. Permata Hati di Melaka FM setiap hari 6.30 pagi dan siaran ulangan 6.30 petang. Salam ukhuwah daripada kami di Melaka FM.
1: Ikuti lebih 500 episod program siaran TV RTM di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV6.

0: segala-galanya ada di Melaka FM. Yang penting, kena dengar selalu. Di mana lagi? Di frekuensi 102.3 FM dan juga di RTM Play.
1: Melaka FM mempersonakan. Terima kasih pada anda yang terus setia bersama dengan kami. Terima kasih juga yang mendengar ya. Tak kira di mana saja anda berada. Ada rakan-rakan kita katanya tengah layan Melaka FM ni sambil melemping. Melemping tak apa. Jangan melempang ya. Melempang tu sakit. Alahai. Minum petang-petang ni kan membawa kepada senja yang cukup indah. Kalau duduk tepi laut tu dapatlah tengok matahari terbenam. Sunset. Begitu indahnya ciptaan Tuhan. Baiklah apapun ya. Untuk panduan muslimin dan juga musliman, masuknya waktu solat fardu maghrib adalah pada pukul 7.26 minit malam saudara. Dan selepas itu kita akan sama-sama dengarkan bacaan Yasin bersama-sama. Baiklah, kata-kata renungan bersama pada petang ini. Saudara, dalam kesibukan hidup, kadangkala kita terlupa bahawa segala kekuatan yang kita miliki hanyalah pinjaman saja. Saat gembira kita bersyukur. Namun saat diuji, kita sering bertanya mengapa. Jadi pada petang ini apa kata kita bermuhasabah sejenak. Bahawa setinggi mana pun kita melangkah, akhirnya kita tetap seorang hamba yang bergantung harap kepada Tuhan. Kepadanya tempat mengadu, kepadanya tempat memohon, dan kepadanya juga tempat kita kembali. Seandainya hati terasa berat, jika langkah terasa lelah, apa kata kita luangkan sedikit waktu untuk mendekatkan diri kepadanya? Kerana ketenangan yang sebenar bukan datang daripada dunia, tetapi daripada hati yang sentiasa mengingati Tuhan. Kepadamu ya Allah, segala puji dan syukur dalam susah maupun senang. Hanya kepadamu tempat kami berserah. Baik, jom sama-sama kita dengarkan paduan suara tiga penyanyi yang cukup hebat. Datuk M. Nasir, Datuk Jamal Abdillah dan juga Datuk Hatan. Kepadamu kekasih. Melaka FM.

Di antara punca hilangnya berkat rezeki dalam keluarga ialah sering bergaduh di dalam rumah tangga lah, sama ada anak ataupun suami isteri. Maka dengan sebab itu jangan bergaduh suami isteri. Apatah lagi kalau bergaduhnya tentang masalah duit. Bila pasangan tidak reda antara satu sama lain, di situlah rezeki akan disekat. Itu sebabnya kalau sekiranya kita menghadapi tekanan dari sudut rezeki, maka perbanyakkan istighfar. Nanti Allah Ta'ala beri jalan keluar dan diberikan rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Kalau kita lihat ada satu amalan, orang membaca wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Jadi baca ayat itu setiap pagi 7 kali. Dan yang keduanya membaca doa yang diajar oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa na'udzubika minal ajzi wal kasal wa na'udzubika minal jubni wal bukhli wa na'udzubika min ghalabati ad-daini wa qahrir rijal. Kalau kita ada hutang, baca ayat ni. Karena berlaku pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada seorang sahabat dia menghadapi tekanan hutang. Jadi dia duduk dalam masjid tak keluar-keluar. Rasulullah tegur dia. Bila dikata aku menghadapi masalah hutang, Rasulullah kata kalau dah menghadapi masalah hutang, duduk dalam masjid tak selesai masalah hutang, kamu kena keluar bekerja. Lalu diajarkan, dia doa, dibaca, dan alhamdulillah dalam tempoh seminggu selepas daripada itu dia datang balik jumpa Rasulullah. Ya Rasulullah, semua masalah aku selesai. Ada seorang sahabat disebutkan dalam kitab Minhajul Abidin, dia kata adalah sesuatu yang tidak sempurna meninggalkan sesuatu yang lebih baik kepada seorang anak perempuan melainkan meninggalkan kepadanya suatu waqiah. Kalau kita anak kita kan, kita meninggalkan harta, tentu harta ini akan habis. Tapi kalau kita meninggalkan untuk dia boleh baca suatu waqiah, maka suatu waqiah ni adalah disebut sebagai surah pembendaharaan. Jadi dibaca sebelum tidur. Kalau tak boleh dibaca sebelum tidur, maka pada waktu pagi baca ni. Dengan izin Allah Ta'ala, Allah Ta'ala akan melapangkan rezeki.

عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله فأنبئني بعمل إن عملت به دخلت الجنة فقال أفش السلام وأطب كلام وصل أرحام وقم بالليل والناس نيام تدخل الجنة بسلام. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu an bahwasanya dia mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam seraya berkata, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beritahu kepadaku tentang amalan yang jika aku kerjakan aku akan masuk dalam syurga. Maka baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, yang pertama, hendaklah menyebarkan salam. Yang kedua, ucapkanlah perkataan yang baik. Dan yang ketiga, sambungkanlah silaturahim. Dan yang keempat, sembahyang di waktu malam ketika manusia sedang nyenyak tidur, nescaya engkau akan masuk di dalam syurga. Jadi hadis ini nak mengingatkan kepada kita bahawa dalam kaedah mempelajari Islam ialah bertanya kepada orang yang arif dan orang yang mahir. Jadi nak bertanya ni mesti kepada orang yang ahli. Seperti mana seorang sahabat iaitu Abu Hurairah radhiyallahu an, dia nak bertanya sesuatu, dia tanya kepada orang yang ahli iaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu Allah Taala menyebut di dalam Al-Quran, fasalu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada orang yang ahlinya kalau kamu tak tahu. Jadi jangan salah tanya. Contohnya kita nak bertanya tentang ilmu agama, kita tanya dengan orang yang bekerja sebagai tukang kebun. Dia bagi maknanya jawapan tukang kebun ni jawapan lah. Jadi dengan sebab itu letakkan, nak tanya tentang masalah kebun, tanya kepada tukang kebun. Itu sebabnya begini, dia punya sepernya begini. Kalau kita nak mencari alat-alat, maka kita akan pergi ke kedai yang dinamakan hardware, kan? Kalau kita nak cari barang komputer, kita kena cari di kedai software. Tapi kalau kita nak tanya tentang fatwa, kita kena jumpa dengan ahli-ahli fatwa. Kan? Jangan tanya orang lain. Kalau kita nak tanya fatwa, pergi kat kedai hardware, tak jumpa. Itu dia punya prinsip dia. Dan amalan yang jika dikerjakan menjadi asbab seorang masuk syurga ialah menyebarkan salam kepada orang Islam yang kita kenal maupun yang tidak kenal. Satu sunnah Nabi yang dah ditinggalkan orang ialah mereka ni beri salam pada orang yang kenal dia. Itu sebabnya dalam satu hadis tentang alamat kiamat, Nabi SAW memberitahu tidak akan berlakunya kiamat sehingga orang besok memberi salam hanya kepada orang yang dikenal dia. Yang tak kenal dia tak bagi. Sedangkan Nabi suruh beri salam kepada orang yang kenal dan orang yang tak dikenal. Yang ini sunnah yang telah ditinggalkan oleh kebanyakan orang. Malahan kalau orang bagi salam kat kita pula, kita akan kata, siapa dia tu? Jawablah dulu salam tu, kan? Ini masalah yang timbul di kalangan kita. Kemudian menuturkan satu perkataan yang baik merupakan amal yang dijanjikan syurga. Sebab tu Nabi SAW menyebut dalam satu hadis, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman dengan Allah dan hari akhirat, hendaklah dia berkata perkataan-perkataan yang baik. Kalau tak ada perkataan baik, senyap, diam tu adalah yang terbaik. Dan yang ketiganya, amalan untuk masuk syurga Allah ialah menjaga silaturahim, iaitu amalan yang diwajibkan kepada seorang mukmin, di antara sebagai satu prasyarat untuk masuk syurga Allah. Dan yang keempatnya, amalan yang boleh memasukkan seorang syurga ialah solat sunat pada waktu malam ketika mana orang sedang nyenyak tidur. Amalan ni ialah amalan yang susah nak buat, nak bangun malam tu susah. Tapi amalan inilah yang membolehkan seseorang itu masuk dalam syurga Allah dengan selamat. Hendaklah kita membina dan mengukuhkan amalan-amalan hubungan kita dengan makhluk sesama, hablum minallah dan hablum minannas. Mudah-mudahan kita akan berjaya hidup dunia dan akhirat. Wallahu a'lam.

Saudara Muslimin dan juga Muslimat yang dirahmati Allah, sekarang telah pun masuknya waktu solat Fardu Maghrib bagi seluruh negeri Melaka dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Allahu

أدن الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji sebagaimana yang telah Engkau

0: Wahai Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan peliharalah kami dari azab neraka.
1: Zagat FM 102.3.

0: Ya, Melaka FM bersama kan. Hai, hai, hai. Selamat malam. Terima kasih terus setia bersama dengan kami. Bertemankan saya, DJ Fas, rama-rama dekat sini menemani anda lah. Dalam santai, relax. 6 petang sehingga pukul 6. Sehingga pukul 12 tengah malam nanti. Takkan 6 petang sampai 6 pagi kan? Baiklah, sebentar lagi kita akan layan zone music tanpa henti. Sehingga pukul 9 malam. Dan untuk panduan muslimin dan juga muslimat, masuknya waktu solat fardu isya adalah pada pukul 8.40 minit malam. Seterusnya tepat pukul 9 nanti, kita akan dengarkan berita nasional dari Pusat Berita Radio di Angkasa Puri. Dan selepas itu malam nanti pukul 9.30 seperti biasa, hari Khamis malam Jumaat, kita ada rancangan Senada Duet. Jadi pada anda peminat lagu-lagu duet, ya, nak dengar lagu layan perasaan, boleh bersama dengan Fas pada malam nanti. Jadi teruskan kesetiaan anda bersama Melaka FM, radio nombor 1 orang Melaka.
1: Bijak laksana tua, berani laksana jembat. Melaka sayang rakyat. Melaka FM juga sayang anda.

0: Mempesona Melaka FM.
1: Hari ini kalau kita melihat di dalam kehidupan, semua perkara dia mempunyai tanda. Kalau orang kaya, tandanya duit dia banyak. Orang yang dihormati bermakna tandanya berpangkat. Dan tanda yang lebih hebat daripada itu ialah tanda hati kaya. Ada empat perkara yang menunjuk kepada tanda kayanya hati. Yang pertama, biar sedikit ilmu tapi beradab. Ini tanda orang kaya. Yang keduanya, biar sedikit amal tetapi ikhlas. Amal yang banyak

Ya Allah, berilah rahmat ke atas penghulu kami, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang menjadi penawar kepada hati-hati, kesembuhan dan kesejahteraan badan, juga cahaya penglihatan. Dan berilah rahmat, keberkatan serta kesejahteraan atas keluarga dan sahabat-sahabatnya.

Bijak laksana tua, berani laksana cepat. Malak FM, 18 jam sehari. Ayuh bersemangat untuk memulakan hari dengan jiwa yang kuat dan hati yang tenang. Perkongsian motivasi dalam Jana Minda untuk membakar semangat, membina kekuatan dalaman

0: Samin.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah. Hari ini tuan-tuan dah ucap alhamdulillah belum? Kalau belum, sama-sama kita merafakkan kesyukuran kerana Allah Taala bagi

0: itu tak betul.
1: Dia kecam kat mana, dia mengumpat kat mana. Oi, banyak platform, antaranya WhatsApp group. Saya kadang-kadang pening tuan-tuan dan puan-puan bila kita dengar di tempat kerja ni ada banyak WhatsApp group. WhatsApp group CA, WhatsApp group CB, dan yang paling hari ni saya tak boleh nak fikir tuan-tuan dan puan-puan, ada WhatsApp group yang khas untuk mengumpat rakan sekerja lain tu. Kalau mengumpat rakan sekerja tak apa, siap mengumpat bos lagi. Yang pernah buat tuan-tuan dan puan-puan, pasti kita hari ini akan tersenyum sekejap kan. Hati-hati tuan-tuan dan puan-puan. Jadi kita kena ada hari ni keberanian berjumpa, bersemuka,

0: Eh, hujung minggu ni nak ke mana?
1: Mestilah ke Melaka Agrofest 2026.
0: 24 hingga 26 Julai dari 10 pagi hingga 11 malam di Dataran Sejarah Aikroh Melaka.
1: Ada jagu manis percuma, nanas percuma, pesta durian, jualan agro madani, pameran teknologi pertanian, jentera moden dan ternak kehidup pun ada.
0: Jangan lupa cabutan bertuah Anak Lembu Sado serta malam demi cinta Nur Kasih bersama UNIC dan Intim.
1: Jom ajak satu keluarga. Ramai-ramai kita ke Melaka Agrofest 2026.
0: Melaka Agrofest 2026.
1: Mana lagi? Melaka le!
2: Anak kita makin besar.
3: Kena mula simpan untuk masa depan.
2: Sekarang ada kempen cabutan simpan SSPN 2026. Berpeluang menang hadiah keseluruhan bernilai hampir 1.4 juta ringgit untuk 954 pemenang.
3: Ada kereta Honda CR-V, Pro 2 Ativa, motosikal Yamaha NVX serta wang tunai.
2: Wow! Jom simpan sekarang melalui MyPTPTN untuk cabutan berganda. Barulah selesai.
3: Promosi sehingga 31 Disember ini. Info lanjut di ptptn.gov.my. Ketat Lok Terma.
4: Zone Music tak berhenti dari 8 malam hingga 9 malam.

Ya, Melaka FM mempesonakan. Bismillahirrahmanirrahim. Dan juga selamat malam kepada semua pendengar setia Melaka FM. Terima kasih terus setia bersama dengan kami. Bertemankan saya, Watashiwa Fazirades Haji Memashitek. Masih lagi di sini menemani anda dalam Santai Relax 6.12. Pastinya ramai di antara rakan-rakan pendengar kita pada waktu ni sedang beristirahat dekat rumah tu. Ha, ada yang baru je sampai dari masjid, dari surau berdekatan kan. Hari ni banyak aktivitinya. Almaklumlah, Khamis malam Jumaat ada bacaan Yasin, ada kelas tilawah dan pelbagai lagi. Ada juga yang buat kenduri tahlil dan sebagainya. Apapun ya, semoga dipermudahkan urusan, insyaAllah ya, mendapat keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, bersama dengan Faz pada malam ini, tentunya Faz nak menyapa rakan-rakan juga yang sedang bekerja, selamat bertugas. Ada juga yang sedang memandu, hati-hati di jalan raya. Ada yang sedang berniaga juga tu, ha, tengah jual burger. Kita nampak tu, Radio Melaka tetap menjadi pujaan hati. Alhamdulillah, terima kasih banyak-banyak . Dan juga kejap lagi Fah nak berkongsi dengan anda mengenai tular isu kemas kini alamat Maikan. Apa kisahnya tu? Kejap lagi lah. Semuanya dalam rancangan Senada Duet pukul 9.30 minit malam nanti. Jadi kepada anda yang mungkin nak dengarkan lagu-lagu duet pada malam ni, macam biasa anda boleh hantarkan lagu pilihan anda terus dekat nombor wasabi kami 010-806-1023, ataupun anda boleh singgah dekat live TikTok Melaka FM. Antaranya saya nampak geng Murinsa. Ui, katanya janji rock. Kalau nak dengar janji rock, tunggu hari Isnin malam nanti tau. Juga kelihatan Fama Melaka. Hai Fama Melaka, terima kasih masuk live kita. Juga saya nampak Abang Desil, Fahmi, Ija dan ramai lagi. Terima kasih semuanya terus setia bersama dengan kami kerana ada pelbagai cerita, macam-macam informasi yang akan Faz kongsikan dengan anda. Baik, jom kita bersatu bersama-sama dengan lagu ini daripada 14, Berdua Bersatu. Kejap lagi Senada Duet Melaka FM mempesonakan.

0: duet.
1: Ya, senada duet, melodi hati satukan jiwa. Hai, hai, hai, hai. Anda bersama dengan saya DJ Faiz dalam rancangan Senada Duet. Saudara, di balik setiap lagu tersimpan sebuah cerita. Ada yang pernah bahagia, ada yang pernah terluka, ada yang masih menunggu dan ada juga yang telah redha menerima. Jadi malam ni ya, biarkan melodi itu berbicara, biarkan lirik menyentuh hati yang mungkin sukar meluah kata. Kerana dalam setiap nada yang bergema, ada jiwa yang sedang mencari damai dan ada rindu yang masih setia menanti. Jadi malam ni kita layan lagu-lagu duet. Yang nak dengarkan lagu-lagu pilihan tu, macam biasa, hantar saja dekat bilik hijau 010-806-1023. Ataupun anda boleh menonton live TikTok Melaka FM. Kita sembang-sembang dekat sana. Lepas tu boleh juga minta lagu, kan? Baiklah, kita nak tunaikan lagu permintaan yang pertama pada malam ni. Moksu Raja Alias. Okey, tapi Moksu punya lagu ni kita akan siarkan selepas pukul 10 malam nanti tau. Kita nak bacakan kiriman daripada Mak Long Mahawa terlebih dahulu. Assalamualaikum DJ Faz. Waalaikumsalam. Selamat malam Sabtu Gam. Mak Long nak minta lagu Cintamu ataupun Manakan Cintamu. Oh, Manakan Cintamu ya Mak Long. Nyanyian daripada Uji Rashid dan juga Helame. Lagu ni ditujukan kepada semua pendengar setia sayap-sayap ya. Tak lupa untuk DJ Faz juga dengan ucapan selamat malam dan juga terima kasih. Baik, kejap lagi kita akan tunaikan permintaan daripada Mak Long. Tapi apa kata, jom kita layan dulu lagu pilihan daripada Nur Naziha. Katanya nak dengarkan Linda dan juga Diana Rafa, Hak Milik Kekal. Hasil untuk semua pendengar Senada Duet, Melaka FM mempersanakan.

ingin kerja sambil belajar tapi tak sempat ke kelas? Jangan risau. Belajar online 100% dalam talian. Fleksibel ikut kesesuaian. OUM Melaka jadi pilihan. Ambilan September 2026 kini dibuka. Daftar sekarang dan dapatkan diskaun 5% dan rebate RM200. Jom ke hari terbuka OUM Melaka dari 24 hingga 26 Julai 2026. Untuk keterangan lanjut, hubungi kami di 019-2181-851. OUM, Universiti Digital untuk semua.

Ya, kadang-kadang yang paling menyakitkan itu bukanlah perpisahan, tetapi apabila kasih yang pernah mekar perlahan-lahan berubah menjadi asing. Alahai, layan pula lagu Mana Cintamu, nyanyian daripada Uji Rashid dan juga Hel Amir. Ha? Memang terbuai-buai lah hati ni. Ha? Lagu permintaan daripada Mak Long, Mahawa, semoga terhibur tentunya dalam rancangan Senada Duet Melodi Hati Satukan Jiwa. Melafa nak menyapa rakan-rakan yang menonton live di TikTok Melaka FM pada malam ni. Antaranya yang belum lagi sempat Fah nak sebut nama, kita ada Kawek Jepun. Nah, hai Kawek Jepun dari Felda Loi Barat. Felda Loi Barat, Bandar Seri Jempol, Negeri Sembilan. Ui, jauhnya. Terima kasih hadir ya. Juga kita ada Kak Senah. Kata Kak Senah, malam ni mengulang wajah tak hati, melingkau-lingkau Fas. Berehatlah Kak Senah ya. Lebih-lebih lagi cuaca ni macam sejuk-sejuk aja kan. Buat air panas, cecah pula biskut. Ui, memang jadi, jangan tak jadi. Okey, Makna pun ada. Katanya di Kota Tinggi sini hujan baru sahaja berhenti. Alhamdulillah. Baiklah, kita nak baca lagi kiriman daripada sahabat kita Mazatul Erda. Katanya, Assalamualaikum, selamat malam DJ Faz. Waalaikumsalam. Nak dengar lagu Rasa dan Takdir daripada Amira Othman dan juga Irfan Haris. Lagu ni nak tujukan kepada Arik. Tak lupa buat Kak Zura Juju, Itasyam, juga untuk Kak Zara, Desil, Fahmi, Manam, Aisyah Umaira, untuk semua pendengar setia Melaka FM. Tak lupa untuk DJ Faz, semoga terhibur dan sihat-sihat selalu. Okeylah, mari kita tunaikan lagu permintaannya. Ini dia khas untuk anda dalam Senada Duet Melodi Hati Satukan Jiwa.

0: nampak seperti gula-gula biasa, berwarna-warni dan kelihatan tidak berbahaya. Namun hakikatnya, ia bukan semanis yang disangka. Sindiket dadah kini semakin licik, menyasarkan pelajar sekolah dengan menyamarkan dadah dalam bentuk gula-gula. Bahan ini boleh merosakkan kesihatan, mengganggu fungsi minda dan menghancurkan masa depan. Ingatkan anak-anak kita, jangan terima makanan atau minuman daripada individu yang tidak dikenali. Katakan tidak kepada dadah. Pesanan ini dibawakan khas oleh Melaka FM. Dunia sekarang makin canggih.
1: Nak berkomunikasi senang dan mudah je.
0: Salah satunya melalui aplikasi WhatsApp. Kami di Melaka FM pun ada nombor WhatsApp. Nombornya 010-806-1023.
1: Simpan dalam telefon bimbit anda nombor ini. 010-806-1023.
0: Ingat, 010-806-1023. Melaka FM sentiasa menemani anda 18 jam sehari.
2: Anda sekarang sedang mendengar Senada Duet di Melaka FM.

Lagu FM mempersembahkan Senada Duet, lagu pilihan daripada Mr. Joker. Katanya nak layan KRU dan juga Elite dengan lagu Di Pintu Syurga. Okey, ucapan daripada Mr. Joker. Katanya lagu ni saya nak tujukan pada diri saya sendiri. Di samping tu saya nak ambil kesempatan nak menyapalah semua pendengar Melaka FM malam ni, tak kira di mana juga mereka berada, dengan ucapan moga kebaikan sentiasa bersama, diluaskan rezeki, dipermudahkan urusan dan juga dikeluarkan mereka daripada segala permasalahan yang melanda. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih doanya. Seronok kan bila ada orang yang mendoakan kita sebegini. Yelah, dalam ramai-ramai tu tak tahulah doa siapa yang diangkat. Masya Allah. Jadi kita pun kena sentiasa mendoakan yang baik-baik untuk orang-orang yang berada di sekeliling kita. Baiklah saudara, Afan nak berkongsi dengan anda mengenai sesuatu yang tular baru-baru ini tentang isu kemaskini alamat MyCard. Ada salah faham dengan dakwaan yang mana mengatakan pelaksanaan ini merupakan agenda tertentu atau bertujuan mengutip bayaran. Itu adalah tidak benar tau. Dan juga tiada kempen khas tukar alamat yang dijalankan mahupun operasi besar-besaran untuk menyaman semua rakyat yang belum tukar alamat. Jadi pernyataan itu adalah satu salah faham. Fakta yang sebenar ialah kewajipan mengemaskini maklumat termasuklah alamat, bukan peraturan baharu. Yang mana peruntukan ini telah lama berkuat kuasa di bawah Peraturan 15, Peraturan-Peraturan Pendaftaran Negara 1990. Yang mana tanggungjawab memastikan maklumat pada MyCard sentiasa tepat dan juga terkini adalah tanggungjawab setiap pemilik MyCard. Pengemaskinian hanya dibuat apabila pemilik hadir mengemukakan permohonan. Selain daripada itu, JPN iaitu Jabatan Pendaftaran Negara sentiasa menggalakkan orang ramai mengemaskini maklumat apabila berlaku perubahan bagi memastikan rekod pendaftaran negara sentiasa tepat dan juga terkini. Jadi jika mempunyai alamat kediaman baharu yang kekal, kemaskini sahaja di JPN dengan bayaran penggantian MyCard RM10 sahaja bagi warga negara. Dan jangan lupa untuk bawa bersama dokumen sokongan seperti bil utility untuk tujuan tersebut. Kalau kita dah duduk rumah lain kan, dah berpindah, rumah tu pula kita dah beli, memang kita dah duduk di sana lama dah, hampir 5 ke 10 tahun lah begitu, tapi alamat masih lagi alamat yang lama, lebih baik kita tukar alamat tersebut, kita buat pengemaskinian. Okey, baiklah, kita nak tunaikan lagu permintaan daripada sahabat-sahabat kita ni. Kita ada lagu pilihan daripada Kak Kenong. Katanya DJ Faz, selamat malam, nak layan lagu Kalau Berpacaran daripada suami Mio Hassan dan juga Ana Rafali bersama dengan Ultimate. Khas untuk pendengar setia Senada Duet. Melaka FM mempersonakan.

0: Demam denggi bukan sekadar demam biasa. Ia boleh datang tanpa amaran dan bertukar menjadi bahaya dalam sekelip mata. Awas, tanda-tandanya demam denggi secara tiba-tiba, sakit kepala dan sakit di belakang mata, sakit otot dan sendi, muntah, ceret-deret, malah pendarahan gusi. Jangan tunggu hingga terlambat. Jika anda atau keluarga mengalami gejala ini, segera dapatkan rawatan. Ingat, cegah sebelum terkena. Pesanan ini dibawakan oleh Melaka FM.
1: Anda dah follow TikTok Melaka FM? Kalau belum, carilah kami dekat TikTok. Banyak konten menarik, info semasa dan anda boleh tonton secara langsung DJ-DJ Melaka FM. Jadi apa tunggu lagi? Followlah sekarang dan jadi sebahagian daripada sayap-sayap Melaka FM.

0: Eh, ujung minggu ni nak ke mana?
1: Mestilah ke Melaka Agrofest 2026.
0: 24 hingga 26 Julai dari 10 pagi hingga 11 malam di Dataran Sejarah Agro Melaka.
1: Ada jagu manis percuma, nanas percuma, pesta durian, jualan agro madani, pameran teknologi pertanian, jentera moden dan ternakan hidup pun ada.
0: Jangan lupa cabutan bertuah Anak Lembu Sado serta Malam Demi Cinta Nur Kasih bersama UNIC dan Intim.
1: Jom ajak satu keluarga. Ramai-ramai kita ke Melaka Agrofest 2026.
0: Melaka Agrofest 2026.
1: Mana lagi?
2: Melaka le!
3: Ada yang suka lagu retro seperti ini?

segala-galanya ada di Melaka FM. Yang penting, kena dengar selalu. Di mana lagi? Di frekuensi 102.3 FM dan juga di RTM Klik.

Yang lagu pilihan daripada Kak Hasina Begum ataupun Kak Senah kita dari Alur Gajah. Nyanyian daripada Ashira dan juga Eddie Hamid yang berjadual buat insan tersayang. Katanya tengah layan senada duet ni sambil godek-godek album lama, nak cari gambar masa kecil-kecil dulu. Alahai, apa pasal tu? Nak mengembalikan nostalgia ke? Yelah kan, malam-malam macam ni dah settle semua kerja, apa lagi nak buat? Buatlah apa yang patut, kan? Bila dengar lagu tu tadi, mulalah rasa macam nak baca satu puisi, sahabat semua. Ada insan yang hadir dalam hidup bukan sekadar untuk dicintai, tetapi untuk dihargai sepanjang hayat. Mereka yang sentiasa ada saat kita jatuh dan tidak pernah jemu menghulurkan doa, menjadi kekuatan ketika dunia terasa begitu berat. Yalah, kadangkala kita terlupa untuk mengungkapkan rasa syukur. Sedangkan kehadiran mereka adalah anugerah yang tidak ternilai. Jadi selagi masih ada waktu, hargailah mereka dengan kasih, perhatian dan juga keikhlasan. Alahai. Mulalah berkaca mata dengar lagu-lagu duet malam ni kan. Semestinya lagu-lagu duet ini sangat menyentuh perasaan. Nah, kalau lagu-lagu yang happy-happy tu buat kita ketawa, lagu-lagu yang menyentuh jiwa ni kadangkala buat kita menangis kan. Nak buat macam mana? Terpulanglah kepada interpretasi sendiri. Okay, kita nak happy-happy pula, nak ceria. Kita nak layan lagu pilihan daripada Cik Farizek. Katanya malam ni nak dengar lagu nyanyian daripada Shawn Mendes dan juga Camila Cabello. Lagu berjudul Senorita. Lagu ni khas untuk semualah pendengar setia Melaka FM. Jom kita goyangkan bahu ke kiri, ke kanan. Ewa. Senada duet, Melaka FM mempesanakan.

mu. Jadi selamat hari ulang tahun kepada mereka yang menyambutnya pada tanggal hari ini 24 Julai ataupun esok lah. Hari ini 23 tau. 23 Julai ataupun esok 24 Julai. Jom kita layan lagu. Selamat ulang tahun cinta. Alahai, so sweet. Layan terus Nada Duet Melaka FM mempesonakan.

0: kepada anda semua di luar sana. Tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua. Menarik.

segalanya ada di Melaka FM. Yang penting, kena dengar selalu. Di mana lagi? Di frekuensi 102.3 FM dan juga di RTM Klik.

Terima kasih sama bersama kan daripada Syazie dan juga Ratu Rock Malaysia Ella. Ella kata dengan lagu Dua Insan Bercinta baru saja menghiburkan anda, membawa kita ke 10.55 minit malam. Baik, seketika nanti tepat pukul 11 kita akan dengarkan berita nasional dari Pusat Berita Radio di Angkasa Puri. Dan apa nak menyerulah rakan-rakan mendengar kita yang mungkin berkelapangan, jom singgah dekat live TikTok Melaka FM. Sebab apa? Kita ada sesi karaoke. Wow, karaoke duet tau. Sempena dengan senada duet bersama dengan Kak Juju kita. Ha, main singgah ramai-ramai. Kita tap-tap screen, okay? Baiklah, jom. Fah nak tunaikan lagu permintaan daripada Syazwani. Katanya malam ni nak dengar lagu nyanyian daripada Fia Julia dan juga Lukman Faiz. Lagu yang berjudul Rumit. Nak tujukan untuk semua pendengar senada duet dengan ucapan selamat malam. Baik, jom kita layan lagu ini. Tentunya dalam senada duet. Like FM mempesanakan.

0: Kerajaan sedia dedahkan laporan akhir Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI berkaitan tabung haji TH kepada umum. Jelas Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim, kesediaan tersebut selepas mendapati TH kini berada dalam kedudukan lebih kukuh dan stabil, sekaligus membolehkan rakyat meneliti dakwaan penjualan aset strategik agensi itu sebelum ini.
1: Keputusan Jemaah Menteri adalah untuk menerbitkan. Cuma pada ketika itu kita bimbang kerana tabung haji dalam proses pemulihan. Kita letak Tan Sri Rashid Hussein dan pasukan baru untuk membersihkan berdasarkan pandangan teguran laporan Suruhanjaya. Dan kalau kita lakukan terlalu awal, mungkin menimbulkan keresahan daripada pencarum.
0: Namun kata Perdana Menteri, sebelum laporan tersebut didedahkan, beliau perlu merujuk kepada Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Shamsul Azri Abu Bakar terlebih dahulu. Dalam perkembangan lain, Dato' Seri Anwar memaklumkan belanjawan 2027 yang dijadual dibentang pada awal Oktober depan kekal berteraskan kerangka Malaysia Madani dengan memberi penekanan kepada nilai moral dalam tadbir urus dan pembangunan negara. Katanya, meski berdepan pelbagai cabaran dan tekanan semasa, kerajaan tidak pernah mengetepikan prinsip asas tersebut, malah menjadi panduan dalam rangka dasar serta hala tuju pembangunan negara.
2: In the next month or so, I'm going to grapple with formulating the budget for next year, early October. And alhamdulillah, despite these pressures, I'm not reciting this fundamental question that we capture in the Madani framework, that the budget, growth, economic policies, semiconductor strategy, energy transition, digital transformation cannot ignore our attempt to restore moral purpose of governance and development. It is not a slogan to be placed on banners. It must be reflected in policy, institutions and conduct.
0: Dato' Seri Anwar Ibrahim. Beralih ke perkembangan lain, Malaysia telah mengemukakan penjelasan kepada Amerika Syarikat dengan menyatakan pendirian tidak mengiktiraf Israel bukanlah dasar baharu. Menteri Luar Dato' Seri Muhammad Hassan berkata, perkara itu disampaikan Duta Besar Malaysia ke Amerika Syarikat, Tan Sri Muhammad Syahrul Ikram Yaakob, selepas dipanggil Jabatan Negara itu.
3: Tetapi Duta Besar kita Tan Sri Syahrul telah pun menyatakan bahawa ini bukan baru, kerana memang menjadi dasar Malaysia, dasar immigration kita, dasar Malaysia. Kita tidak memperaku negara Israel. Kita tidak pernah memperaku recognize Israel, rezim Zionis Israel. Jadi kita tidak memperakukan itu, maka immigration biasalah. Ini bukan baru, ini dah lama.
0: Semalam Perdana Menteri menegaskan Malaysia terus berpegang kepada pendirian menyekat kemasukan warga negara Israel ke negara ini. Sementara itu, Timbalan Menteri Luar Datuk Lukan Isman Awang Sauni menegaskan kerajaan telah mengarahkan Suruhanjaya Tinggi Pertubuhan Bangsa Bersatu bagi pelarian UNHCR menghentikan sementara semua pendaftaran pelarian bagi membolehkan penyusunan semula sistem pengurusan menerusi program dokumen pendaftaran pelarian dalam memastikan pengurusan dan pendaftaran pelarian di negara ini dilaksanakan secara lebih teratur di bawah kawal selia kerajaan. Pelaksanaan program Desa Lestari akan distruktur semula, bertujuan bagi meningkatkan keberkesanan program serta menaikkan pendapatan isi rumah peserta kepada RM2,300 sebulan. Timbalan Perdana Menteri yang juga Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah, Dato' Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, program yang dilaksana sejak 10 tahun lalu itu bukan sekadar melalui penjenamaan semula, malah kandungan dan kaedah pelaksanaannya akan diubah bagi memastikan impak lebih berkesan kepada komuniti luar bandar.
4: Kita mahu mengubah konten atau isi kandungan pelaksanaan pada program itu agar sistem yang ada di mana keberkesanannya agak boleh diubah, kerana ianya dikendalikan oleh koperasi dan kerap kali pengurusi serta lembaga pengarah koperasi ini bertukar. Itu kita mahu supaya mereka yang profesional mengendalikan Desa Lestari itu yang terdiri daripada anak daripada kampung itu yang mendapat pendidikan yang bersesuaian dengan pelaksanaan Desa Lestari itu.
0: Dato' Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Operasi pematuhan khas akan dilaksanakan secara bersepadu bagi membanteras kemasukan dan penjualan produk elektrik yang tidak mematuhi piawaian keselamatan. Timbalan Menteri Kewangan Leo Chin Tong berkata, antara fokus operasi ialah memperkukuh penguasaan di pintu masuk utama negara serta menjalankan pemeriksaan bersepadu di premis yang disyaki menjual produk tidak mematuhi piawaian. Pada masa sama, memperketat pemantauan terhadap pisaran import serta meningkatkan kerjasama dengan platform e-dagang. Berita seterusnya. Beralih ke perkembangan pilihan raya Negeri Sembilan, 226 permit kempen diluluskan dengan 7 kertas siasatan dibuka berkaitan kesalahan pilihan raya dari 18 hingga 22 Julai. Ketua Polis Negeri Sembilan DCP Dato' Azafni Ahmad berkata, sepanjang proses serta kempen pilihan raya pula, situasi keselamatan ketenteraman awam berada pada tahap baik dan terkawal. Tambah beliau, PDRM akan terus mempertingkat kesiapsiagaan dan penguasaan sepanjang tempoh berkenaan. Sementara itu, Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil memaklumkan penyebaran maklumat di media sosial sepanjang tempoh berkempen masih terkawal. Tambahnya, MCMC menerima 16 aduan sejak kempen bermula dengan 14 aduan daripadanya berkaitan rangkaian telekomunikasi, manakala dua lagi membitkan akaun palsu. Kesemua aduan sedang diuruskan MCMC. Pada masa sama, PH Negeri Sembilan memberi penekanan kepada tiga keutamaan dalam manifesto bagi PRN kali ini. Setiausaha DAP Negeri Sembilan, Cha Ki Chin berkata, ia merangkumi peluang pekerjaan bergaji tinggi, perumahan mempemilik dan kebajikan rakyat. Selain menggariskan hala tuju pembangunan Negeri Sembilan.
5: Yang pertamanya, janji kami untuk mewujudkan 30,000 peluang pekerjaan bergaji tinggi. Pakatan Harapan mahu memastikan lebih ramai anak Negeri Sembilan mendapat pekerjaan berkualiti tanpa perlu berhijrah ke negeri lain. Pelaburan yang berjaya dibawa masuk mesti diterjemahkan kepada peluang pekerjaan dan pendapatan yang lebih baik untuk rakyat.
0: Dua lagi keutamaan yang diketengahkan termasuk penyediaan 20,000 rumah mempemilik serta pemerkasaan skim sejahtera rakyat. Luar negara, dua maut manakala 11 yang lain cedera dalam serangan Amerika Syarikat yang menyasarkan lintasan sempadan antara Iran dan Iraq. Timbalan Gubernur bagi Keselamatan dan Penguasaan Undang-Undang di wilayah Khuzestan, Valiola Hayati mengesahkan lokasi sekitar terminal penumpang di lintasan sempadan berkenaan menjadi sasaran serangan. Markas Pemerintahan Pusat Amerika menyatakan operasi diteruskan bagi melemahkan keupayaan Iran di perairan serantau. Dalam pada itu, Iran memberi amaran sedia melaksanakan strategi baharu sekiranya Amerika terus melancarkan serangan infrastruktur di selatan negara itu. Jurucakap tentera Iran menegaskan tindakan berkenaan akan diambil bagi memastikan pasukan penceroboh tidak dapat meneruskan peperangan. Sementara itu, tentera laut Korea Pengawal Revolusi Islam Iran mendakwa Selat Hormuz yang kini berada di bawah kawalannya ditutup sepenuhnya selagi tindakan ketenteraan Amerika Syarikat berterusan. Sukan, Barcelona berjaya mendapatkan himat penyerang Jerman Karim Adeyemi dari Borussia Dortmund dengan nilai perpindahan dilaporkan mencecah 29 juta euro. Pemain berusia 24 tahun itu menjadi pemain kedua dibawa masuk ke Camp Nou selepas kelab itu berjaya mendapatkan pemain antarabangsa England Anthony Gordon dari Newcastle United. Hajime Moriyasu telah menandatangani kontrak baharu untuk mengemudi Jepun mengharungi kejohanan Piala Asia 2027 selepas membawa skuad Samurai Biru ke peringkat kalah mati Piala Dunia FIFA 2026. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Kerajaan sedia dedahkan laporan RCI tabung haji. Tidak iktiraf Israel bukan dasar baharu. Sekian berita yang disunting oleh Atika Maktar dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum dan selamat malam.

0: tersebar dalam beberapa saat saja, tapi kesannya berpanjangan. Penyebaran berita palsu bukan satu isu kecil. Ia boleh mengelirukan masyarakat, menjejaskan ketenteraman awam dan mengganggu keharmonian negara. Di Malaysia, tindakan undang-undang boleh diambil terhadap individu yang menyebarkan maklumat palsu. Denda sehingga RM50,000 dan penjara tidak melebihi 1 tahun atau kedua-duanya sekali di bawah peruntukan sedia ada. Semak sebelum percaya. Jangan jadi penyebar berita palsu.
1: Pesanan iman masyarakat ini dibawakan khas oleh Melaka FM.

0: Eh, jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real-time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay guys.
0: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.

Terima kasih kerana bersamakan daripada Irwan Syah dan juga Acha Septriasa. Dengan lagu My Heart, tentunya masih lagi bersama dengan saya DJ Faz dalam senada duet Melodi Hati Satukan Jiwa. Hai, selamat malam untuk anda yang baru saja bersama dengan kami. Ya, tak kira di mana saja anda berada, sama ada di rumah ataupun di dalam kereta atau juga di tempat kerja, sedang berniaga dan sebagainya. Terima kasih kerana memilih Melaka FM sebagai peneman anda. Ada juga yang layan sambil-sambil tu lipat baju, tengah masak sambal nasi lemak, esok nak berniaga. Okeylah ya, semoga sedaplah nasi lemak itu. Almaklumlah, bertemankan Melaka FM. Baiklah, Fah nak berkongsi dengan anda yang mana siaran langsung grandstand upacara pembukaan Temasya Sukan Commonwealth Glasgow 2026 akan bermula pada pukul 2.30 minit pagi ini hinggalah pukul 5.30 minit pagi, menerusi saluran Sukan Plus di platform MyTV 111, RTM Click, dan juga saluran Sukan Plus di platform Astro 806, yang mana ianya bakal dikemudikan oleh tiga host bertenaga, iaitu Zeki Ahmad Suri, Nick Syafiq Hadari dan juga Nazri Fahmi. Jadi gandingan ketiga-tiga host ini memikul tanggungjawab besar dalam menjayakan grandstand bagi membawakan ulasan sepanjang berlangsungnya siaran langsung majlis pembukaan Temasya Sukan yang dinanti-nantikan 4 tahun sekali. Jadi kepada anda, lepas demam bola ya Piala Dunia, kita sambung lagi untuk Sukan Commonwealth Glasgow 2026. Jangan lupa pukul 2.30 pagi nanti. Baiklah, kita nak tunaikan lagu-lagu pilihan dalam senada duet yang masih lagi ada di sini ya. Lagu pilihan daripada sahabat kita, kita ada Mr. Joe. Assalamualaikum DJ Fong. Waalaikumsalam. Selamat malam. Joe nak buat permintaan lagu duet bertajuk Siapa Dia Sebelum Daku. Penyanyinya Roy dan juga Francis Capita. Katanya harap-harap DJ Faz dan pendengar Melaka FM terus terhibur dengan lagu pilihan saya. Baik, kejap lagi kita akan layan lagu pilihan tersebut. Tapi apa kata kita dengarkan daripada Siti Nordiana dan juga Nubhan dengan lagunya Sekali Lagi. Lagu pilihan daripada sahabat kita yang bernama Izwan. Katanya lagu ni nak tujukan untuk sahabat baik saya yang sedang mendengar, namanya Nuha. Layan terus Melaka FM mempesanakan.

0: 4 tahun penantian, ribuan jam latihan tanpa henti, semuanya memuncak pada 1 detik. Semangat, perjuangan, kejayaan. Bersedia untuk temasya yang paling dinantikan, Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari, sesi 1, 6 petang hingga 9 malam, dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga sorotan harian 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806, dan penstrima langsung di RTM Klik.
1: Anda sekarang sedang mendengar Senada Duet di Mega FM.

Like FM mempersonakan daripada Elvis bersama dengan Fana Ibrahim dengan lagu Adat Bercinta. Permintaan daripada Syaz, katanya lagu itu ditujukan untuk semua pendengar setia Senada Duet pada malam ni. Hai, selamat malam untuk anda yang baru saja bersama dengan kami, bertemankan saya DJ Faz ya, menemani anda yang mana jam telah pun menunjukkan tepat pukul 11.40 minit malam. Dan saya pasti ramai di antara rakan-rakan dengar kita ketika ini kan, mata tu dah mula galit. Ya, nak lelap tapi macam tak boleh lawan mata. Kalau anak-anak kecil yang panggil lawan mata lah kan, lawan mata ni lah, nak lelap tapi dia tak boleh. Apa pasal lah? Lah rupanya sebab dengar radio Melaka FM, layan Senada Duet. Okey, bila sebut tentang tidur, ni Fah nak berkongsi dengan anda. Ada tak rakan-rakan mendengar kita ya yang tidurnya berdengkur? Ada yang perasan dia seorang pendengkur. Ada juga yang tak perasan kan. Tambahan pula tak ada orang yang bagi tahu awak ni tidur berdengkur lah. Okey, jadi Fah nak berkongsi tentang sleep apnea. Yang mana untuk makluman anda, sleep apnea ni adalah keadaan yang berlaku bila seseorang kerap berhenti bernafas ketika tidur. Jadi setiap episod pernafasan akan terhenti selama 10 saat ataupun lebih. Jadi cuba tengok ayah kita, abang kita, ada tak pernah terjadi perkara sebegini? Tiba-tiba kan tengah berdengkur, senyap. Kita tengok apa pasal dia tiba senyap. Tu dia, dia berdengkur balik. Begitu kan. Baru nampak dia bernafas semula. Jadi tanda-tandanya, berdengkur dengan kuat, mengantuk di waktu pagi, berhenti bernafas ketika tidur, dan tercungap-cungap ketika tidur. Ini adalah tanda-tanda anda mengalami sleep apnea. Jadi puncanya apa? Okey, Fah nak kongsikan pula puncanya. Okey, puncanya adalah anda ada obesiti, merupakan seorang perokok, tonsil yang besar, umur semakin meningkat. Okey, itu adalah puncanya. Komplikasi pula, darah tinggi, sakit jantung, angin amah dan juga kencing manis. Lepas tu ada yang tertanya, macam mana kita nak cegah sleep apnea ni? Okey, Fah nak kongsikan lagi dengan anda. Kita nak cegah sleep apnea, kena kurangkan berat badan. Kalau boleh berhenti merokok, buang tonsil dan guna CPAP, Continuous Positive Airways Pressure. Okey? Dan Fah doakan ya, semoga mereka yang mengalami sleep apnea ini, ya, semoga anda dapat merawatnya. Okey, pergilah ke klinik berhampiran, dapatkan rawatan. Ya, insyaAllah semoga yang baik-baik saja ya, kita jadi lebih sihat pada masa akan datang. Bukan saja untuk diri kita, malah untuk keluarga kita. Tambahan lagi abang-abang ya, ibu-ibu yang mempunyai anak-anak kecil. Jadi ini adalah tanggungjawab, iaitu tanggungjawab menjaga kesihatan. Okeylah, jom kita nak layan lagu pilihan seterusnya. Permintaan daripada Cik Haziq. Kata Cik Haziq nak dengar lagu Dwi Hati, nyanyian daripada Aizat dan juga Yuna. Dalam Senada Duet ini, lagu ditujukan khas untuk semua pendengar setia Senada Duet. Layan Melaka FM mempesonakan.

Daripada Akstin dan juga Eric Kafu dengan lagu Indahnya. Baru saja menghiburkan anda. Baiklah saudara, 11.51 minit malam. Ada nampaknya sampai di sini saja Fas temani anda untuk hari ini dalam senada duet Melodi Hati Satukan Jiwa. Dan Fas juga nak minta maaf ya kepada rakan-rakan dengan kita yang mungkin buat permintaan lagu namun tak sempat Fas siarkan. InsyaAllah kita akan bersua lagi dalam rancangan yang sama minggu hadapan pukul 9.30 minit malam. Okey, sekali lagi diingatkan, jangan lupa untuk sama-sama menyaksikan siaran langsung Grandstand Upacara Pembukaan Temasya Sukan Commonwealth Glasgow 2026 pukul 2.30 minit pagi ini. Okey, menerusi saluran Sukan Plus di platform MyTV 111, RTM Click dan juga saluran Sukan Plus di platform Astro 806. Okey, Fai juga nak berkongsi dengan anda mengenai sedikit mengenai kontijen negara kita pada tahun ini, yang mana kontijen Malaysia bakal diketuai oleh Chef de Mission yang berbahagia Dato' Awalan Abdul Aziz dan dibarisi seramai 59 atlet, terdiri daripada 37 atlet able dan 22 atlet para, yang mana akan bersaing menerusi 64 acara melibatkan 8 daripada keseluruhan 10 jenis sukan yang dipertandingkan. Jadi antara sukan yang disertai ialah angkat berat dan juga powerlifting, renang dan para renang, berbasikal track dan para berbasikal track, bola keranjang 3x3 dan bola keranjang kerusi roda 3x3, okay, gimnastik artistik, judo, bowling padang dan para bowling padang serta olahraga dan para olahraga. Jadi sasaran kontijen negara pada tahun ini untuk membawa pulang 5 pingat emas, 2 pingat perak dan 4 pingat gangsa berdasarkan potensi atlet serta prestasi semasa yang dipamerkan menjelang temasya. Jadi sama-sama kita doakan agar atlet Malaysia berjaya untuk mencapai sasaran tersebut. Okey, dan pembukaan temasya Masya bakal berlangsung pada pagi ini. Jangan lupa untuk sama-sama menyaksikannya. Baiklah, sampai di sini saja. Jaga diri, jaga hati. Semoga kebahagiaan menjadi milik kita. Dan

persembahan Bon Jovi memulakan hiburan untuk tengah malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam. Salam Malaysia Madani untuk semua pendengar Nasional FM tak kira di mana jua anda berada. Terima kasih buat Aizat yang telah bersama dengan anda Nasional Malam bersama dengan lagu pilihan bersama 2.0. Banyak lagu permintaan yang telah pun ditunaikan oleh Aizat. Dan juga lagu yang tak sempat ditunaikan, jangan risau. Setiap hari pilihan bersama 2.0 bermula 9 malam hingga 12 malam. Jadi boleh minta lagu di Facebook rasmi Nasional FM. Setiap hari eksklusifnya kami bawakan kepada anda pilihan bersama 2.0. Dan kini tibalah masanya Nasional Game Buruh Hantu. Pertemuan hari Jumaat penghulu segala hari 24 Julai 2026 9 Safar 1448 Hijrah. Dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke utara, pantai barat ke pantai timur Sabah dan juga Sarawak. Saya mendoakan semua pendengar Nasional FM berada dalam keadaan sihat-sihat, sejahtera, sihat-sihat dan tenang. Jaga kesihatan baik-baik untuk diri anda dan juga keluarga anda. Ada juga yang belum dapatkan rawatan, pergilah ke klinik ataupun hospital yang berdekatan ya. Periksa badan anda. Itu Nasional Game Buruh Hantu, segmen nombor 1 tengah malam anda. Anda akan bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zai Alif, di semua frekuensi-frekuensi yang ada. Termasuklah dapat menembusi negara jiran kita, Brunei, Singapura, Indonesia, Selatan Thailand, MyTV 701, Astro 869, RTM Click, Nisa Antero Dunia, juga frekuensi RTM Negeri yang saya pinjam untuk 6 jam. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya menyeru anda semua pendengar Nasional FM yang saya panggil sebagai geng-geng buruh hantu. Untuk tengah malam ini, manakah geng-geng saya? Geng-geng buruh hantu telah pun bersiap sedia belum? Nanti kita layan lagu-lagu terbaik. Sambil itu saya memberikan informasi dari semasa ke semasa, informasi yang mudah-mudahan memberikan manfaat untuk kita bersama ya. Dan pastinya informasi itu yang sahih, yang betul, yang benar, tiada benar melainkan benar sahaja yang kami kongsikan untuk anda. Jangan lupa laporkan diri anda di Facebook rasmi Nasional FM, juga di live TikTok seketika nanti bertemankan dengan saya ya. Okey semua, kita doakan juga, sebelum itu kita doakan juga untuk atlet-atlet negara kita yang akan bertanding menyertai Sukan Commonwealth yang berlangsung di Glasgow, bermulanya hari ini, bermulanya semalam 23 Julai hingga 2 Ogos depan. Semoga mereka dapat mengharumkan nama Malaysia, membawa seberapa banyak pingat, dan semoga lagu negaraku berkumandang di bumi Glasgow. Kita doakan sama-sama. Dan seperti biasa, RTM Radio Televisyen Malaysia menjadi penyiar rasmi bagi Temasya Sukan Commonwealth 2026 yang berlangsungnya pada semalam 23 Julai hingga 2 Ogos depan. Dan ini sebenarnya menyambung momentum kejayaan siaran langsung Piala Dunia FIFA 2026 yang tamat Isnin yang lalu ya. Kita nak bagi semangat dekat atlet-atlet negara kita. Mana tahu dia mendengarkan menerusi RTM Klik kan. Semangat dengan lagu apa? Dengan lagu ini, persembahan daripada Ella, Standing in the Eyes of the World.

pun penantian. Ribuan jam latihan tanpa henti. Semuanya memuncak pada satu detik. Semangat, perjuangan, kejayaan. Bersedia untuk temasha yang paling dinantikan. Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari, sesi 1, 6 petang hingga 9 malam dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga Sorotan Harian 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan pun streaming langsung di RTM.

Engkau boleh. Pastinya kita boleh kan. Boleh apa sahaja. Kita boleh menghadapi cabaran dengan lebih berani. Kena beranilah. Kena berani melangkah. Kerana setiap langkah anda ke hadapan akan membawa lebih dekat kepada kejayaan. Saya doakan semoga pendengar Nasional FM terus berjaya dalam hidup. Tak kira walau apa situasinya, kita kena berani menghadapinya ya. Yang sedang mencari kejayaan, mudah-mudahan berjaya. Yang tengah bekerja, tengah bertugas, selamat bekerja, selamat bertugas. Mudah-mudahan kerja keikhlasan anda dalam tugasan anda membawa kejayaan kepada kerjaya anda, career anda. Galas amanah dan juga tanggungjawab dengan penuh integriti. Laksanakan kerja. Jangan main-main ya. Yang paling penting jangan mengular. Siapa yang mengular, saya laporkan kepada bos anda. Saya tengok dalam mangkuk ajaib nanti. Buat pemandu-pemandu se-Malaysia juga, sering kita ingatkan. Saya akan terus sering mengingatkan kepada pemandu-pemandu, terus ikut peraturan jalan raya. Saya tahu, saya nampak tu ada yang sedang memecut dengan laju tu. Ya, saya tahu. Lebuh raya, lebuh raya utama di seluruh negara agak lancar pada ketika ini. Tapi itu bukan satu lesen untuk anda memecut dengan laju. Oh, laju sangat tu bang. Ui, 180 km sejam macam nak terbang kereta tu. Nak ke mana tu? Slow sikit lah, slow. Ikutlah peraturan jalan raya. Senang. Kalau semua ikut peraturan jalan raya, kita percaya dan kita yakin kadar kemalangan mampu kita kurangkan. Bukan tak ada kemalangan. Saya tak boleh katakan tak ada kemalangan, kerana malang itu tidak berbau. Tapi kadar kemalangan itu mampu kita kurangkan. Okey. 12.29 minit tengah malam. Di manakah geng-geng saya? Laporkan diri anda. Dekat mana? Dekat Facebook, dekat live TikTok. Saya nak tengok berapa ramai geng-geng berhantu yang hadir. Saya percaya jutaan pendengar di seluruh negara di seantero dunia. Tapi yang lapor pada diri saya, oh tak ramai pun. Belum ramai lagi. Tak apa, belum ramai. Kita terus berhibur lagi menerusi lagu ini pula. Persembahan daripada Rusty Blade dengan Langsui Liar. Jadi terus layan, terus dengarkan Nasional Geng Buruhantu di Nasional FM, luncur sampai pukul 6 pagi. Berteman dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif.

Bumi Putera Rockers dengan Dajjal. Dajjal. Dari segi bahasa bermaksud penipu ataupun pembohong ya, yang menutup kebenaran. Dari segi istilah agama Islam pula, Dajjal ialah seorang lelaki cacat sebelah mata yang mengaku Tuhan. Dan beliau akan muncul pada akhir zaman membawa fitnah besar dan juga menyesatkan manusia sebelum kiamat. Jadi berhati-hatilah eh. Kita pun takut juga bila Dajjal muncul. Takut keimanan kita terpesong. Selama ini kita jaga keimanan kita. Tapi apabila Dajjal muncul, kita takut terpesong. 12.46 minit tengah malam. Untuk anda yang baru bertemankan National FM, terima kasih banyak-banyak bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, National Game Buruh Hantu. Baik, bagi penumpang-penumpang ataupun yang mahu menggunakan perkhidmatan Air Borneo Airways Senyum Berhad ataupun Air Borneo lah eh. Syarikat itu sebenarnya juga mengingatkan orang ramai supaya membuat pembelian tiket penerbangan hanya melalui saluran jualan rasmi saja bagi memastikan urusan tempahan lebih selamat dan juga terjamin. Dan syarikat penerbangan milik Sarawak itu memaklumkan juga sejak beberapa bulan kebelakangan ini pihaknya mengesan kes penjualan semula tiket secara tidak sah oleh pihak tertentu menerusi platform dalam talian. Jadi pembelian tiket sedemikian boleh menyebabkan penumpang berdepan pelbagai kesulitan selepas membuat tempahan, termasuklah dikenakan harga lebih tinggi, cas pentadbiran tidak dibenarkan, kelewatan ataupun kegagalan pengesahan tempatan tempahan, serta kesukaran mendapatkan bayaran balik ataupun bantuan tempahan semula sekiranya berlaku gangguan penerbangan. Jadi jangan beli daripada pihak ketiga. Terus je pergi ke Air Borneo ataupun kalau nak naik Air Asia, naik emas. Dia bukan macam zaman-zaman dulu kan. Kita masih ingat lagi zaman-zaman dulu ada pihak ketiga, terutamanya yang menggunakan bas express. Apa masih ingat lagi ulat tiket? Istilah yang kita panggil sebagai ulat tiket. Beli dengan orang ketiga, rupanya tiba-tiba nak naik bas tak ada. Bas tu tak wujud tau. Ataupun bas tu wujud tapi tiket kita tak sah, tak laku. Bukan macam zaman dulu. Zaman ulat tiket sudah pun berlalu. Siapa pernah terkena dengan ulat tiket? Saya pernah terkena tau. Terkena pula tu nak balik raya pula tu. Saya juga pernah terkena. Kita masih ingat lagi kan? Tanyalah orang-orang lama, mereka yang berada dekat Pudu terutamanya.

Burger dan juga rakan-rakan Napi, Saril, Bancik, Jawa, Alus, Ajib, Ajam dari Kelapa Sawit, Johor. Ada juga Muhammad Yusof, hadir dari Terengganu, Abang JJ Gemas, lagi siapa? Muhammad Ramli Jaafar, Muhammad Muhaimin, PKA Amin, dari Apartment Dahlia Bukit Beruntung, Rawang Anak, Anton dari Kudat, Sabah, Nenek Ani, Ita Cuat dari Ipoh, Ramlah Din, kita ada siapa lagi? Rang Rodong, pasti gudang panas malam ni, tak ada angin. Razak Balangi, Ramli Lee, Tantari Mas Merah, Abdul Jalil Tahir dari Endau Johor, UPS dari Kuala Terengganu, Intan Hamid, Syah Putra Mesing Johor, Jasmina Jonit ataupun Waknah dari Pariyani, Nolia Ramli Lia, hadir dari mana Nolia? Dari Temerloh Pahang, Zainal Marina. Kita ada Princess Su, Nuraini Norjis, Marfua Parlan, Janet Zah, Indra Angkasa, Juaz Mizi Abdullah dari Puchong. Ada juga Rosmerah, Nur Isa, Nur Diana, Nur Din dari Miri Sarawak melaporkan diri untuk GBH. Nazri Yahya, Elbiana, Rosiliana dari Saratok, Bumi Kenyalang, Sarawak. Zaino Ngah, Kuala Terengganu. Hasna Asrani, Muhammad Jasni Moon, Jama Aloha, Nes Ais pun hadir dari Layang-Layang, Raj Zarina dari Seberang Perai, Dahlan, ada Apu Arminang, itu antara yang hadir melalui Facebook rasmi Nasional FM. Lagu daripada ciptaan Klausman, Rudolf Shanka, Skopian dengan Blackout. Terus layan, terus dengarkan Nasional Gembur Hantu di Nasional FM.

0: Teruskan mendengar rangkaian lagu-lagu terbaik di Nasional FM 24 jam sepanjang hari sentiasa di hati. Pastikan follow media sosial kami.
1: Instagram kami Nasional FM _ Malaysia, Facebook Nasional FM sentiasa di hati dan TikTok Nasional FM. Anda juga boleh berinteraksi bersama dengan penyampai-penyampai di Nasional FM.
0: Dan anda juga boleh ikuti aktiviti-aktiviti kami dari masa ke masa.
1: Jangan lupa tahu untuk ikuti media

0: Ekspedisi dengan Senapang Patah.
1: Lagu ini membawa kita ke jam yang kedua. Waktu sekarang sudah pun 1.05 minit pagi.
0: Tadi tengah malam ni dah masuk pagi dah. Jadi selamat pagi untuk semua pendengar Nasional FM. Selamat pagi untuk geng-geng buruh hantu.
1: Luncur terus eh. Kita teman berteman sampai pukul 6 pagi. Okay?
0: Boleh ya, boleh ya, boleh ya. Janji dengan saya, jangan biarkan saya kesorangan.
1: Tapi saya percaya ramai yang baru bangun tidur. Dia tertidur awal tadi lepas isyak, menunggu geng buruh hantu. Dia baru bangun tidur.
0: Bangun tidur lapar pula.
1: Macam biasalah, bangun tidur lapar kan. Makan, makan. Ramai yang sedang menjamu selera pada waktu ini. Selamat menjamu selera. Ada yang baru balik kerja tu, bang. Saya baru balik kerja ni, bang. Baru sampai rumah, perut pun lapar. Isi perut dulu. Mulakan dengan bismillah, diakhiri dengan alhamdulillah. Mudah-mudahan rezeki yang masuk dalam tubuh badan kita adalah rezeki yang sangat-sangat berkat. Itu yang paling penting. Terima kasih untuk warung-warung, restoran-restoran, kedai-kedai makan yang semua bersama-sama dengan Nasional FM menghiburkan anda dan juga pelanggan-pelanggan anda. Sedap makannya.
0: Baik,
1: kita sebenarnya rasa bangga jugalah dengan negara kita. Sebab apa? Sebab Malaysia sebenarnya kekal dalam kelompok 10 pasport paling berkuasa di dunia tau. Apabila menduduki tempat ketujuh dalam indeks pasport Henley 2026 dengan pemegang pasport Malaysia menikmati akses tanpa visa ataupun visa semasa ketibaan ke 183 destinasi. Tempat pertama Singapura mengungguli kedudukan itu dengan akses tanpa visa ke 192 destinasi. Diikuti Jepun, Korea Selatan, UAE yang berkongsi di tempat yang kedua, manakala Sweden berada di tempat yang ketiga. Ya, kita berada di tempat yang ketujuh. Pemegang-pemegang pasport Malaysia, ada pasport yang dah tamat tempoh ke? Pergi buat pasport baru. Sekarang pasport baru berwajah baru tau. Begitu juga dengan MyCard juga berwajah baru. Ada yang dah tukar, ada yang belum tukar. Tapi jangan terburu-buru ya. Jangan terburu-buru untuk menukar. Sebab kita tak nak kaunter-kaunter jam tau. Ada masa lagi untuk tukar. Relax-relax, tenang-tenang. Mungkin ada yang kehilangan MyCard tu, dah boleh buat dah MyCard yang baru ya.
0: Selamat pagi Ayai PHY Parik Buntar hadir mantap.
1: Azlan Wahid, kita ada Puteri Lilin, ada Yati, ada Manja Itu Setia, Adima Ahmad. Siapa lagi? Visa Riza, Kio Kusanagi, I Am For You, Nolia Ramli, Alifah Imani, Asmadi dari Alu Gajah Perak, Alu Gajah Melaka Perak pula. Kita ada siapa lagi? Nisa Jerantul, Fikri 92, Karamel Lati, Rosnani Ani, Salam Jaafar dari Sabah, Yusran Zainal, May Sara, Syira GBH, Cik Sadia, Virginia Vanessa, Syed Azhar. Habis berada dekat hospital Kuala Krai katanya. Selamat bertugas Syed. Farah Manih, Azura Bakri, Roslan, Cik Lan kita, Wang Spawi, Rita Razi 84, Zabedah Yaya, Mak Bedah, Suilah 79, Aid Artana, Miss Kayoi, ada juga Street Omamon. Mantap. Terima kasihlah. Ya, kalau pilot-pilot darat nampak saya, mesti dia bagi horn punya. Kasih horn pilot-pilot darat se-Malaysia. Sebab ramai yang cari rezeki di atas jalanan. Pemandu-pemandu teksi, pemandu-pemandu grab, abang-abang lori, brado-brado bar semua. Encik Zah, saya baru siap ke master. Ui, mantap. Awak baru siap ke master. Yang saya tengok dalam mangkuk ajaib ni, ada yang tengah gosok baju sekolah anak lagi. Lavender Girl, Tupai 25. Lagi siapa lagi? Lagi siapa lagi? Kak Liza saya nampak tepi-tepi like dia. Kasih luncur kalau mereka yang berada dekat live TikTok ni. Tepi-tepi like-nya kasih laju, kasih turbo satu kali. Andi 83, Fisabilillah, Wahab Adam, kasut dah buruk, luncur ke Kuantan, Virus Genki, E-Hailing luncur. Yang tengah bekerja, bekerja juga. Tapi yang duduk rumah tu saya nampak tu tengah termenung jauh. Bukan termenung jauh, tengah berangan-angan ni bang. Berangan-angan sebab apa? Cari kejayaan. Atau berangan-angan nak jadi orang kaya. Bukan bang, berangan-angan nak cari pasangan. Almaklumlah, bujang dah lama. Ya ke? Carilah, carilah yang sepadan dengan anda ya. Angan-angan tu tak salah. Berangan tu tak salah, tak kena bayar pun. Sebab apa? Sebab kita nak layan lagu inilah ya. Lagu daripada persembahan Raja Emma, Angan-angan. Ada sedang berangan nak cari pasangan tu ah. Pasangan macam mana yang dimahukan? Nak yang cantik, yang handsome? Terpulang kepada diri anda. Tepuk dada, tanya selera.

Ini lagu ciptaan Anand Milin, dilirik oleh Samir. Paduan suara Abhijit bersama dengan Arka Yanik menerusi lagunya Curi Curi Sapenomen. 1.29 minit pagi. Dia diam tak diam, masa cepat betul berlalu kan. Saya rasa belanjawan 2026 baru macam baru je dibentangkan oleh Perdana Menteri pada Ogos tahun lepas. Dah nak belanjawan baru lagi bulan Oktober nanti kan. Dan belanjawan 2027 yang dijadual dibentangkan pada awal Oktober depan kekal berteraskan kerangka Malaysia Madani dengan peningkatan penekanan kepada nilai moral dalam tadbir urus dan juga pembangunan negara. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim menyatakan di sini, meskipun berdepan dengan pelbagai cabaran dan juga tekanan semasa, kerajaan tidak pernah mengetepikan prinsip asas yang menjadi tunjang kepada kerangka Malaysia Madani, dan prinsip Malaysia Madani terus menjadi panduan dalam rangka dasar dan juga tuju pembangunan negara. Dan belanjawan pertumbuhan ekonomi, strategi semikonduktor, peralihan tenaga dan juga transformasi digital mesti mengembalikan nilai moral dalam tadbir urus. Nilai Madani perlu diterjemahkan melalui dasar institusi dan juga tingkah laku, bukan sekadar slogan saja. Jadi pembangunan mesti seimbang, mampan dan juga inklusif, memelihara alam serta memastikan manfaat untuk generasi akan datang. Dan ramai yang mahu belanjawan secara menyeluruh sebenarnya, dan segala apa cadangan boleh dicadangkan kepada kementerian-kementerian yang berwajib kan. Gunakan saluran yang betul. Jangan pula bawa fitnah, macam-macam fitnah kerajaan, fitnah itu, fitnah ini, di media sosial, di Facebook, di TikTok. Sekarang kecerdasan buatan AI, macam-macam yang bila saya buka media sosial tu, fitnah-fitnah merusi kecerdasan buatan ataupun AI ni. AI ni bagus sebenarnya kalau kita gunakan perkara yang positif, tapi sebabkan kita selalu gunakan perkara-perkara yang negatif, itu yang jadi negatif je penerimaan orang. Jadi gunakanlah AI ni untuk kita sebarkan perkara-perkara yang positif, itu kan lebih baik. Cowboy Melaya Burger, mantap melaburkan diri ya. Cowboy Remy 78, Nuraini, Cik Ya, Wina Jeb dari Labuan, adakah Haji Ipo, Suhaila, Nizam, Zana, Nusafa Marwah, ada Syarul Ipo, siapa lagi, Gazi Bonegi 9, Rohatun, Pak Tam, Jaja Cute, Uncle Fadil, Herma Wahid, Zalina Zek, Farid Abdullah, Nujahir Berlis, Jamal Kedah, Tiger Aini, Lady 9577, Aisyah Umairah, ada Nuris 28, Salina Syarif, Razilah Ramli, Lin GK, Jek Johari, Cik Jam Segar Ahmad, ada siapa lagi? Wagina, Lady Heda, Aman Hashim, ada F, Azaz Noor, Susana Ahmad tengah buat kerja kata ni bang. Ada, ada Haziah juga, Awin juga, Ben, okay. Ramai, Hafizah Ibrahim menghadirkan diri, Bogeyman hadir apa manis, mantap. Belum laporkan diri bersama dengan saya, tolong laporkan diri. Saya tahu ramai yang sedang mendengar ni tapi tak laporkan diri bersama dengan saya. Linda Kitchen pun hadir, Acik 8189, Gerobok Kanga, Koleksi Bank Express Kelantan, Dahan Report, pom-pom-pom, Uda Apis, Gejaja 83, siapa lagi? Karamel Latif, Junaidah Kamarin. Okay, tadi kita dah layan sebenarnya lagu-lagu yang rancak hiburan berbagai rentak dari jam 12 malam tadi tau, sampailah lagu Hindustan tu kan. Dan apabila muzik ini saya berdengarkan kepada anda, muzik latar ini menandakan kita bertukar mood kita, mood lagu-lagu kenangan anda. Lagu terimbau kenangan manis, kenangan pahit yang memberikan pengajaran dan juga pembelajaran dalam hidup kita. Tentunya meninggalkan beribu kenangan, kenangan menjadi satu pengalaman, pengalaman jadi cikgu yang terbaik dalam hidup kita. Kita dah banyak belajar dalam kehidupan. Mudah-mudahan kesilapan semalam, kesilapan yang lalu tidak kita ulangi lagi. Mudah-mudahan kita akan lebih baik pada hari ini dan juga di masa akan datang. Hashtagnya Seharum Mawar. Saya nak mulakan lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis tapi bujuk katil.
Saya nak mulakan dengan lagu ini dahulu. Lagu dan lirik ciptaan Ajay, persembahan Ajay dan juga Nurul. Menerusi lagu pada tahun 1998, Aku Cinta, Aku Rindu. Terus dengarkan suara gemuruh hantu.

lagu ciptaan Eddie Hamid, lirik oleh Jui. Hero dengan 77 rindu. Jangan main-main tau dengan rindu ni. Rindu ni boleh menyeksakan jiwa kita, boleh menyakitkan hati kita. Jangan main-main dengan rindu. Kalau kita sebut pasal rindu saja, nampak macam senang je, nampak macam ringan je perkataan tu kan, bila kita ungkapkan ala rindu gitu kan. Tapi di sebalik itu, hakikatnya, hakikat yang sebenarnya apa? Ia adalah berat bagi seseorang yang menanggungnya. Dia macam pilot-pilot darat lah, abang-abang lori terutamanya. Berat muatan yang ku bawa, berat lagi rinduku padamu. Ah, gitu. Okey, 21 minit pagi. Kita berada di jam yang ketiga. Oh, kejap je rasa masa berlalu. Dah memasuki jam yang ketiga. Itu pertemuan hari Jumaat penghulu segala hari, 24 Julai 2026, 9 Safar 1448 Hijrah. Semua okey lagi, geng-geng berhantu. Mizi 85 katanya rindu itu sakit ya. Mr. Lobo katanya sama bertugas abang lori tanker Mambau. Jangan lupa donga GBH, bagi tahu dia orang kena dengar GBH. Diamond 85 GBH pam-pam-pam. Ramai lah yang melaporkan diri bersama dengan saya. Ada Lina Marina, Bonda Sejati, Wan Abdul Muiz, Queen of Smoking, Suana Angah dari Terengganu, Kupu-Kupu Beracun Bunga Kebangsaan, Putri Farisha, Asma Lini, Aimi Filani, kita ada Dan 6979, Nora, Senur Pineng, Fainiza Yayang, Dorohan Awang, Abang Bas Kosmik, Junaida Ilya, Cikgu Ati, siapa lagi? Atidal, Ati 80, ada Hida juga, ada Ma, ada Mizi 85, Mazlan 646, Nek Tong, Suhaimi, Grab Negeri 9, Indo Yasha, Mr. Lobo, Mr. Sarafa, Mami Jack, Wawani, Rinova, Su, IT 90, Parsi, Parsi Indah, Mak Tok, Muhammad Nazmi, Rusila Gemilang, Fear of Invisible. Mantap semua. Baik, kita sebuah negara yang berdaulat. Di atas dasar kedaulatan itulah kita hanya mengiktiraf negara yang berdaulat saja. Negara-negara yang haram seperti Israel, memang kita tidak akan mengiktirafnya sebagai negara. Pada kita, itu adalah penjajah. Dan Malaysia telah pun mengemukakan penjelasan kepada Amerika Syarikat bahawa pendirian tidak mengiktiraf Israel bukan dasar yang baru. Menteri Luar Dato' Seri Muhammad Hassan menyatakan perkara itu disampaikan oleh Duta Besar Malaysia ke Amerika Syarikat Tan Sri Muhammad Syahrul Ikram Yaakob selepas dipanggil oleh Jabatan Negara Amerika Syarikat. Jadi memang menjadi dasar Malaysia, dasar imigresen kita tidak memperakui negara Israel dan juga rejim Zionis. Ini sudah lama, bukan baru kan. Jadi perkara itu sudah pun sedang diuruskan dengan baik oleh Malaysia melalui saluran diplomatik, dan isu berkenaan timbul selepas selepas seorang individu yang mempunyai dua kewarganegaraan memasuki Malaysia menggunakan pasport Amerika Syarikat. Dia asalnya adalah orang Israel kan. Jadi kita memang tak terima pun. Sebab itu kalau kita tengok dekat pasport kita kan, dekat pasport Malaysia, semua negara kita boleh pergi kecuali Israel. Memang kita tak itirah pun. Boya concok deh. Selamat pagi Boya. Dejuita.com. Siapa lagi yang melaporkan diri? Ramai tu, ramai tu. Nah, jangan lupa luncur tepi-tepi laknya. Kasih turbo, kasih turbo. Hashtagnya teruntuk cinta hati pula. Kita sambung lagi beribor melalui lagu ini, lagu persembahan Aisyah. Agak lama kita tak dengarkan lagu ini kan. Lagu pada tahun 1995. Tajuk lagu ini adalah Cinta Beralih Arah. Tapi cinta anda, sayang anda kepada Nasional FM, jangan beralih pula. Jangan tukar frekuensi anda. Terus layan Nasional FM 24 jam sehari, 7 hari seminggu, 365 hari setahun.

0: lagu lah apa.
1: Tapi masih terus diminati. Lagu ciptaan Wan Afisul lirik oleh Nur Hayati. Bumi Putera Rokes dengan aku. Hanya Serangga. 2.30 minit pagi. Baik, bermulanya 1 Ogos nanti. Ini dah 24 Julai kan? Kurang lebih seminggu lagi memasuki 1 Ogos. Dan penjawat awam layak kerja 3 hari di pejabat, 2 hari boleh buat BDR ataupun bekerja dari rumah mulai 1 Ogos 2026. Jadi menerusi dasar hari bekerja hybrid sebagai norma kerja baru dalam perkhidmatan awam, jadi pegawai boleh bekerja di rumah ataupun lokasi lain yang telah diluluskan oleh Ketua Jabatan. Tempoh waktu bekerja kekal, masih lagi kekal 9 jam sehari termasuklah waktu rehat. Jadi pelaksanaan untuk waktu bekerja hybrid ni, hadir ke pejabat 3 hari seminggu, 2 hari boleh bekerja dari rumah. Ini untuk sektor-sektor yang tertentu saja. Macam sektor yang lain, keselamatan, kesihatan, sektor apa lagi yang duduk dekat kaunter-kaunter, itu tak boleh bekerja dari rumah. Dia hanya pegawai yang layak saja yang boleh bekerja dari rumah, yang telah pun diluluskan oleh Ketua Jabatan. Ini untuk penjawat awam. Tapi saya percaya bekerja dari rumah telah pun banyak juga dilaksanakan oleh bukan sahaja kerajaan tapi swasta. Dalam kita menangani krisis tenaga global pada waktu ini, dan di Asia Barat juga sedang memuncak sebenarnya selepas gencatan senjata berakhir kan. Kini ketegangan kembali memuncak antara Amerika Syarikat dan juga Iran. Dan Selat Hormuz kembali ditutup sebenarnya. Dan kita mengharapkan semoga segala konflik yang berlaku di Asia Barat dapat dihentikan serta-merta untuk menjamin keselamatan, keamanan dunia sebenarnya. Fly Sungai Besar, Bang Manis, kata Dahan Report. Okay, kita ada Zul Muhammad, ada Ayu, ada NSY, Azkid, Rugila, Mrs. Vario juga hadir menerusi live kita. Zam 67, Muhammad Yusof, Zulaika Azurin, Anis Arbini, ada Syazila, Takdir Ilahi, Suka Tidur, Din dari Batang Kali. Suka Tidur ke? Nama TikTok dia Suka Tidur. Siapa lagi? Fik Lin, mantap. Mastura, Bad SB, Abang Lori, pam-pam-pam. Saya seronok sebenarnya dengan geng-geng berhantu ni. Encik Pon Amin juga telah hadir ke air dari Bera. Geng-geng berhantu sangat-sangat sporting, sangat-sangat supportive. Dan geng-geng berhantu di seluruh negara seantero dunia sangat-sangat ramai sebenarnya. Pak I ataupun Pakcik Donat Gebu hadir. San-san, tawar hujan lebat. Alhamdulillah, Man Legacy. Salam host Game Pilot. Nino Melaka hadir. Neno. Julina Amali, Abang Rico. Okey, itu antara yang hadir lah yang sempat saya tengok dekat live TikTok, dekat Facebook, dekat Instagram. Terima kasih banyak kerana terus kekal. Semuanya geng-geng berhantu setiap malam sebenarnya menantikan detik 12 malam sebab nak layan lagu-lagu terbaik. Selain daripada itu, informasi yang dapat memberikan manfaat untuk kita bersama. Hashtagnya teruntuk cinta hati. Ini sebuah lagu ciptaan Sari Amri, Kak G ataupun Ziana Zin, melalui lagunya Mada Berhela. Jadi terus dengarkan Nasional Kimburhantu bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zai Alif.

lagu ciptaan LY, lirik oleh Baiduri. Sukses dengan Kejam. Ada yang kata dengan saya, cinta itu kejam, cinta itu tidak kejam. Jangan salahkan cinta, salahkan diri kita. Kita yang bermain dengan cinta, kita yang jatuh cinta. Tapi kadang-kadang cinta itu tak perlu dipaksa sebenarnya. Cinta itu hadir secara tiba-tiba tau. Dia boleh datang secara tiba-tiba, dia boleh pergi juga secara tiba-tiba, secara mengejutnya. Datang membawa bahagia, membawa senyuman, pergi membawa kedukaan, pergi membawa kekecewaan. Dan kalau kita lihatkan hubungan, hubungan itu seperti gelas kaca lah. Kadang-kadang lebih baik kata orang tu meninggalkan gelas itu pecah daripada menyakiti diri kita sendiri kerana menyatukannya. Patah tumbuh hilang berganti. Bunga bukan sekuntum, kumbang pula bukan seekor. Lagu itu membawa kita ke kita tepat jam 3 pagi. Alhamdulillah dah sampai 3 pagi dah. 24 Julai 2026 yang menyambut hari lahir hari ini. Selamat hari lahir untuk anda ya. Semoga dipanjangkan usia, ditambah rezekinya, hidup dalam rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Insya-Allah. Mudah-mudahan, saya doakan mudah-mudahan hari lahir tahun ini membawa anda 1000 kebahagiaan. Ada yang bertanya, Abang Manis kan, Abang, hari lahir Abang bila? Abang lagi 2 hari tau. Ini 24 Julai, Abang 26 Julai. Abang Manis 26 Julai. Standby geng-geng berhantu. Abang Manis nak tuntut hadiah, boleh tak? Baik, kepada pemimpin-pemimpin pembangunan masyarakat di Sabah, boleh menarik nafas lega ya. Apabila persidangan Dewan Undangan Negeri Dun Sabah telah pun meluluskan rang undang-undang pemimpin-pemimpin pembangunan masyarakat pindaan 2026 dan antara lain menaikkan kadar gaji pokok pimpinan itu daripada RM1,500 kepada RM2,000 sebulan. Dan pembantu menteri di Jabatan Ketua Menteri Dato' Cesar Mandela Malakun menyatakan penyelarasan itu sebenarnya munasabah dan juga tepat pada masanya untuk memandangkan kadar asal yang termaktub dalam enakmen itu tidak pernah disemak sejak 45 tahun yang lepas. Ui, lama tu. Jadi tanggungjawab pemimpin pembangunan masyarakat kalau kita lihatkan pada ketika ini semakin meluas sebenarnya, dan juga kritikal sebagai nadi utama sistem penyampaian perkhidmatan kerajaan di peringkat akar umbi. Jadi bagi pemimpin-pemimpin masyarakat, pembangunan di Sabah boleh menarik nafas lega. Alhamdulillah, syukur rezeki Allah. Asfazullah, siapa lagi yang melaporkan diri? Wawah Sharmiza saya nampak tadi. Kita ada Indra Putra, Yong Iza, Syafiq Tengah juga, Linda Rizkullah, Muhammad Ali, Sweet September, Yuswan Yusof, ada Azhar, ada Wani, Boss Billy, Rasara Raiz, Rentap Official, Azila MTJ, Su Azizan, Mael, Rina, ada nama, Siti, Zampilot. Ha, semuanya melaporkan diri. Rin Nohara juga. Saya seronok tau bila ramai-ramai melaporkan diri bersama dengan saya. Ini bermakna saya tahu saya tidak kesorangan. Saya tidak kesorangan sebab geng-geng berhantu ramai di seluruh negara, juga di seantero dunia yang sedang mendengarkan. Dekat Australia pun ada, dekat Oman pada waktu ini, di kedutaan London juga mendengarkan. Sahabat saya baru menyapa saya, dia kata sedang mendengarkan GBH ni. Alhamdulillah, GBH mendunia namanya. Nasional FM mendunia, next level. Semua okey, geng-geng berhantu. Ada yang tengah bungkus nasi lemak, ada yang tengah masak nasi lemak, buat kuih kari pam, ada yang tengah buat kuih seri muka, kuih koci, kuih apa lagi, kuih apam. Seronok saya tengok orang pandai buat kuih kan. Ada Dediki, ada Cek. Terima kasih hadir. Okey, jom terus berhibur lagi dengan hashtagnya Teruntuk Cinta Hati Pula, menerusi lagu dan lirik ciptaan Moro, persembahan daripada Ratu Rock Tanah Air kita, Ella. Ini lagu pada tahun 1990 ya. Tiada tangis lagi. Terus dengarkan Nasional Kimburantu di Nasional FM.

Komposernya adalah Awang BPR. Ilusi dengan segalanya ku terima. Kita terima apa saja dalam hidup kita, sama ada kita bersedia ataupun tidak untuk menerimanya. Tetapi sekiranya berlaku sesuatu perkara yang kita tidak ingini ataupun kita tidak mahu kan, tapi ianya tetap berlaku, jadi kita kena terima saja. Terima dengan ketentuan ilahi, redha dengan apa yang berlaku, ikhlaskan apa yang terjadi, sabar melalui ujian. Mudah-mudahan hati anda semua bertambah-tambah tenang ya. 3:33 minit pagi. Salam tahajud untuk anda yang bangun solat tahajud. Ramai yang bangun solat tahajud. Ramai juga yang dah selepas solat tahajud terus layan geng buruh hantu. Ramai yang tengah mencari rezeki pada waktu ini. Bukan saja mereka yang berada di atas jalanan mencari rezeki kan, tapi dekat rumah pun tengah mencari rezeki. Nak jual kuih pagi-pagi nanti. Siapkan kuih, siapkan tempahan, siapkan nasi lemak, siapkan nasi berlauk. Dia kalau sebelah pantai timur biasanya nasi berlauk kan, nasi dagang. Sedap betul nasi dagang ni. Pagi nanti lepas habis ke udara, saya nak pergi cari nasi dagang lah eh. Saya kalau pergi ke mana-mana, kalau pergi ke negeri orang lah, saya tak suka pergi membeli belah. Kalau diri saya tak suka membeli belah. Setengah-setengah orang dia suka shopping kan, suka membeli belah. Saya tak suka membeli belah. Tetapi saya suka mencari makanan-makanan tradisional yang melambangkan negeri itu. Kalau pergi Kedah, apa yang best? Laksa Kedah, kita dapat rasa laksa Kedah eh. Penang, nasi kandar. Kalau di sebelah pantai timur, di Terengganu nasi dagang, nasi berlauk, nasi kerabu di Kelantan, mi kolok di Sarawak, jangan lupa tau. Jadi jom kita sama-sama kita semarakkan cuti-cuti Malaysia. Kita berada dalam tahun Melawat Malaysia 2026. Tapi yang paling penting, bila anda pergi bercuti ke mana saja, jaga disiplin anda. Iaitu apa dia? Jangan buang sampah merata-rata ya. Jaga negara kita. Kalau bukan, kalau kita tak jaga, siapa lagi yang nak jaga negara kita? Kita nak jadikan negara kita bersih, supaya pelancong-pelancong yang datang, dia balik ke negara dia orang, dia nak datang lagi ke Malaysia. Ataupun dia cerita dengan kawan-kawan dia, dia cerita dengan saudara mara dia, eh, datang Malaysia lah, bagus. Sebab apa bagus? Bersih, rakyatnya peramah, rakyatnya baik-baik. Meskipun mereka hidup dalam masyarakat yang majmuk, berbilang bangsa, berbilang kaum, berbagai agama, tapi Malaysia sangat-sangat bagus, sangat-sangat aman, rakyatnya bersatu padu. Itu yang kita mahukan. Selamat pagi untuk Cik Pari Pari melaporkan diri bersama dengan saya, Encik Azmi, Aini 67, Liza 2Z, malah Acik ada Yusri di Kepong tengah buat kerja waktu ini bang, katanya. Oh, selamat bekerja lah. Jamila Ahmad juga ada. Ada Izan, Mo'iti, Nur Suhaila, Putri Fiona, Wangi, Fauzia Osman. Siapa lagi? Azaila Rose, Nuri Izan Roha, Riza, Najib 77, Zuumi, pun nama merindu. Ada Lina Adam, Ija, Lina Azlina, Ati Azriati, Iris Chome, Juwita Zaketin, Ejen White Gruta Hoss, dan ramai lagi. Okey, waktu ini sehingga jam 4 pagi. Jom sama-sama kita hentikan dahulu seketika lah untuk menangis tapi wujud kata, sebab kita nak beri laluan. Ini pun lagu kenangan juga, dengan hashtagnya adalah kenangan lalu. Kenangan lalu lah, kerana yang indah itu adalah pertemuan, yang manis itu adalah kemesraan, yang pahit itu adalah perpisahan sebenarnya, dan yang tinggal hanyalah kenangan. Dan untuk lagu koalisi 80-an, hashtagnya adalah kenangan lalu. Saya nak mulakan dengan lagu ini, lagu ciptaan Hanan Han, lirik oleh Syed Harun, Wheels dalam kenangan.

sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

menakjubkan. National FM di Kanga Pelis 100.5 FM. Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO.

Sons of Adam. Melalui lagunya Memori Duka. Ini lagu pada tahun 1987. Membawa kita tepat jam 4 pagi pada waktu ini untuk kita berada di jam yang kelima untuk Nasional Game Buruh Hantu. Masih lagi bertemankan dengan pemilik suara ini tentunya, Nun Alif Zain Alif. Pertemuan Jumaat penghulu segala hari, 24 Julai 2026. 9 Safar 1448 Hijrah. Oh ya, untuk rakyat Malaysia, jangan lupa kita sama-sama doakan. Doakan kepada siapa? Kepada kontingen Malaysia yang ke temasya Sukan Commonwealth Glasgow 2026. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim juga turut mengucapkan selamat maju jaya kepada kontingen negara kita, ya. Beliau juga mengharapkan atlet negara akan terus berjuang dengan semangat tinggi, menjunjung nilai disiplin, integriti dan juga kesukanan sepanjang temasya berlangsungnya pada 23 Julai hingga 2 Ogos nanti. Jadi berjuanglah dengan semangat yang tinggi, wahai atlet-atlet negara kita. Semoga lagu negaraku akan berkumandang di bumi Glasgow yang kali kedua sebenarnya menganjurkan Sukan Commonwealth selepas kali pertama pada 2014, kan? Hari ini kali kedua. Kita mengharapkanlah, mendoakan usaha kontingen negara kita dipermudahkan, dikurniakan kejayaan yang membanggakan serta mengharumkan nama Malaysia di persada dunia. Saya percaya atlet-atlet negara kita akan terus berjuang membawa demi lencana di dada, tau. Rosita dari Sabah, selamat pagi untuk Rosita. Zila juga, Dim Osman, Aim Osman, Siti Khadija, Cik Ayu Comel, Goten Stan, ada Nora, ada Nurizan, kita ada siapa lagi, Rohaya Limon, Azli Sabaha, Adi Iji, Nurmala Abdul Hamid, Lanida, Ati Azuriati, Nadira Nistalio, Farhan Nadia, Driver Lori TPC, Zanita Taylor, Bunga Larangan pun hadir. Mariana Yana, tengah tengok pembukaan Sukan Commonwealth di Glasgow, tengok di TV, di TV RTM, kerana RTM akan menjadi penyiar rasmi selepas kejayaan kami jadi, kata orang tu, penyiar rasmi untuk bola sepak FIFA 2026, kan, Piala Dunia. Dan kini kejayaan itu kami teruskan lagi menerusi Sukan Commonwealth Glasgow 2026. Okey, jom kita sambung lagi berhibur. Berhibur untuk menangis tepi bucu katil pula. Kita sambung menangis tepi bucu katil sebab kita dah layan lagu koleksi 80-an. Tapi sebelum itu, waktu begini seperti biasa, terbang ke Bollywood seketika menerusi lagu paduan suara Urid Narayan dan juga Lata Mangeshkar, Polisi Surat. Terus layan, terus dengarkan Nasional Game Buruh Hantu.

Bismillahirrahmanirrahim. Salim dengan lagunya Firasat Kasihku. 4.30 minit pagi. Semakin pagi, semakin ramai yang melaporkan diri bersama dengan saya. Terima kasih banyak-banyak semua geng-geng burung hantu dah bangun. Tapi yang bangun tu bukan geng burung hantu tu, geng burung merpati namanya. Tapi tak apalah Asalkan anda bangun, terus cari National FM, terus layan GBH pada waktu ini, geng burung hantu, sehingga jam 6 pagi nanti. Jadi bila dah bangun tu, bangun dengan penuh keceriaan tau. Bangun dengan penuh semangat, senyum-senyum. Walaupun terkadang-kadang kita lihatkan di sebalik senyuman manis ada kepedihan dan juga kepahitan yang tidak pernah terlihat sebenarnya dan dirasai oleh orang lain kan. Tapi saya percaya seseorang itu mampu membina sebenarnya, membina kekuatan diri dengan kata-kata semangatnya. Walaupun ada kalanya kita terpaksa senyum dalam tangisan. Kita doakan juga anak-anak kita yang bakal menduduki sijil pelajaran Malaysia 2026. Kebanyakan sekolah dah habis dah trial, kata orang tu, percubaan untuk SPM kan. Tapi ada juga masih lagi melaksanakan percubaan SPM 2026. Dan untuk di ibu negara saja, seramai 1,600 calon SPM daripada 40 sekolah menengah di ibu negara menerima bimbingan akademi percuma menerusi program Better SPM Brighter Future sebagai persiapan menghadapi peperiksaan penting itu. Jadi program anjuran Yayasan Wilayah Persekutuan dengan kerjasama Jabatan Pendidikan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dilaksanakan menerusi sumbangan RM276,000 daripada Tenaga Nasional Berhad ataupun TNB. Dan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hanayu menyatakan pelajar yang terpilih tadi daripada golongan memerlukan, khususnya keluarga berpendapatan rendah, berdasarkan saringan yang dibuat dari pihak sekolah, juga kerjasama daripada Jabatan Pendidikan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Jadi pelajar-pelajar ini dipilih oleh Jabatan Pendidikan dan juga sekolah masing-masing daripada golongan yang memerlukan, terutamanya B40 lah ya. Jadi sebagai bantuan persiapan terakhir, dan mereka akan dibimbing dengan teknik untuk menjawab soalan agar lebih yakin dan juga bersedia ketika di bilik peperiksaan nanti. Anak-anak yang lain macam mana? Yang tak dapat tuition, ada. Yang tak dapat tuition, kita hantar tuition demi membina masa depan mereka yang baik dalam bidang akademi. Yus, selamat pagi Yus. Ada Nia, Alisha Wang Semaju, ada Dila, Mak Zai, Syazu, Nur Akish, Ombak Rindu, Siti Hawa, ada Mirza. Ini asam pedas Melaka ni, Mirza ni. Mirza, saya kalau tengok asam pedas ni, itu adalah makanan favorite saya tau. Saya nak asam pedas ikan kembung je. Boleh ya, boleh. Zila Daud, Umi Rohani. Kita ada Ketupat Palas. Kita ada juga Idah Khairi. Idah Khairi dari Gold Sand katanya. Sidah memberikan salam sama pagi. My Rahan Creation, terima kasihlah tipi-tipi like-nya. Mantap semua. Juga ada siapa lagi? Oh, Purnama Merindu, Mona Rahim memberikan salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abang Din Taiping, Cik Dah, hai hai. Maria Mazilan, Nasional FM sentiasa di hati, pastikan sentiasa di hati anda. Dekat di Medan juga, alhamdulillah ramai yang hadir. Terima kasih banyak-banyak. Jom terus layan lagu-lagu terbaik. Hashtagnya adalah Teruntuk Cinta Hati. Menerusi lagu ini pula, persembahan daripada lontaran suara Ira Milpan, menerusi lagunya Kamar Ilhammu. Terus dengar, terus layan Nasional Geng Burung Hantu dan Alif Zain Alif sampai 6 pagi.

0: dengan persembahan Ismail Izzani, Iman Troy, Zinakam dan Aisyah Rachel dalam Zination 2026 The Jersey Concert pada 26 September 2026. Dapatkan tiket anda di fantopia.io. Konsert ini dibawakan oleh Persatuan Bola Sepak Kuala Lumpur dengan kerjasama RTM.
1: Buli bukan gurauan dan buli juga bukan sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat. Apa yang muncul bukan sahaja hati tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera

lagu ciptaan Eddie Hamid, lirik oleh Sutra. UAE dengan Kau Tetap di Jendela Kenanganku mengakhiri ataupun menutup tirai Menangis Tapi Bujukatil. Waktu sekarang sudah pun 5.06 minit pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Selamat pagi juga yang baru melaporkan diri bersama dengan saya. Ramai yang baru melaporkan diri, antaranya siapa tu, Dia Wawa ya, melaporkan diri untuk Nasional Game Berhantu. Masih lagi Steady, Mizzy, Lavender Girl. Ini semua pendengar-pendengar ataupun geng-geng berhantu yang terus kekal setia. Tiger Aini katanya selamat pagi. Dan terima kasihlah. Saya harapkan anda terhibur dengan lagu-lagu yang saya putarkan sejak jam 12 malam tadi ya. Jadi kita dah ada yang baru bangun tidur. Oh, baru bangun. Selamat pagilah yang baru bangun tidur tu. Dan untuk geng-geng berhantu, terus bersemangat pagi-pagi ni. Hari ni hari Jumaat, penghulu segala hari. Kita kena semangat terus. Jangan hilang semangat tu. Tapi kalau hilang semangat tu, kita cakaplah pada diri kita sendiri. Ujian itu membuatkan kita lebih kuat sebenarnya ya. Ya, hinaan, kita terima hinaan, jangan risau. Hinaan itu akan membuatkan kita lebih sedar. Ada yang kena fitnah, sabar terus. Fitnah itu membuatkan kita lebih sabar. Sedih membuatkan kita lebih cekal. Sakit membuatkan kita lebih ikhtiar. Kalau kita gagal, itu membuatkan kita lebih belajar. Jadi walau apa pun, saya doakan semoga semua pendengar Nasional FM terus bersemangat, walau tak kira masa lah. Semangat tu jangan luntur. Selalunya kalau kita sakit, orang kata apa tu, kuatkan semangat kan. Kalau kita sakit pun orang kata kita kuatkan semangat. Okey, baiklah, sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat disampaikan waktu solat fardu subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia. Hari ini hari Jumaat, penghulu segala hari, 24 Julai 2026, 9 Safar 1448 Hijrah. Di Kota Kinabalu telah pun masuk waktu subuh pada jam 4.57 minit pagi, Labuan 5.1 minit pagi, Kuching Sarawak akan masuk waktu subuh pada jam 5.28 minit pagi, Kuala Lumpur dan Putrajaya tepat jam 6 pagi nanti, Kuala Terengganu, Terengganu 5.50, Kuantan Pahang 5.54, Kota Baru Kelantan, Johor Bahru, Johor 5.53, Bandaraya Melaka, Seremban 9.59, Shah Alam Selangor, Ipoh Perak tepat jam 6 pagi, Georgetown Pulau Pinang 6.1 minit pagi, Alustar Kedah dan juga Kangar Perlis 5.59 minit pagi. Selamat menunaikan solat fardu subuh untuk semua muslimin dan muslimat di mana jua anda berada. Tapi jangan lupa juga 5.15 minit pagi nanti, jangan terlepas untuk dengarkan Raudah yang telah pun disediakan oleh penerbitnya Wahidah Muhammad Yaakob, yang akan disampaikan oleh yang berbahagia Saudara Syamsul Debat. Tajuknya sangat-sangat menarik pagi ini, Kenapa Rezeki Tak Berkat bahagian yang pertama. Kenapa rezeki kita tak berkat? Apa kesalahan diri kita kan? Dan seperti biasa di jam yang terakhir, lagu-lagu dengan hashtagnya Belayan Jiwa, lagu-lagu nasihat, lagu-lagu yang mempunyai maksud yang sangat-sangat mendalam, menyentuh jiwa anda, mudah-mudahan tersentuh, membuatkan kita sedar dari sebuah lamunan. Dan saya mengharapkan lagu itu dapat mengubah sedikit keresahan anda. Mungkin ada di sepanjang malam resah je jiwanya, tak tahu kenapa, tak tahu bang, tiba-tiba jiwa saya ni resah je. Dan mudah-mudahan lagu yang saya putarkan dapat mengubah sedikit keresahan itu. Hashtagnya Belayan Jiwa. Saya nak mulakan lagu di jam yang terakhir menerusi lagu ciptaan Syed Amran, lirik oleh Madi, lontaran suara Tok Kim, menerusi lagunya Biasan. Terus dengarkan, terus layan Nasional Game Buruh Hantu sampai pukul 6 pagi.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Salam dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih banyak saya ucapkan kepada perasaan jantung kuasa surau Surau An-Nur, perumahan KKKA Cochrane, nama macam luar negara kan. Seterusnya kan, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah dengan limpah dan izinnya dapat kita bersama-sama di dalam majlis ilmu, yang mana Nabi sebut barang siapa yang mengikuti jalan-jalan ke majlis ilmu, maka Allah akan anugerahkan kepadanya jalan-jalan ke syurga. Amin, mudah-mudahan. Jadi ni tajuknya tentang kenapa rezeki tak berkat. Kenapa rezeki tak berkat? Rezeki kita kena faham, berkat pun kita kena faham sebelum kita huraikan tajuk tu. Rezeki ni apa-apa juga kurniaan yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Tidak semestinya dalam bentuk keuangan ataupun harta benda. Rezeki ni ada macam-macam. Dapat jumpa pun dia cakap rezeki betul dapat jumpa. Dia kata kan. Jadi rezekinya saya dapat jumpa seorang sahabat saya. Dia merupakan salah seorang pegawai atasi di Kedutaan Malaysia di Jakarta, dan dia merupakan sama-sama rakan bertanding pidato dengan saya 25 tahun dulu. Bertanding dulu, jumpa dekat sana. Last berjumpa masa bertanding tu lah, jumpa balik dekat Indonesia. So jumpa balik dengan kawan lama tu pun rezeki. Beranak rezeki juga. Dapat datang program pun rezeki-rezeki dapat datang. Sebab biasanya sakit tak sihat. Ada orang tu pula datang malam ni, datang macam biasa, datang surau, tak adalah bajet ada program. Tengoklah Samsul Debat, ada banting semua lah, rezeki. Ada orang tu pula dia datang, dia ingat ceramah tu malam ni, rupanya semalam, tak ada rezeki. Macam tu lah, contohlah kan. Berkat pula diambil daripada perkataan Arab iaitu barakah, dan pekerjaan mengambil berkat pula dikenali sebagai tabaruk. Maka sudah tentulah berkat yang ditanya itu bukanlah berkat orang Johor yang biasa bungkus lauk buat balik kenduri itu, tetapi berkat adalah bahagia, beruntung, bertambah, berkembang. Itu berkat. Jadi bahagia, beruntung, bertambah, berkembang, itu berkat. Anak ramai pun berkat juga kan. Ar-Raghib Al-Isfahani mendefinisikan berkat itu sebagai tetapnya kebaikan ilahi dalam sesuatu. Allah Ta'ala ada tentukan kebaikan dalam sesuatu perkara. Contoh-contohnya keberkatan dalam belajar. Kau berkat dalam belajar, sedikit yang dipelajari dengan ikhlas kerana Allah membuatkan bertambahlah lagi ilmu-ilmu yang lain. Ataupun dia membuahkan amal seterusnya iman. Dengan dia belajar tu, dia jadi baik. Contoh. Ataupun dia merangsangkan lagi. Dia lagi minat nak beribadah. Daripada dia belajar sekolah agama tu, dia belajar sekolah agama, rajin dia ke surau. Ini lagi pergi sekolah agama, lagi dia tak ke surau. Contoh kan, ada masalah lah. Kan? Ilmu disalurkan tu pula, dikembangkan pula kepada generasi selepas itu. Keberkatan dalam beramal dan beribadah. Contohnya amalan diamalkan tu sesuai dengan apa yang Allah Ta'ala ajarkan kan, oleh Allah Ta'ala dan Rasul. Amalan itu pula ikhlas kerana Allah, bukan sebab menunjuk-nunjuk. Kemudian terasa manis je beribadah, itu pun tanda berkat. Keberkatan masa, dia tak buang masa, dia banyak mengisikan dengan perkara-perkara kebaikan. Makbulnya doa kan, sebab dia ambil masa dia tu untuk berdoa dan beribadah kepada Allah. Macam itulah. Dari segi makanan minuman pula, berkat tu sebab makanan yang diambil semuanya daripada sumber-sumber yang halal, bukannya sumber-sumber yang syubhah. Kadang-kadang dia tak clear haram tu. Tapi kan orang perempuan kan, bukan sinilah, perempuan tempat lain, dia kan suka, dia food hunter. Dia tengok orang share dalam media sosial, eh bang kena pergi bang, tempat ni macam best, ada member share, dia pun pergi. Kan, siap tulis tu halal food, dia kata, kita pun pergi. Rupa-rupanya tingkat bawah halal food, tingkat atas non halal.
1: Tapi dapur sama. Kita pun belasah, talan, habis. Kan? Janji swadab. Kan? Macam-macam lah kan. Orang pergi sekarang ni macam tu, janji swadab. Orang tu halal tapi tak sedap. Baik makan yang haram tu. Kan gila kau cakap macam tu. Kan? Begitu juga, rezeki yang halal itu akan menyemarakkan lagi semangatnya untuk beribadah. Keberkatan pada usia, usianya dimanfaatkan untuk perkara-perkara yang baik. Apakah sebabnya rezeki itu tidak berkat? Sebagai umat Islam, kita diwajibkan mencari rezeki daripada sumber yang halal. Kalau kita tengok Nabi sebut, Nabi kata macam ni. Nabi kata, anak-anak Adam kalau diberikan dua lembah emas, nescaya akan minta lembah yang ketiga. Tak pernah cukup. Bagi dua lembah emas, tak cukup. It's not enough. Kan? Dia nak juga the third valley, dia kata. Dia nak lembah yang ketiga. Bayangkan, tetap tak cukup. Dia nak lembah yang ketiga. Walhal lembah tu dah besar mana? Banyak mana? Kita dengar, takkanlah kita dengar. Tapi itulah hakikat manusia. Kan? Macam tu. Jadi, mana kata dalam mendapat keberkatan, berusahalah mencari rezeki. Sebab Nabi kata apa? Cari rezeki yang halal, yang halal itu cukup buat kamu. Nabi kata, cari rezeki yang halal itu cukup buat kamu. Malahan Nabi sebut, barang siapa yang membenarkan benda-benda haram masuk ke dalam perutnya, nescaya malaikat di langit dan di bumi akan melaknatnya selama sesuai, selagi mana benda-benda haram itu ada di dalam perutnya. Malahan barang siapa yang mati dengan tahap benda-benda haram itu ada di dalam perutnya, bersaksilah yang dia akan menjadi bahan bakar untuk api neraka. Wa na'udzubillah, minta jauhkan. Cari rezeki yang halal. So kita kerja kerajaan, ada yang cakap, kerja kerajaan confirm halal kan? Sektor kerajaan confirm halal, makan gaji. Siapa cakap? Kejap-kejap minum, tak masuk bilo kojo pun tak tahu. Kejap cuti, kejap mati. Sedara mara seorang-seorang mati, cuti. Pak sedara mati, mak sedara mati, amak mati, ayah mati, habis semua. Menurut rekod pengurusan sumber manusia tu, memang tragis dah family dia ni. Sebab dia satu-satunya waris yang tinggal dalam keluarga tu. Yang seorang tu lah, kejap-kejap MC. Kalau betul-betul sakit, tak apa. Menipu MC berapa ramai. Lepas tu kita nak cerita pasal berkat rezeki. Contoh kan, benda ni tak berlaku di KKKA Cochrane tak? Ni tempat-tempat lain ni yang duduk kat KKKA ni okey. Betul ke tu? KKKA betul? Betul kan? Dah macam klinik kesihatan mana? KKKA tu apa? Kompleks kediaman? Kaki tengah nak, wah, motor dia KKKA. Faham, faham, faham.
2: Allahumma

Ijaz dengan Sumaya. Ramai yang cukup suka lagu ini kan, Sumaya. Insan dan juga merupakan wanita pertama yang mati syahid, menjadi syahidah kerana mempertahankan agama Islam. Tak peduli walaupun disiksa, tetapi ahad tetap ahad, dia kata. Dia menyebut nama Tuhan Yang Maha Satu, Allah Yang Maha Esa. Baik, 5.41 minit pagi. Alhamdulillah kita hampir sampai ke penghujung untuk Nasional Game Berhantu. Buat anda semua, terima kasih kerana terus teman berteman ya. Teman berteman sejak jam 12 malam tadi. Hiburan berbagai rentak yang saya bawakan kepada anda 12 malam hingga 1.30 minit pagi. Kemudian kita sambung lagu-lagu Menangis Tepi Bujur Katil, lagu-lagu kenangan anda, koleksi 80-an, dan lagu di jam yang terakhir, lagu-lagu dengan hashtagnya Belayan Jiwa. Saya harapkan anda terhibur dengan lagu-lagu yang saya putarkan, di samping informasi yang sahih, yang betul, yang benar, tidak benar, melainkan benar saja. Mudah-mudahan informasi itu dapat memberikan manfaat untuk kita bersama ya. Kita nanti ikut keadaan cuaca di awal pagi ini. Ribut petir di kebanyakan tempat di kawasan pantai, terutamanya melibatkan kawasan pantai Perlis dan juga Pulau Pinang. Ribut petir di beberapa tempat di Negeri Sembilan dan juga Johor. Ribut petir di beberapa tempat di kawasan pantai di Kedah, Pahang, Selangor dan juga Melaka. Manakala Perak, Kelantan, Terengganu, Kuala Lumpur dan Putrajaya dijangka tiada hujan di awal pagi ini. Itu keadaan cuaca semasa yang diramal oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun Met Malaysia. Buat anda yang nak ke tempat kerja di awal pagi ini, selamat ke tempat kerja. Pandu berhati-hati, jangan, kata orang tu, jangan laju-laju, sebab kita nak mencari rezeki, bukan kita nak cari maut kan. Dia ada beza tau, cari maut dengan ajal. Ada beza. Kalau kita ikut peraturan jalan raya betul-betul, tiba-tiba pam, berlanggar, orang melanggar kita, itu namanya dah ajal dia kan. Meninggal pula dah ajal. Tapi kalau kita sengaja memandu dengan laju, meluru, berbahaya, potong sana, potong sana, potong sini, potong sana, selit sana, selit sini, tak ikut peraturan, itu namanya cari maut. Jadi ada beza. Jadi kepada pemandu-pemandu semua, berhati-hati di jalan raya. Yang nak ke tempat kerja, selamat mencari rezeki. Juga yang sedang berniaga di awal pagi ini, berniaga sarapan pagi kan, yang dah siap buka warung tu, alhamdulillah, buka kedai makan, selamat berniaga. Mudah-mudahan perniagaan anda laris hari ini semua. Berniaga-berniaga seluruh Malaysia, berniaga-berniaga kuih, berniaga-berniaga apa lagi, nasi lemak, nasi berlauk, macam-macam lagi, laksa Penang, laksa Johor, nasi kandar, nasi dagang, berniaga mikolok, macam-macam lagi lah. Berniaga di awal pagi ni, yang juga di pasar-pasar borong, selamat berniaga. Berniaga dengan jujur, mudah-mudahan rezeki yang anda dapat mendapat keberkatan Allah SWT, insyaAllah. Buat anda yang dah tapping-tapping like dekat live TikTok, buat anda yang melaporkan diri bersama dengan saya juga, terima kasih banyak-banyak yang sanggup berjaga menemani saya. Syukur, alhamdulillah. Jangan lupa pukul 6 pagi nanti, Tiga Suara akan bersama-sama dengan anda. Tiga Suara dengan informasi yang sahih, Tiga Suara dengan perkongsian yang sangat menarik, juga lagu-lagu yang sangat-sangat terbaik untuk menghiburkan anda di awal pagi Jumaat ini. Juga berakan-akan RTM Negeri yang juga telah pun bersiap sedia di konti masing-masing nak ambil kembali siaran. Selamat berkonti wahai rakan-rakan saya. Dengar dengar radio RTM secara keseluruhannya, walaupun di mana jauh anda berada. Kami sentiasa memberikan hiburan yang terbaik, kerana hiburan yang terbaik itu bermulanya di RTM. Sebelum kita berpisah, hormatilah ibu bapa anda, hormatilah guru-guru, hormatilah rakan-rakan kita, hormatilah sesiapa saja hidup dalam amanah harmoni berdaerah kemerdekaan negara, kerana itu menjadi tanggungjawab setiap insan bergelar anak Malaysia. Dan saya tinggalkan sedikit dengan kata-kata ini sebelum kita berpisah ya. Dalam hidup ini kita boleh menilai, menilai,
Menilai boleh, tapi jangan kita menghukum ataupun menghakimi. Jangan, tahu. Jadi percaya pada diri kita. Percaya pada diri kita, itu penting. Tapi sedar diri itu lagi penting. Orang lain mungkin salah, tapi percayalah, kita juga tak selalu je betul. Jadi cukuplah kita berusaha untuk menjadi yang terbaik tanpa merasa diri yang paling baik. Dan Ali Zain Ali mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye-bye.

0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم ارزقنا خير الصباح وخير المساء وخير القضاء وخير القدر ونعوذ بك من شر الصباح وشر المساء وشر القضاء وشر القدر اللهم اجعل أول يومنا هذا صلاحا وأوسطه نجاحا وآخره فلاحا يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا أنت أعلم به منا أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت يا الله يا تهان kami kami pohonkan keselamatan dan kesejahteraan keamanan kemakmuran dan keberkatan negeri dan negara kami yang dikasihi jadikanlah rakyat sentiasa sentosa agamamu terus terpelihara dan maju jaya di bawah pemimpin pemerintahan daripada ketua kami ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Zal Jalali wal Ikram lindungilah kami dari segala keburukan dan keaiban hindarilah dari segala bentuk kemungkaran dan kemaksiatan engkau peliharakah perpaduan di antara kami demi kepentingan negeri dan negara kami yang kami kasihi ya Zal Jalali wal Ikram ya Zal Jalali wal Ikram jadikanlah kami rakyat yang bersatu padu berilmu pengetahuan dan berakhlak mulia jauhlah negeri dan negara kami dari bencana dan bahaya kami bersyukur dengan segala nikmat dan rezeki yang telah engkau berikan kepada kami jadikanlah negeri dan negara kami baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur sebuah negara dan negeri yang aman dan sentosa yang mendapat pengampunan dan rahmat daripada-Mu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi sallam walhamdulillahi rabbil alamin.
1: Gemersik lagu kerohanian yang mendamaikan.

0: Teruskan mendengar Melaka FM di mana jua anda berada.
1: Assalamualaikum, selamat pagi, salam Malaysia Madani. Syukur Alhamdulillah kita jumpa lagi untuk edisi hari ini. Hari Jumaat, hari yang penuh keberkatan, penghulu segala hari, 24 Julai 2026. Jadi kepada anda semua, terima kasih ya, sentiasa bersama kami di Melaka FM. Dan pagi ini insyaAllah bersama saya Mala sehingga jam 10 pagi nanti menerusi Gegau Pagi edisi hari ini. Dan sekejap lagi kita akan ikuti bacaan Al-Quran Surah Maryam ayat 1 hingga 20. Dan seperti biasa kita akan ikuti Permata Hati pada jam 6.30 minit pagi nanti. Dan kepada anda semua, saya doakan semoga semuanya dalam keadaan baik pagi ini. Semoga kita semua dibukakan pintu-pintu rezeki ya, diberkati dan diberikan segala pintu-pintu kebaikan, diberikan segala kebaikan insyaAllah ya. Dan kita mulakan pagi ini dengan penuh kebaikan, dengan penuh kesyukuran. Semoga semuanya dalam keadaan baik. Teruskan bersama kami Melaka FM.

0: Zodiac FM 102 popularità.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: Aku berlindung dengan Allah dari syaitan yang direjam.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.

Ingatkanlah peristiwa tatkala Nabi Zakaria berdoa kepada Tuhannya dengan doa permohonan secara perlahan.

Ia merayu dengan berkata, "Wahai Tuhanku, sesungguhnya telah lemahlah tulang-tulangku dan telah putih melepaklah uban kepalaku. Dan aku, wahai Tuhanku, tidak pernah merasa hampa dengan doa permohonanku kepadamu."

Dan sesungguhnya, aku merasa bimbang akan kecuaian kaum kerabatku menyempurnakan tugas-tugas agama sepeninggalanku, dan isteriku pula adalah seorang yang mandul. Oleh itu, kurniakanlah daku dari sisimu seorang anak lelaki.

yang layak mewarisi daku, juga mewarisi keluarga Nabi Yakub, dan jadikanlah dia, wahai Tuhanku, seorang yang diredai serta disukai.

Nabi Zakaria diseru setelah dikabulkan doanya. Wahai Zakaria, sesungguhnya kami memberikan kabar yang menggembirakanmu dengan mengurniakan seorang anak lelaki bernama Yahya yang kami tidak pernah jadikan sebelum itu seorang pun yang senama dengannya.

0: وقد بلغت من الكبر عتيا.
1: Nabi Zakaria bertanya, "Wahai Tuhanku, bagaimanakah caranya aku akan beroleh seorang anak sedang istriku adalah seorang yang mandul dan aku sendiri pula telah sampai had umur yang setua-tuanya?"
0: Qala kadzalika qala rabbuka huwa 'alayya hayyin wa qad khalaqtuka min qablu wa lam taku shay'a.
1: Penyeru itu menjawab, "Demikian keadaannya, janganlah dihairankan. Tuhanmu berfirman, hal itu mudah bagiku kerana sesungguhnya aku telah menciptakanmu dahulu, sedang engkau pada masa itu belum ada sebarang apa pun."

0: Nabi Zakaria merayu lagi. Wahai Tuhanku, jadikanlah satu tanda bagiku yang menunjukkan isteriku mengandung. Allah Ta'ala berfirman, tandamu itu ialah engkau tidak akan dapat berkata-kata dengan orang ramai selama 3 malam, sedang engkau dalam keadaan sehat.
1: Fungku.

Maka ia pun keluar mendapatkan kaumnya dari mihrab, yakni tempat sembahyangnya. Lalu ia memberi isyarat kepada mereka, "Hendaklah kamu bertasbih, yakni mengerjakan ibadat kepada Allah pagi dan petang."

Wahai Yahya, terimalah kitab itu serta amalkanlah dengan bersungguh-sungguh. Dan kami berikan kepadanya hikmat kebijaksanaan semasa ia masih kanak-kanak.

dan kami menguniakannya rahmat dari sisi kami, serta kelebihan yang kembang manfaatnya, dan ia adalah seorang yang bertakwa.

dan ia taat serta berbuat baik kepada ibu bapanya, dan ia pula tidak sombong, angkuh atau derhaka.

dan kami limpahkan kepadanya selamat sejahtera pada hari ia diperanakkan dan pada hari ia mati, serta pada hari ia dibangkitkan hidup semula pada hari kiamat.

0: Dan bacakanlah, wahai Muhammad, di dalam kitab Al-Quran ini perihal Maryam. Tatkala ia memencilkan diri dari keluarganya di sebuah tempat sebelah timur.
1: Fattakhadhat

Kemudian Maryam membuat dinding untuk melindungi dirinya dari mereka. Maka kami hantarkan kepadanya roh dari kami. Lalu ia menyamar diri kepadanya sebagai seorang lelaki yang sempurna bentuk kejadiannya.

Ia berkata, sesungguhnya aku pesuruh Tuhanmu untuk menyebabkan dikurniakan seorang anak yang suci.

0: Maryam bertanya dengan cemas. Bagaimanakah aku akan beroleh seorang anak lelaki? Padahal aku tidak pernah disentuh oleh seorang lelaki pun. Dan aku pula bukan perempuan jahat.
1: Sadaqallah.

Allah. Dalam Al-Quran, di dalam surah Al-Luqman, Allah Subhanahu wa taala telah menyampaikan wasiat Luqmanul Hakim. Allah Taala berfirman, "Wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana." Allah Taala mewajibkan kamu berbuat baik kepada kedua ibu bapa. Apakah ganjaran yang kita akan dapati sekiranya kita berbuat baik ataupun berbakti kepada ibu bapa? Orang yang berbuat baik kepada kedua ibu bapanya akan dibukakan pintu syurga. Ini sabit dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man asbaha muti'an fi walidayhi asbaha lahu babani maftuhani minal jannah." Siapa yang menikmati waktu pagi dalam keadaan taat kepada kedua ibu bapanya, maka ia akan menikmati waktu pagi dalam keadaan dua pintu syurga terbuka untuk dia. Nabi SAW menyebutkan orang yang berbuat baik kepada kedua ibu bapa ini akan dimakbulkan doa. Rasulullah menyebutkan salasu da'awatin mustajabatun la syakka fihinna da'watul mazlum wa da'watul musafiri wa da'watul walidi ala walidi. Makna tiga doa yang pasti mustajab, iaitu doa orang yang dizalimi, doa orang yang musafir, dan doa seorang ayah ke atas anaknya. Mudah-mudahan kita menjadi anak yang soleh, anak yang sentiasa berbakti kepada kedua ibu bapa, sebab berbakti kepada kedua ibu bapa ini asbab untuk kita masuk dalam syurga Allah Taala. Wallahu a'lam.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Rancangan Permata Hati, sumber ilmu, hiasi diri dengan ilmu yang membawa cahaya menuju kehidupan yang kekal abadi. Bersama penceramah yang berbahagia, Ustaz Muhammad Firdaus Bakrin, yang akan menyampaikan ceramah bertajuk Zikir-zikir yang Matur. Kita ikuti bersama.
1: Zikir yang kedua dalam hadis ini, Nabi SAW bersabda, وَمَنْ قَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِ. Yang ni lagi pendek tuan-tuan. سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِ. Dalam sehari dia sebut 100 kali. Kan? 100 kali dia sebut. Apa maksud subhanallah wa bihamdi? Maha suci Allah dan segala puji baginya. Kita sucikan Allah Subhanahu wa taala daripada segala sifat kekurangan. Daripada sifat-sifat yang tidak layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Daripada disyirikkan oleh orang-orang kafir itu dengan berhala-berhala, dengan sesembahan-sesembahan yang lain itu, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah. Maha suci Allah, wa bihamdi, dan segala puji bagi Allah. Kita puji Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikan kepada kita, tuan-tuan. Dan betapa banyaknya nikmat yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Nikmat kesihatan, nikmat anak-anak, isteri yang baik, tuan-tuan, kan? Nikmat kesenangan, nikmat anggota badan yang sempurna, segala nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, kan? Jadi kita puji Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah wa bihamdi. Sangat ringkas, tuan-tuan. Kan sekali, tiga kali sebut, lima kali sebut dah hafal. Subhanallah pertama, wa bihamdi kedua, kan? Senang, tuan-tuan, kan? Bila-bila masa kita boleh sebut, sambil-sambil kita berjalan tu, sambil-sambil kita bawa kereta, sambil-sambil kita buat kerja, sebut tu subhanallah wa bihamdi 100 kali sebut, maka dosanya akan dihapuskan walaupun sebanyak buih di lautan, tuan-tuan. Sebanyak mana pun dosa yang kita ada, tuan-tuan, yang dimasukkan dengan dosa di sini adalah dosa-dosa kecil. Allah Ta'ala akan hapuskan walaupun sebanyak mana pun, kan? Sebanyak buih di lautan, Allah Ta'ala akan hapuskan, tuan-tuan dan perempuan yang dirahmati Allah. Dosa-dosa kecil, adapun dosa-dosa besar tidak akan diampunkan melainkan dengan taubat nasuha itu, tuan-tuan, kan? Itu dosa besar. Adapun dosa-dosa kecil diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kita melakukan ketaatan, antaranya dengan kita berzikir ini, tuan-tuan. Jadi boleh sama-sama kita amalkan ini, subhanallah wa bihamdi. Jadi kita cuba buat, tuan-tuan. Saya set masa di sini, subhanallah wa bihamdi. Berapa minit? Kita nak tengok berapa minit. Kita baca 100 kali. Paling kurang pun kita dah buat dah. Kan, sewaktu kita belajar ni, kita dah baca sekali. Dan tuan-tuan dan puan-puan boleh amalkan lagi selepas daripada ini, tuan-tuan. Kita istiqamah, kan, sehari sekali, tuan-tuan. Kita tengok berapa minit. Saya set masa zikir subhanallah wa bihamdi. Sama-sama kita baca maha suci Allah dan segala puji baginya. Okay. Tengok tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, kan? Kita tengok, kita dengar macam banyak 100 kali, kan? Tapi kalau kita set masa, kita kira betul-betul 100 kali ucapan

0: takkan dalam satu hari 3 minit lebih kita tak boleh nak berzikir, tak boleh nak buat, kita tak boleh nak buat amal ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan banyak kan kita kata perkara-perkara yang melalaikan yang kita buat dalam seharian itu, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah. Itu ucapan subhanallah wa bihamdi. 100 kali hanya 3 minit 36 saat. Kan? Kalau ucapan la ilaha illallah wahdahu la syarika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, mungkin dalam 10 minit ataupun belasan minit saja, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah. Kan? Apa yang kita nak sebut adalah sangat mudah sekali kita nak mendapat pahala itu. Kan? Tinggal lagi nak buat ataupun tidak mahu buat. Kan? Ada ilmu ataupun tidak ada ilmu. Kalau orang tak belajar, kan? Maka dia tak tahu. Bila dia tak tahu, dia tak buat, tuan-tuan. Kan? Maka kehidupan dia itu, seharian itu, berlalu dengan sia-sia, tuan-tuan. Kan? Tapi kalau dia ada ilmu dan dia amalkan, kan? Jadi setiap minit itu dia akan mendapat pahala ini, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah. Kadang-kadang kita terlepas pandang itu, tuan-tuan, kan? Amalan yang sangat mudah, kan? Bila tidak ada ilmu, kita tidak buat, tuan-tuan. Jadi sama-sama boleh kita amalkan, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah. Kita gantikan itu perkara-perkara yang sia-sia itu, kan? Sembang kosong, kan? Mengumpat orang, tuan-tuan. Banyak tengok handphone, tuan-tuan. Dengan kita berzikir, tuan-tuan. Bukan tak boleh-boleh. Mengumpat tak boleh lah, kan? Kita nak berbual, tanya khabar, boleh, bukan tak boleh. Kita nak tengok handphone pun boleh, tuan-tuan. Kan? Tapi janganlah benda-benda tersebut lebih banyak daripada kita mengingati Allah Subhanahu wa taala, tuan-tuan. Jadi dua zikir ini boleh sama-sama kita amalkan. Kalau tak boleh nak buat dua zikir ini setiap hari, kita gilirkan. Hari ini subhanallah wa bihamdi. Hari ini kita dah baca tadi tu. Kita praktik terus, tuan-tuan. Kan? Esok kita baca pula zikir la ilaha illallah wahdahu la syarika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, kan? 100 kali. Kalau banyak sangat tak boleh, tak larat, banyak sangat kerja, dan baca 10 kali, kan? Seolah-olah memerdekakan 4 orang hamba daripada keturunan Nabi Ismail alaihissalam. Jadi boleh sama-sama kita amalkan. Seterusnya kita berpindah kepada hadis yang ke-21. Kami iaitu Imam Nawawi telah meriwayatkan di dalam kitab At-Tirmizi dan Ibnu Majah. Bila Imam Nawawi sebut macam ni, kita dah baca di muqaddimah kitab Al-Azkar ni, antara keistimewaan Imam Nawawi, beliau ada sanad bersambung sampai kepada Imam Tirmizi, sampai kepada Imam Ibnu Majah, tuan-tuan, sampai kepada Imam Bukhari, sampai kepada Imam Muslim. Ini keistimewaan Imam Nawawi, tuan-tuan. Kami telah meriwayatkan di dalam kitab At-Tirmizi dan Ibnu Majah daripada Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, dia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, afdalu dzikri la ilaha illallah. Yang bermaksud zikir yang paling utama, seafdal-afdal zikir adalah zikir la ilaha illallah. Imam Tirmizi mengatakan hadis ini hasan. Ini satu lagi zikir, tuan-tuan, yang kita kata semua tahu. Setiap orang Islam hafal, tuan-tuan. Dan setiap orang Islam faham zikir ini, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah. Iaitu zikir la ilaha illallah. La ilaha illallah. Kan? Nabi kata sebaik-baik ucapan, seafdal-afdal ucapan adalah ucapan la ilaha illallah. Sebab apa tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah? Ucapan la ilaha illallah merupakan ucapan yang paling afdal. Zikir yang paling afdal. Kerana padanya ada kalimah tauhid itu, tuan-tuan. Kan? Dengan ucapan inilah menyelamatkan seseorang itu daripada kekal dalam neraka, tuan-tuan. Kan? Dengan ucapan inilah memasukkan seseorang itu ke dalam syurga. Dan Nabi SAW bersabda dalam hadis yang lain, man qala la ilaha illallah dakhala al-jannah. Siapa yang berkata la ilaha illallah, maka dia akan masuk syurga. Tuan-tuan. Dengan syaratlah bila dia sebut tu dia faham dan dia tak buat syirik, kan? Ada orang dia sebut la ilaha illallah tapi dalam masa yang sama dia buat syirik, dia pakai tangkal, dia ada masalah, dia pergi jumpa Tok Bumu, dia pergi minta ajar kepada wali, tuan-tuan, di kubur wali yang telah wafat, kan? Dia buat amalan-amalan syirik, tak jadi, tuan-tuan. Dengan syarat dia mesti jaga dia punya akidah, tuan-tuan, dengan dia tidak melakukan perkara-perkara yang boleh menjerumuskan diri dia ke dalam syirik, kan? Sebab itu kalimah tauhid ini merupakan kalimah yang paling afdal, yang paling baik, ucapan yang paling baik, kerana dengan kalimah tauhid itulah dimasukkan seseorang ke dalam Islam itu, tuan-tuan. Seseorang kalau nak masuk Islam dia kena ucap itu kalimah syahadah. Dalam kalimah syahadah itu ada ucapan la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, aku bersaksi bahawa tiada Tuhan yang berhak disembah dengan sebenar-benarnya melainkan Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan kalimah tauhid, dengan kalimah inilah diutus para rasul itu. Dan para rasul itu diutuskan kepada manusia, menyeru manusia mentauhidkan Allah itu. Dengan kalimah ini. Dan tidak ada Tuhan yang layak disembah dengan sebenar-benarnya melainkan Allah. Dan dalam surah An-Nahl Allah Taala sebut, walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasula an i'budullah wajtanibut tagut. Sesungguhnya kami telah mengutuskan setiap rasul itu. Apa tugas rasul? An i'budullah. Suruh manusia menyembah Allah. Suruh manusia mentauhidkan Allah. Wajtanibut tagut, dan menjauhi tagut itu. Tagut itu apa? Sesembahan selain daripada Allah, kan? Iaitu berhala-berhala. Itu dipanggil tagut, tuan-tuan. Semua yang selain Allah dipanggil tagut. Itu tugas para rasul itu, tuan-tuan. Setiap rasul itu, kan? Kalau kita baca Al-Quran, Nabi apa, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ila adin akhahum huda, dan kepada kaum Ad kami utuskan saudara mereka Nabi Hud. Qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghayr. Telah berkata Hud kepada kaumnya, sembahlah Allah, tauhidkanlah Allah, jangan kamu sembah Tuhan selain dia. Kan? Dalam ayat yang lain, wa ila samud akhahum salihah, dan kepada kaum Samud saudara mereka diutuskan, wa ila samud akhahum salihah, dan kepada kaum Samud saudara mereka salih diutuskan. Qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghayr. Telah berkata Nabi Salih kepada kaumnya, sembahlah Allah, tauhidkanlah Allah, jangan kamu sembah Tuhan selain dia. Kan? Begitu juga pada ayat yang lain Allah Ta'ala sebut, wa ila madiyana akhahum syu'aiba, kepada kaum Madian diutuskan saudara mereka Nabi Syu'aib. Qala ya qawmi abudullaha ma lakum min ilahin ghayr. Telah berkata kaum Syu'aib kepada kaumnya, sembahlah Allah, jangan kamu sembah Tuhan selain. Tengok tuan-tuan, semua dakwah para rasul itu, daripada Nabi Nuh alaihi salam, kan, daripada Nabi Adam alaihi salam sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam, semuanya sama saja. Menyeru manusia mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, tuan-tuan.
1: Sekian rancangan Permata Hati dengan tajuk Zikir-zikir yang Mazhur yang disampaikan oleh yang berbahagia Ustaz Muhammad Firdaus Bakrin. Terima kasih kepada jawatan kuasa Masjid Al-Alami MITC Melaka dan Jabatan Agamis Melaka bersama-sama mencairkan rakaman Permata Hati ini. Permata Hati di Melaka FM setiap hari 6.30 pagi dan siaran ulangan 6.30 petang. Salam ukhuwah daripada kami di Melaka FM.

0: di 102.3 FM.
1: Hormat dan kasih sayang, asas kepada kehidupan bermasyarakat. Kita yang muda menghormati mereka yang lebih tua. Mereka yang tua menyayangi yang lebih muda. Dalam setiap pertemuan, adab dan tutur kata mencerminkan siapa diri kita. Orang tua bukan sekadar usia, tetapi penuh dengan pengalaman yang boleh dijadikan panduan. Dan yang muda pula perlu dibimbing dengan kasih sayang, bukan dengan kata yang keras. Jangan kita hilangkan nilai hormat dalam kehidupan seharian. Kasihi yang muda, hormati yang tua demi keharmonian bersama.
2: Pesanan iman masyarakat ini dibawakan khas oleh Melaka FM.

0: segalanya ada di Melaka FM. Yang penting, kena dengar selalu. Di mana lagi? Di frekuensi 102.3 FM dan juga di RTM Klik.
1: Radio nombor 1 orang Melaka, hanya satu di dunia, Melaka FM.
2: Ayuh bersemangat untuk memulakan hari dengan jiwa yang kuat dan hati yang tenang. Perkongsian motivasi dalam Jana Minda untuk membakar semangat, membina kekuatan dalaman dan

kerja. Ha, baru dengar. Ha, itulah siapa tak semua dengar Melaka FM. Sebab hari setiap hari tuan-tuan dan puan-puan, Ustaz Fadli berkongsi setiap perkara yang boleh membantu menjana dan juga memberikan semangat kepada kita menjadi pendengar Melaka FM yang sungguh-sungguh ke, orang kata apa, yang berjaya. Ha, ha.

bagi kita yang pernah mengalami tekanan adalah kena kenal pasti tahap kemampuan diri sendiri. Jangan terlebih over. Kadang-kadang kita ni rasa macam semua benda kita boleh buat. Betul tak betul? Sampai satu tahap, sifat trust kepada rakan sekerja tu tak ada. Akhirnya tekanan itu datang dekat diri kita sendiri. Betul tak betul? Nah, sebab itu, dalam bekerja kena ada kerja berpasukan. Dan kena ada hari ini sifat trust kepada rakan-rakan kita. Agar mereka boleh melaksanakan tugasan dan capai setiap misi kumpulan

0: Jana Minda, Melaka FM. Semoga kata-kata motivasi hari ini menjadi inspirasi untuk anda menghadapi hari yang lebih baik. Jana Minda, Melaka FM bersiaran setiap hari 6.50 pagi, 4.45 petang dan 8.45 malam di Melaka FM.
1: Radio nombor 1 Orang Melaka.
2: Kadang-kadang, bukan kopi yang buat kita segar, tapi bicara yang buat kita sedar. Ikuti secangkir bicara, biar santai, janji sampai. Minggu pertama dan kedua setiap bulan, 5.30 hingga 6.30 petang, bersama tetamu undangan istimewa, Dato' Raymond Bani, pengerusi Biro Dakwah Dunia Melayu Dunia Islam, mengupas isu-isu semasa, teman petang anda, segalanya di Melaka FM.
3: Hormat. Hormat bukan sekadar pada usia, tapi pada nilai seorang manusia. Dalam kehidupan seharian, kita mungkin berbeza pendapat, berbeza taraf kehidupan, berbeza generasi. Namun, adab dan hormat tetap perlu dijaga. Orang lebih tua bukan sekadar usia, tetapi mereka membawa pengalaman dan pengajaran yang tidak ternilai. Sebuah kata-kata yang lembut, cara kita bercakap dan melayan seseorang, itulah cerminan siapa diri kita. Apabila hilang rasa hormat, hilanglah nilai dalam perhubungan sesama manusia. Jangan kerana perbezaan generasi, kita lupa adab dan budi bahasa.
2: Pesanan dimaklumkan ini dibawakan khas oleh Melaka FM.

0: Ceriakan pagi anda di Gegar Pagi Melaka FM.
1: RCI wajar didedah demi ketelusan. Desa Lestari di Perkasa tingkat pendapatan isi rumah. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 7 pagi.

0: Laporan akhir Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI berkaitan tabung Haji TH bersedia didedahkan kepada umum. Jelas Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, langkah itu dipertimbangkan selepas mendapati TH kini berada dalam kedudukan lebih kukuh dan stabil, sekaligus memberikan rakyat mengetahui hasil siasatan terhadap dakwaan penjualan aset strategik agensi itu sebelum ini. Bagaimanapun, Datuk Seri Anwar memaklumkan beliau perlu mendapatkan pandangan Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Shamsul Asri Abu Bakar terlebih dahulu sebelum laporan tersebut diumumkan.
1: Keputusan Jemaah Menteri adalah untuk menerbitkan. Cuma pada ketika itu kita bimbang kerana tabung haji dalam proses pemulihan. Kita letak Tan Sri Rashid Hussein dan pasukan baru untuk membersihkan berdasarkan pandangan teguran laporan Suruhanjaya, dan kalau kita lakukan terlalu awal mungkin menimbulkan keresahan daripada pencarum.
0: Dalam hal berkaitan Menteri Komunikasi, Datuk Sri Fahmi Fadil berpandangan laporan akhir RCI tersebut wajar didedahkan kepada umum bagi memastikan ketelusan dan keadilan. Tambah beliau, langkah itu membolehkan pendeposit, pencarum dan rakyat memperoleh gambaran menyeluruh serta memahami isu sebenar yang dibangkitkan menerusi siasatan tersebut. Dalam perkembangan lain, Datuk Sri Anwar berkata Belanjawan 2027 yang dijadual dibentangkan pada awal Oktober depan kekal berteraskan kerangka Malaysia Madani dengan memberi penekanan kepada nilai moral dalam tabir urus dan pembangunan negara. Meskipun berdepan pelbagai cabaran dan tekanan semasa, prinsip asas tersebut tidak pernah diketepikan, malah menjadi panduan dalam rangka dasar serta hala tuju.
2: Engagement bersuai untuk dapat formulating the budget for next year, early October. And Alhamdulillah, despite this crisis, I'm not recite this fundamental question that we capture in the Madani framework. That the budget, growth, economic policies, semiconductor strategy, energy transition, digital transformation cannot ignore our attempt to restore moral purpose of governance and development. It is not a slogan to be placed on banners. It must be reflected in policy, institutions and conduct.
0: Datuk Sri Anwar Ibrahim. Ini pula berkaitan kumpulan wang persaraan diperbadankan KWAP dalam syarikat teknologi aquaculture e-fishery. Siasatan sedang dijalankan dan setakat ini, seramai 10 saksi telah dirakam keterangan berhubung kerugian pelaburan kira-kira RM200 juta. Ketua Pesuruhjaya Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia, Datuk Sri Abdul Halim Aman memaklumkan, lebih ramai individu dijangka dipanggil bagi membantu siasatan, termasuk ahli jawatankuasa keuangan dan panel pelaburan KWAP.
3: Beberapa pihak di luar negara, jadi kenal pasti akan dipanggil untuk membantu proses penyiasatan. Akan dipastikan di dalam proses penyiasatan itu, we'll leave no stone unturned in the search for evidence.
0: Menurut beliau, siasatan kini meneliti keterangan dan dokumen termasuk rekod pelaburan dan keuangan berkaitan. Semua pendaftaran pelarian oleh Suruhanjaya Tinggi Pertubuhan Bangsa Bersatu bagi pelarian UNHCR diarah dihentikan sementara. Timbalan Menteri Luar Datuk Luka Nisman Awang Sauni menjelaskan, langkah itu dilaksanakan bagi membolehkan penyusunan semula sistem pengurusan menerusi program dokumen pendaftaran pelarian DPP agar proses pendaftaran dan pengurusan data dijalankan secara lebih teratur bawah kawal selia kerajaan.
4: Kita telah pun melalui keputusan Kabinet, kita juga telah pun mengarahkan agar pihak UNCR untuk menghentikan sebarang pendaftaran pelarian ketika ini, di mana kita sedang dalam proses untuk menyusun semula program DPP yang kita perkenalkan. Melalui DPP, kerajaan dapat mengurus data dengan lebih tersusun, termasuk bagi tujuan penyelarasan data, pengesahan identiti, pemantauan dan kawal selia tanpa bergantung kepada rekod-rekod mana-mana entiti asing.
0: Jelas beliau, pelaksanaan DPP itu akan diperketat bagi menyelaras operasi UNHCR menerusi kerjasama strategik pelbagai agensi penguatkuasa agar pengurusannya lebih teratur dan mengekang kemasukan pendatang tanpa izin. Program Desa Lestari akan distruktur semula bagi meningkatkan keberkesanan pelaksanaannya serta menaikkan pendapatan isi rumah peserta kepada RM2,300 sebulan. Timbalan Perdana Menteri merangkap Menteri Kemaja Desa dan Wilayah, Datuk Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, sasaran itu akan dicapai menerusi penstrukturan semula program yang telah dilaksanakan sejak sedekad lalu, termasuk memperkemas kandungan dan kaedah pelaksanaannya agar lebih berkesan kepada komuniti luar bandar.
5: Kita mahu mengubah konten atau isi kandungan pelaksanaan pada program itu agar sistem yang ada di mana keberkesanannya agak boleh diubah kerana ianya dikendalikan oleh koperasi dan kerap kali pengurusi serta lembaga pengarah koperasi ini bertukar. Itu kita mahu supaya mereka yang profesional mengendalikan Desa Lestari itu yang terdiri daripada anak daripada kampung itu yang mendapat pendidikan yang bersesuaian dengan pelaksanaan Desa Lestari itu.
0: Sementara itu, Datuk Sri Dr. Ahmad Zahid menegaskan pendirian Barisan Nasional BN untuk terus bersama Kerajaan Perpaduan hingga berakhir penggal Parlimen ke-15 tanpa sebarang usaha menjatuhkan pentadbiran sedia ada selaras dengan titah yang di-Pertuan Agong.
6: Dia bergantung pada saya. Saya tak ada niat untuk, tak ada langkah Bangkok ke, tak ada langkah Dubai ke, tak ada. Kami pegang. Apabila kami komited untuk berada di dalam Kerajaan Perpaduan atas titah Tuanku Agong dulu sehingga akhir penggal Parlimen yang ke-15. Jangan perlu timbul keraguan dan sebagainya. Biarkanlah orang bercakap, asalkan dalam minda kita ada pemikiran bahawa kita harus bersama untuk stabil politik dan jiwa kita harus ikhlas.
0: Tambah beliau, tumpuan BN ketika ini memastikan kestabilan politik negara terus terpelihara dan mengekalkan komitmen bersama dalam kerajaan. Luar negara. Susulan kebimbangan Kongres terhadap konflik di Asia Barat yang semakin memuncak, Dewan Perwakilan Amerika Syarikat meluluskan resolusi simbolik yang mendesak Presiden Donald Trump menghentikan tindakan ketenteraan terhadap Iran melainkan mendapat kebenaran rasmi daripada Kongres. Keputusan itu mencerminkan kebimbangan semakin meningkat dalam kalangan anggota Kongres terhadap konflik tersebut. Sementara itu, Washington dan Tehran saling membuat ancaman antara satu sama lain untuk meningkatkan serangan susulan serangan kumpulan Houthi ke atas kapal tangki minyak Arab Saudi sekaligus mencetuskan lonjakan harga minyak dunia. Setiausaha Agung Pertubuhan Bangsa Bersatu Antonio Guterres memberi amaran keadaan kini semakin tidak terkawal dan membimbangkan. Menteri Pertahanan Jerman Boris Pistorius pula berkata konflik berkenaan boleh membawa implikasi serius kepada negara-negara pengimport minyak. Dalam perkembangan sama, harga minyak dunia melonjak susulan kebimbangan terhadap serangan di Laut Merah yang menambah tekanan kepada bekalan global ketika pasaran petroleum turut terjejas akibat penutupan hampir sepenuhnya Selat Hormuz. Niaga hadapan minyak mentah Brent meningkat 8.4% kepada $101.93 Amerika setung sekaligus melepasi paras $100 buat kali pertama sejak akhir Mei. Beralih ke sukan badminton terbuka China, wakil tunggal regu wanita pelitan MT Nah mara ke suku akhir. Kejayaan itu hadir selepas 6 lagi wakil negara yang beraksi pada pusingan kedua gagal meneruskan cabaran masing-masing dalam acara perseorangan lelaki, 3 bergu lelaki dan 2 bergu campuran. Mereka dijadualkan berdepan pasukan nombor 3 dunia dari Jepun, Yuki Fukushima, Mayu Matsumoto hari ini. Akhir sekali, Commonwealth Glasgow 2026, pemain bowling padang Izzat Syamil Zulkifli mengakui terdapat beberapa aspek perlu diperbaiki meskipun meraih kemenangan pertama dalam aksi kumpulan di single lelaki. Beliau berkata sedikit gemetar pada aksi pembukaan menentang Cole Alexander dari Kepulauan Falkland. Namun, pengalaman itu membantunya menyesuaikan diri dengan suasana pertandingan dan meningkatkan keyakinan bagi menghadapi perlawanan seterusnya. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

RCI wajar didedah demi ketelusan. Desa Lestari diperkasa tingkat pendapatan isi rumah. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Assalamualaikum, hai, selamat pagi. Salam Malaysia Madani. Salam Jumaat untuk anda semua di mana saja berada pagi ini. Saya doakan semoga semuanya dalam keadaan baik. Dan pagi ini kita mulakan hari kita hari ini dengan penuh kesyukuran. Alhamdulillah, masih lagi diberikan peluang untuk meneruskan hidup dan juga untuk meneruskan rutin harian. Dan kepada anda yang mungkin dalam perjalanan tu, saya doakan semoga selamat sampai, ya. Dan semoga semuanya dalam keadaan baik. Pagi ini kita mulakan dengan mood yang baik juga, dan semoga anda semua diberikan kesihatan yang baik, dipermudahkan urusan, dimurahkan rezeki juga, ya. Dan hari ini macam biasa kita akan teruskan Gegau Pagi edisi hari Jumaat hari ini 24 Julai 2026. Sekejap lagi 7.30 minit pagi macam biasa kita akan ikuti berita Melaka FM, dan kita akan teruskan lagi di jam yang seterusnya. Macam biasa hari ini kita ada rancangan Bicara Mufti akan menyusul pada jam 8.30 minit pagi, insyaAllah, ya. Dan juga kita teruskan lagi dengan hiburan dan juga pastinya info-info terkini khas untuk anda. Jadi kepada anda semua, pastikan terus bersama kami di Radio No. 1 Orang Melaka, Melaka FM, mempesonakan.

0: sentiasa memberikan yang terbaik untuk anda.
1: Segala informasi, hiburan, berita bergabung di sini dari 6 pagi hingga 12 tengah malam.
0: Terima kasih kerana sentiasa

Kadang-kadang satu senyuman kecil dah cukup untuk ceriakan hari seseorang. Senyum tu percuma, tapi nilainya besar. Boleh tenangkan hati orang yang tengah penat dan boleh mulakan hari dengan rasa lebih positif. Kalau terserempak dengan rakan sekerja, berikan dia senyuman dan kalau sempat, tambah dengan sedikit sapaan. Hai, apa khabar hari ni? Mungkin nampak kecil, tapi besar maknanya. Senyum dan sapa, tanda kita peduli. Bila semua orang mula dengan kebaikan, dunia pun rasa lebih indah. Saya Fia Julia. Pesanan ikhlas ini khas buat pendengar setia Melaka FM mempesonakan.

0: Assalamualaikum. Hai, selamat pagi semua. Selamat hari Jumaat. Selamat penghulu segala hari ya hari ini. Dan apapun saya doakan semoga semuanya baik-baik saja, sihat-sihat selalu. Yang masih lagi dalam perjalanan nak ke tempat kerja, semoga selamat sampai. Okey. Pagi-pagi ni jam, jangan murung. Jangan bad mood ya. Jadi tenang-tenang kan, sambil-sambil zikir, sambil-sambil layan melalui FM ni. Semoga terhibur. Okey. Jadi hari Jumaat ni kita banyakkanlah selawat ya. Berzikir ya, semoga semuanya dipermudahkan. Dan kita nak mulakan hari pagi ini dengan penuh bertenaga, dengan penuh semangat. Jadi jangan lupa juga ambil sarapan pagi anda. Ada orang dia tak nak sarapan, ada orang dia tak suka sarapan, dia terus makan tengah hari. Kalau perut okey, okey jalan eh. Kalau perut tak berapa okey, kena makan dulu. Sebab kita nak mulakan pagi ni, sekejap lagi dah nak masuk kerja dan sebagainya, banyak kerja menanti. Jadi isi perut dulu okey. Dan apapun, terima kasih semua yang berada di live TikTok juga. Terima kasih Mama Nomi, Fahmi, Zura Juju. Pagi ni Zura dah bagi saya gelak dah. Jadi anda semua yang belum lagi join TikTok Melaka FM, cepat singgah sekejap eh. Okey, kita ada Joker juga, Hazelnut kurang pedas. Macam-macam lah pagi ni. Okey, lagi siapa lagi? Kita ada Tuah Derhaka, terima kasih. Lagi-lagi-lagi dan juga semua lah ya yang berada di live TikTok ni, terima kasih. Yang belum join, singgahlah sekejap. Kita sembang-sembang pagi ni eh. Apapun, jom kita layan dulu. Menyusul selepas ini ada lagu daripada Lokman Naufal, Haruman Terindah. Terus dengar Melaka FM.
1: Satu klik, satu share. Boleh jadi.